0: kita di sini mau absen dulu.
1: Siapa sih, Vi?
0: Ada Hendrik. Tadi kan udah disapa. Mas Agung katanya minta doa untuk istri saya yang lagi dirawat di rumah sakit udah 2 hari. Kita doain semoga cepat sembuh.
1: Aduh, semoga cepat sembuh ya, Mas.
0: Amin amin amin. Ada Pedro juga dari Kupang NTT. Halo. Kata terima kasih dengerin. Banyak udah dengerin.
1: Lagi dengerin di Alta via online katanya.
0: Iya, semoga nanti bisa ini ya, kirim-kirim juga voice note ataupun wawak ke kita nih.
1: Benar.
0: Soalnya tadi dia nanya nomor juga kan.
1: Betul.
0: Terus ada siapa lagi nih yang gabung di sini? Ada Bunga, ada Mbak Eka juga.
1: Ada Mas Suryawan.
0: Mas Suryawan, morning.
1: Morning.
0: Ada Gatot juga, kakak di Semarang, Bandung, Solo, dan Jambi di frekuensi berapa? Coba di search aja kali ya. Di deltafm.net. Kita gak hafal juga nih kebetulan untuk frekuensi-frekuensi masing-masing kotanya. Tapi kalau misalnya mau mendengarkan dari manapun lo berada, dari TikTok live kita juga bisa banget at Delta FM.
1: Betul, ada Ardi juga nih di Semarang katanya absen Semarang.
0: Absen Semarang, sambil absen Chester yang hadir di sini juga akan hadir secara suara.
1: Yes, 2 kali ya. Ini lama-lama jadi Chester FM lama-lama. Kalau tadi ada yang bilang, lama-lama si Chester siaran sendiri ya.
0: Iya,
1: enggak. Kalau siaran sih enggak ya kayaknya ya.
0: Kita puterin Delta Flash dulu, abis itu kita akan gabung dengan obrolan-obrolan seru hari ini.
1: Aduh, oke deh, abis ini ya.
0: Throwback ya kita ya.
1: Oke deh.
2: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya di Delta Flash.
4: Dari berita pertama, aktor Johnny Depp disebut kembali dibicarakan untuk bisa memerankan karakter Kapten Jack Sparrow di Pirates of the Caribbean 6. Produser Jerry Bruckheimer sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya sudah berbicara dengan Depp soal kemungkinan kembali ke franchise tersebut. Sementara dari berita entertainment, 4 pihak menyatakan mundur dari rangkaian loop tour milik Ed Sheeran yaitu Aaron Rowe, Beoga, Lucas Graham, dan Phineas. Keempatnya menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk solidaritas kepada Macklemore yang dicoret dari tour setelah menyerukan dukungan untuk Palestina saat tampil di MetLife Stadium. Kita beralih ke berita sepak bola, performa impresif ditujukan 2 penjaga gawang timnas Indonesia bersama klub masing-masing di Eropa jelang FIFA Asian Cup 2026. Emil Audiero berhasil membawa Rayo Vallecano memetik kemenangan 2-1 atas Espanyol di Liga Spanyol, sementara Martin Vaz tampil solid mengawal kemenangan telak Ajax Amsterdam dengan skor 5-1 atas Willem di Liga Belanda. Kedua penjaga gawang ini dipercaya tampil penuh sebagai starter dan masing-masing mencatatkan 3 penyelamatan gemilang.
3: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
5: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Masih bareng sama Astri Ovi, ditemenin sama Chester di Good Mood Club.
1: Yeay, sampai jam 10 nanti pagi ini.
0: Iya, betul banget. Good friend.
1: Iya.
0: Dimanapun lo berada pagi hari ini,
1: yeah.
0: Kita kan setiap Kamis itu throwback nih, ya kan? Kalau throwback itu berarti kita mengenang sesuatu dari masa lalu.
1: Kenapa nggak dijahit sih kalau throwback?
0: Sobek.
1: Oh, diganti, oke. Okay.
0: Mau mulutnya saya
1: jangan
0: throwback.
1: Jangan dong, takut kayak dokter gue.
0: Ngomongin soal gadget ya, karena kan kita sehari-hari itu gak pernah bisa lepas dari gadget.
1: Betul.
0: Gue kemarin baru aja mengisi satu event yang mana dia adalah sebuah metode pembayaran online, dompet digital. Sehingga gue satu statement yang gue keluarin pada saat gue kerja kemarin adalah gini. Kita tuh kadang ketinggalan dompet gak apa-apa.
1: Bener.
0: Tapi kalau ketinggalan handphone tuh bingung.
1: Kadang iya juga.
0: Karena saking canggihnya, sampai kartu kredit aja kan sekarang udah bisa connect ke handphone, terus juga melakukan pembayaran semuanya dari handphone, apa segala macam. Canggih banget nih handphone-handphone kita ini. Kalau misalnya ngelihat perkembangan juga dunia gadget sekarang, itu gue ngelihat udah banyak yang mengeksplor bentuk-bentuk yang
1: bener.
0: Tidak pada umumnya
1: tidak
0: kan, kalau
1: lazim lah ya.
0: Tidak lazim, tapi sebenarnya kalau kita throwback ke masa lalu, ya itu handphonenya banyak sebenarnya kayak gitu.
1: Kalau sekarang tuh gue kemarin ngelihat kayak yang iPhone Duo itu, wah gokil, bisa begini ya.
0: Jadi kayak
1: terus,
0: buku ya.
1: Iya, terus kalau misalnya ada gue ngelihat orang yang udah punya itu, terus gue orang have ini asli sih.
0: Asli. Jadi kan kemarin Samsung tuh beberapa waktu yang lalu sempat ngeluarin juga mirip bentuknya kayak gitu.
1: Yang
0: jadi
1: Z ya,
0: flipnya tuh gue lupa Z atau apa, tapi flipnya tuh kayak buku juga gitu.
1: Okay.
0: Nah itu tuh sempat dibeli sama istrinya Mas Danang.
1: Abi.
0: Iya, sama Abi Galabi. Jadi pas gue lihat, ih seru, bagus banget gitu. Nggak lama setelah gue ketemu dia dengan handphone barunya itu, gue ngeliat iPhone juga mengeluarkan dengan tipe-tipe yang mirip-mirip nih bentuknya.
1: Asli
0: gue ngeliatnya sih kayak high tech nih.
1: Asli.
0: Ya kan, keren.
1: Tapi gue ngeliatnya kalau misalnya mengerinya ya, pas kan beberapa video yang gue lihat tuh nutupnya kan celok gitu kan, agak ngeri sih, kepotek.
0: Agak ngeri jujur, apalagi ini adalah handphone flip iPhone pertama kan.
1: Benar.
0: Dari sepanjang sejarah iPhone juga.
1: Bener.
0: Anyway, kita lagi nggak mau ngomongin iPhone-nya, kita nggak mau ngomongin handphone kekiniannya. Justru kita mau throwback ke masa lalu. Kira-kira nih, ada nggak sih momen-momen lo melihat sebuah gadget, handphone lebih tepatnya, terus lo ngeliat kayak, wah ini sih termewah di kelasnya.
1: Nah, sama kayak gue ngeliat iPhone sekarang ini. Zaman dulu tuh gue ngeliat handphone 6600 itu kayak wah orang heavy nih pasti.
0: Itu bagi lo udah keren banget ya?
1: Iya, karena baru keluar, terus udah gitu ada teman gue yang make. Dan rata-rata itu yang make cewek, gue gak ngerti kenapa. Jangan bilang lo make juga.
0: Iya, apa?
1: 6600.
0: Iya, gue make.
1: Oke, sip, orang have.
0: Wow. Jadi dulu tuh 6600, kalau boleh sedikit throwback ya. Gue tuh jadi hadiah gue masuk SMA. Dari bokap. Gara-gara zaman dulu kan kalau SMA negeri tuh suatu pencapaian ya. Gue gak tahu sih kalau sampai sekarang tuh juga apa enggak. Karena kan sekarang sistemnya zonasi ya. Kalau dulu tuh ada nem-nem yang harus kita tempuh supaya kita bisa masuk satu sekolah. Nah, gue masuklah nih ke sekolah impian gue karena deket dari rumah.
1: Itu jadi bagian dari hadiah ya.
0: Iya, jadi karena achievement itu gue dapat hadiah si handphone 6600. Tapi pada masanya gue ngerasa handphone yang paling canggih banget, dan menurut gue kayak yang punya ini pasti orang kaya banget.
1: Apa itu?
0: Itu adalah Sony Ericsson P900.
1: Ah,
0: yang ini nih. Jadi dia tuh ada keyboardnya gitu, nempel di handphonenya. Terus handphonenya tuh bisa dibuka, nanti layarnya jadi kayak gede gitu. Dia ada stylusnya juga, zaman dulu kan bilangnya. Terus ada kameranya. Oh, zaman dulu sih udah keren banget.
1: Pada masanya juga gue ngeliat communicator juga, wah
0: keren ya.
1: Kayak kalau dulu bilangnya handphone laptop kan, kayak bokap gue pakai handphone laptop nih. Communicator berarti gitu.
0: Karena bentuknya dibukanya kayak laptop gitu ya.
1: Dan rada aneh gitu. Dan saat itu kan bentuk handphone juga beberapa ada yang aneh ya, kayak engage gitu kan. Itu juga orang have
0: pada masanya. Tapi kalau menurut lo nih, good friend, ada gak sih handphone yang pada masanya zaman dulu gitu ya, kalau lo lihat bagus banget, ini sih canggih banget,
1: asli.
0: Parah, asli. asli pasti yang punya orang kaya nih,
1: asli. Fix. Dan nggak tahu kenapa kalau gue ngeliat orang ada teman gue yang punya Engage gitu, kayak SMS gue waktu itu, telepon gue dong, gue lagi mau ngeceng nih depan cewek gitu. Jadi kan kelihatannya keren kan?
0: Biar ketahuan handphonenya bagus.
1: Asli, baru, asli.
0: Gaya banget temen lo.
1: Asar emang.
0: Tapi kalau misalnya lo punya cerita tersendiri tentang handphone yang menurut lo paling canggih banget pada masanya, lo pengen banget punya atau bahkan lo punya, sharing di sini dong.
1: Yes.
0: Iya, nomornya 0811-8878-991 atau bisa gabung juga nih di live TikTok kita, lagi rame banget.
1: Boleh, ada yang cerita juga di situ, katanya Engage gue ngiler banget pada masanya.
0: Tuh kan, nanti kita bacain ya lengkapnya, seperti apa handphone-handphone yang menurut lo paling canggih. Langsung chat ke sini atau juga bisa gabung di live TikTok kita @deltafm.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: kasih baru aja didengerin di Good Mood Club barengan sama Astri Ovi ditemenin sama Chester hari ini.
1: Pada masanya lagu ini tuh bisa nemenin kita di waktu sekolah. Didengerinnya pakai handphone. Bener. Yang baru dibeliin.
0: Kayaknya kalau zaman-zamannya Viera itu handphone gue tuh udah bentuknya udah BlackBerry belum ya? Kayaknya belum.
1: Belum.
0: Ngasih Nokia terus apa namanya si lagu-lagu ini tuh di kompres supaya gigabyte-nya kecil
1: bisa masuk
0: ke memori yang cuman seiprit itu ya.
1: Terus udah gitu kita datang ke konter mau minta masukin lagu.
0: Oh iya benar.
1: 10.000 lagunya 15.
0: Alhamdulillah sih bajakan semua ya.
1: Iya juga.
0: Iya kan.
1: Iya, pada masanya belum ada YouTube.
0: Bener.
1: Ya kan.
0: Tapi kalau good friend punya cerita zaman dulu ketika flashback gitu ya ke masa-masa sekolah misalnya ngelihat handphone apa sih yang menurut lo kayak wow ini high tech sekali.
1: Udah paling canggih pada masanya kalau misalnya ngelihat itu ada teman lo yang make orang have sih.
0: Coba ceritain ke sini di 0811 8878991 atau ini di live TikTok itu juga rame banget nih.
1: Rame banget ada beberapa yang udah masuk juga.
0: Betul.
1: Nih,
0: ada Kevin katanya 6600 gue juga pernah punya katanya. Terus juga si Nokia daun itu tuh si huruf-hurufnya sama angkanya tuh di kanan sama kiri layarnya.
1: Seru itu sih. Juga bentuknya unik sih. Unik banget sih.
0: Terus juga tadi ada yang bilang katanya Nokia Communicator kata Suryawan. Kalau kata Kevin juga, oh ada Nokia Xperia Express Music sama Engage.
1: Ada masanya ya.
0: Daun singkong juga bilang tuh katanya Nokia Engage.
1: Oh iya.
0: Ada Hendrik Nokia Lumia sih menurut aku katanya. Ada yang bilang Asia Hidayah stop ya.
1: Pada masanya emang bisa dipakai berjam-jam nelpon.
0: Tapi seru sih. Kalau jadi inget terus ya waktu sholat.
1: Ada ajannya bener. Sony Xperia juga pada masanya.
0: Oh iya betul. Terus juga ada Budi Setiawan bilang katanya PDA O2 yang XDA Atom katanya keren banget pada masanya.
1: Iya sih, benar.
0: Iya, soalnya kalau PDA tuh dulu biasanya yang pakai tuh bisnismen.
1: Benar.
0: Nah, dulu tuh gue pakai si gue enggak pakai PDA-nya, tapi gue tadi bilang gue pakai Nokia E61i. Kenapa? Karena dia tuh kualitasnya mirip-mirip sama PDA, tapi dia ada QWERTY-nya. Nah, gunanya buat apa? Gue buka Friendster atau enggak?
1: Aduh, pada masanya buat
0: layar
1: ngecek.
0: Layar kan gede ya. Mohon maaf ya.
1: Buat ngecek status terus ke kode-kode udah dibaca belum ya sama dia?
0: Itu dia. Ada Hendrik juga nih yang gabung katanya. Waktu itu yang BlackBerry pertamanya dia dulu itu tuh pakai touchscreen gitu sama layarnya bisa ditekan. Jadi touchscreen full. Itu juga pada masanya canggih juga tuh. Jarang ada yang pakai ya.
1: Bener.
0: Terus ada siapa lagi nih? Ada Yusuf Winangun. Engage kalau terima telepon pakainya miring katanya.
1: Bener, itu dia. Kadang-kadang suka dipakai buat kayak, wah ada cewek nih, telepon gue dong, gue mau gaya-gaya di depan cewek gitu.
0: Iya.
1: Emang
0: tapi
1: aneh,
0: lucu sih, miring gitu kan soalnya. Terus ada juga Herman bilang kantor gue jadi bagian sejarah penting perjalanan BB di Indonesia. Emang kantor lo apa Herman?
1: Kayaknya distributor kali ya.
0: Oh distributor mungkin ya. Ada Sansan juga katanya. Hai, Nokia Sansan. Express Music itu udah keren banget. Kalau Ardi bilang Evercross. Itu mah yang bisa ada TV-nya gak sih?
1: Evercross.
0: Itu zaman kayak Mito ya kan, zaman Asia Phone.
1: Itu yang dimasukin ke akuarium masih nyala dah handphone-nya kayaknya. Iya gak sih? Kalau gak salah ya.
0: Terus ada Mbak Chandra tadi bilang katanya PDA udah paling keren banget pada masanya dia pakai juga. Terus ada Dinda Mayanti. Dia bilang katanya Sony Walkman pada masanya V. Wah iya sih benar. Terus juga ada Yusuf yang bilang katanya pernah pakai juga tuh handphone impian gue si PS990i itu.
1: Gue juga pada masanya ngelihat ada satu handphone ini N73.
0: Wah N73.
1: Asli kayak wah keren banget pada masanya ya.
0: Itu handphone yang

0: 96 ya kalau nggak salah, 97 kali ya. Itu waktu itu gue pakai Nokia 5110 yang biasa, yang ada antennya tuh. Terus bos gue pakai Nokia pisang tuh yang melengkung. Menurut gue, wow, ada handphone melengkung gitu ya. Itu aja sih. Thank you, selamat pagi.
1: Thank you. Tapi Nokia pisang juga kayaknya om gue pernah pakai dah.
2: Oh iya, kalau ntar gue dicengin lagi sama Chester. Nokia yang 5110 itu adalah handphone pertama gue tuh SD.
1: Okay.
2: Jadi kenapa dikasih juga sama nyokap gue itu bukan karena kayak gue bisa bawa ke sekolah, nggak juga. Jadi gue tuh adalah anak yang ditinggal bokap nyokapnya kerja gitu loh, Ces. Jadi handphone ini memang ditinggal di rumah supaya komunikasinya tuh lancar.
1: Sebagai
2: jadi
1: hiburan lo juga di rumah sendirian kan, gitu kan maksud lo.
2: Gue kan ada kakak gue juga ya. Tapi maksudnya kayak si handphone itu tuh buat gue bertiga kakak beradik. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih kayak mah aku ada tugas, nah itu tuh gue kirim SMS ke nyokap. Gitu. Jadi handphone itu memang disediakan di rumah, selalu di charge, nggak dibawa kemana-mana, untuk kayak pengganti pager gitulah.
1: Nah, itu kan beberapa handphone yang tadi gue sebutin kan lo punya ya, N73, terus apalagi 6600. Dengar-dengar kakak lo masih pakai pager sampai sekarang. Gara-gara nyokap bokap lo beliin handphone HP lo mulu.
2: Enggak dong. Aman aja. Tapi ini juga ada yang mengirimkan voice note ke sini.
1: Ada
2: nih.
1: Siapa tuh?
2: Ada siapa ya? Coba kita dengerin.
3: Halo, Ovi, Chester.
1: Halo.
3: Masya Allah ya. Lama banget gak ngirim voice note kemari.
2: Iya nih Kak Andy.
3: Dan juga lama juga gak bisa join TikTok karena memang anak empat ini sekolahnya riweh banget ya.
1: Kebayang sih Kak.
3: Nah,
1: asli.
3: Ngomongin tentang handphone yang pada masanya yang menurut gue canggih banget ya. Kalau gue dulu kebetulan handphone pertama itu kan 6600 gitu ya. Dimana dulu semacam kayak NG klasik, NG KD itu juga termasuk wah ya, karena modelnya kayak stick PS gitu.
2: Benar.
3: Itu dipunyai abang sama adek gue. Nah, gue nggak emes di NG-nya nih waktu itu. Walaupun gue udah punya 6600, tapi gue sangat-sangat emes dengan yang namanya Nokia N90. Gue pada zaman dulu kan memang kita-kita nih ya, pada zaman itu kan mungkin kebanyakan dari kita berlangganan atau sering membeli yang namanya majalah pulsa.
1: Benar.
3: Ya, kita bisa lihat tuh handphone-handphone yang terupdate, yang baru, kayak gimana modelannya. N90 tuh luar biasa menurut gue karena selain dia flip, kameranya bisa yang bagian belakang di area flip itu bisa diputer-puter. Nah, gue langsung, what? Ini handphone apa handycam gitu? Wow. Jadi sebenarnya gue pengen banget waktu itu punya N90 tapi nggak keturutan. Itu sih, coba kalian googling N90. Itu benar-benar handphone mirip handycam.
2: Jadi gue tuh sambil nge-search juga N90 ini ya Kak Andy. Dan gue langsung kayak wah iya lagi, temen gue tuh dulu punya handphone ini. Terus kerjaannya tuh dipinjemin terus karena kita kayak bisa foto selfie gitu, Ches.
1: Jadi bisa usaha karena juga kan, temen lo ya, dipinjemin, disewa-sewain 100.000
2: sehari.
1: Karena
2: pada masanya kalau mau foto itu kan kita memang benar-benar harus pakai kamera belakang
1: yang proper.
2: Iya, yang nggak ada kamera depan zaman dulu. 6500 nggak punya kamera depan, yang lain-lainnya juga gak punya kamera depan. Jadi ketika kita pengen punya foto yang proper, yang beneran poni kita tuh gak ada jeda, nah itu tuh kita harus meminjam handphone-handphone teman kita yang punya kamera depan ini.
1: Iya gitu. Benar. Tapi sebenarnya ini juga bukan kamera depan gak sih? Ini kan kamera kamera utama yang diputar,
2: diputar gitu. Tapi kan bisa jadi selfie juga. Mbak Eka tuh dulu punya katanya N90. Mbak Eka orang
1: gue tuh baru mau bilang dari tadi yang gue sebutin tuh handphone lu punya N90, jangan-jangan lu punya juga.
2: N90 enggak lagi. N93 waktu itu.
1: Lebih naik lagi atasnya lagi dong.
2: Tapi kan hilang juga di angkot, Ces.
1: Wow, berapa lama?
2: Seminggu.
1: Wow. Itu kayak lu lebih ke nyewa deh, itu kayak bukan punya.
2: Masalahnya cicilannya masih berjalan, bro.
1: Wow, zaman dulu udah ada itu.
2: Ya udah, nanti kita balik lagi, good friend.

0: Masih bareng sama Astri Ovi, ditemenin sama Chester di sini.
1: Sampai jam 10 nemenin kamu pastinya, good
0: betul
1: friend.
0: Betul banget, di Good Mood Club barengan sama kita berdua, yes ya. Tentunya cuma di Delta FM, teman, untuk yang terus bergerak.
1: Betul sekali.
0: Anyway, kita masih ngomongin tentang tren handphone yang juga terus bergerak dari zaman dulu. Bener. Ches, kalau misalnya kita lihat dari yang istilahnya layarnya tuh masih hitam putih, masih monogram
1: asli,
0: gitu ya.
1: Dari sampai yang gak ada kameranya, ada kameranya, sampai kamera bisa dilipet. Melewati itu semua kita juga.
0: Sampai yang polifonik zaman dulu ya.
1: Iya lagi, polifonik.
0: Sampai akhirnya kita bisa masukin lagu-lagu kita. Sampai akhirnya handphone kita sekarang super canggih banget.
1: Banget.
0: Jadi sebenarnya kenapa kita throwback tentang pergadgetan? Karena kan kalau kita lihat sekarang ini di sekitar kita ya, mulai dari nama-nama besar deh, misalnya handphone tuh kayak brand Samsung sama iPhone, itu kan lagi banyak banget mengeluarkan tipe-tipe terbaru yang makin canggih. Tapi sebenarnya handphone canggih itu udah ada dari zaman dulu. Kalau lo tahu, Nokia itu ada yang bentuknya tuh lucu-lucu dan unik-unik.
1: Bener.
0: Terus ada yang seri khusus fashion. Jadi biasanya kan kalau Nokia tuh ada pembagiannya kan. Kayak ada misalnya yang tadi E itu kan buat bisnis.
1: Buat bisnis.
0: Terus ada yang fashion-fashion juga tuh ada yang bentuknya kayak pena, tau gak lo?
1: Tahu.
0: Yang panjang. Terus ada yang bentuknya kayak daun tuh tadi yang dibilang sama Kevin. Pada masanya tuh menurut gue canggih banget.
1: Ada yang seri N juga.
0: Iya.
1: N70.
0: Engage.
1: Iya. Keren-keren sih.
0: Benar. Tuh Maria Win bilang Nokia bentuk daun ya kan. Benar-benar keingetan banget
1: lupa
0: sama kita.
1: Gue sih itu tipenya tipe berapa sih? Nokia berapa sih?
0: Tipenya jujur gue juga lupa. Tapi apakah itu termasuk dari handphone yang menurut Good Friend itu adalah handphone tercanggih pada masanya? Selamat pagi buat siapa nih? Ada Panca Saputra.
1: Hai Panca.
0: Hai. Pagi. Halo. Chester, Ovi juga. Kalau handphone yang menurut gue canggih dan wow banget ketika itu, itu tuh semua orang kayaknya bener-bener pakai BB dan masa-masa jayanya BB. Terus tiba-tiba teman SMA sekelas gue bawa HP layar touchscreen yang gamesnya seru-seru. Dan itulah awal kemunculan handphone Android dan awal runtuhnya kejayaan BlackBerry.
1: Oh iya, awal-awal BlackBerry awal juga gue ngerasa, oh ini handphone apaan sih gitu. Ada beberapa teman gue udah pakai gitu. Dan yang paling apa namanya, yang paling bikin kita iri kan di dalam BlackBerry itu kan ada grup ya, kalau nggak salah ya, bisa dimasukin
0: BBM
1: grup kayak
0: group,
1: gitu kan gitu. Kayak aduh oke nih, menarik juga nih.
0: Tapi gue punya cerita. Jadi kan tadi gue bilang kenapa gue beli dan berganti ke BlackBerry itu kan gara-gara adalah pokoknya kayak temen gue yang lupa ngabarin ke gue kalau kelas tuh nggak ada di kampus.
1: Oke.
0: Jadi dosennya nggak masuk nih ceritanya. Kasih tahu lah ke ketua kelasnya.
1: Ketua kelasnya.
0: Si presiden kelasnya. Terus dia ngechat di BBM grup doang. Sedangkan dari ke 35 siswa di situ, itu tuh ada 2 orang yang nggak pakai BB. Gue yang masih pakai si Nokia itu, dan satu teman gue tuh udah pakai iPhone pada masanya.
1: Jadi lu nggak ke info ada info-info dari
0: teman
1: kelas lo.
0: Termasuk teman gue yang pakai iPhone juga. Terus akhirnya gue jual lah si handphone Nokia gue, ditukar dengan BB, ya kan. Kalau temen gue yang punya iPhone, dia beli lagi BB cuman buat
1: grup. Best banget.
0: Orang ada.
1: Agak kesenggol tuh egonya barusan ya. Kok gue doang yang gak pakai BB ya? Akhirnya kan waktu itu teman-teman lu beliin satu-satu lagi kan BB-nya kan.
0: Keren,
1: biar
0: tajir gue.
1: Tajir orang
0: Tapi kalau di sini yang udah bercerita ada Kurnia Ayu, kira-kira Ayu, handphone tercanggih versinya dia tuh yang mana sih?
1: Yang mana sih?
2: Hai, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Ovi.
1: Halo.
2: Handphone aku pinginnya sih pakai Nokia ya, yang labu itu loh, yang
0: apa tuh?
2: Keyboardnya muter lingkaran di bawah itu.
0: 3650.
2: Pengennya itu. Temen kuliah punya. Apa daya ya? Mama aku single parent. Jadi punya HP Ericsson ya dulu. Itu udah suatu pencapaian yang wow.
0: Keren.
2: Terus yang dia tuh kan gak ada kamera bawaan di handphone. Tapi dia ada kamera yang dipasangin gitu.
0: Kamera yang dipasangin
2: di tempatnya ngecas. Nah itu aku punyanya itu sampai lulus kuliah. Alhamdulillah bertahan, gak hilang-hilangan kayak punyanya Ovi. Terus baru waktu habis nikah ganti ke Sony Ericsson yang udah yang musik, bukan yang Walkman, Sony Ericsson yang musik gitu. Oke, terima kasih.
0: Wow, terima kasih banyak udah sharing ke sini Kak Kurnia Ayu, yang ternyata handphone-handphone itu canggih-canggih juga ya.
1: Ini Kak Ayu kayaknya ngirim voice note lagi jogging kayaknya.
0: Iya kayaknya deh. Anyway, ini ada Trianto juga yang sharing ke sini. Dia sampai mengirimkan gambar handphone jadul punyanya dia di tahun 2006 yang gue mau punya karena lihat teman. Oh, ternyata dia enggak punya, dia mau punya.
1: Dan
0: karena
1: dia ngerasa temen. Itu canggih banget kali ya. Jadi kayak gue pengen punya nih. Ini modelnya kayak yang si Z Flip sekarang ini kan, yang flip atas bawah itu kan.
0: Flip atas bawah. Ini adalah Sony Ericsson Z550i.
1: Oh iya.
0: Bahkan dia sampai hafal jenisnya, keren banget. Ini flip tapi pakai key cursor gitu. Jadi kayak mouse. Sampai akhirnya gue bayarin secondnya dari temen gue itu.
1: Wow. Tapi beberapa tuh gue ngeliat di live TikTok sekarang ada lagi yang jual-jual handphone yang zaman dulu itu.
0: Bener, karena dan, sekarang jadi kolek si gitu kan.
1: Koleksi dan harganya pastinya kan lebih affordable kan dibanding saat itu gitu. Mungkin sekarang kayak Engage itu kemarin gua. Nah, tapi yang seri-seri lama kayak Engage klasik, terus ada beberapa yang kayak 6.600 harganya masih di atas 1 juta. Gua enggak paham sih kenapa.
0: Karena ya itu buat kali ya. Iya, collectible pieces aja sih. Dan banyak juga sekarang kan yang udah mulai kayak baterainya dijual lagi, chargernya. Karena kayaknya banyak juga teman-teman kita di luar sana yang masih nyimpan handphone lamanya, tapi pas dibuka tuh baterainya udah kembung.
1: Bener.
0: Zaman dulu kan.
1: Soalnya ngecasnya di chargeran kodok saat itu. Baterai kembung jadinya.
0: Nah itu juga chargernya kayak hilang sampai gak bisa nyala. Karena beberapa waktu lalu gue juga sempat ngeliat temen gue tuh nge-post gitu. Dia tuh lagi nyari siapa sih di sini yang masih punya chargeran iPod.
1: Oh,
0: karena iPod tadi nggak bisa nyala karena nggak ada chargernya.
1: Ya, bisa gitu. Ada nggak sih di apa namanya di
0: harusnya
1: online?
0: Sih di marketplace ada masih ya? Ada ya harusnya ya.
1: Harusnya ya.
0: Anyway, kita masih tanya sama lo untuk handphone yang menurut lo pada masanya canggih banget itu handphone apa, good apa friend? Sih? Boleh di share di sini di 0811-8878-991 atau bisa join juga di live TikToknya kita ya.
1: Bener.
0: Chester, di mana tuh?
1: Di @deltafm pastinya.
0: Betul banget. Nanti kita balik lagi buat bacain apa aja sih jawaban-jawaban dari lo. Handphone-handphone apa yang menurut lo paling canggih di masanya.
1: Di sini ya.

0: buat lo yang suka belanja dan juga transaksinya pakai BCA Mobile atau juga My BCA, lo harus dengerin nih info keren yang satu ini. Jadi BCA lagi ngadain program buat lo nasabah setianya, yaitu The New Gacha Berhadiah. Dari 1 Juli 2026 sampai dengan 31 Januari 2027. Cara ikutannya super gampang banget, lo cukup tingkatin aja terus saldo tabungan dan juga perbanyak transaksi harian lo di My BCA ataupun di BCA Mobile untuk bisa ngumpulin poinnya. Nah, nanti dari poin-poin yang udah kekumpul ini, lo bisa langsung pakai buat mainin 2 game seru dengan total lebih dari 600 ribu hadiah langsung. Jadi ada 2 game yang bisa lo ikutin ya. Ada pilih gacha yang bisa lo mainkan di My BCA ada juga BCA Mobile. Ada juga game flying gacha yang khusus ada di aplikasi My BCA. Dan juga ada ribuan hadiah gadget seperti handphone, ada tablet juga, ada smartwatch, dan juga BCA udah nyiapin hadiah ekstra spesial seperti motor dan juga ratusan ribu voucher belanja. Dan gak cuman itu, khusus buat 20 pemain flying gacha dengan skor tertinggi di setiap periodenya, ini ada hadiah yang lebih spesial lagi. Jadi tunggu apa lagi nih, good friend? Perbanyak aja transaksi dan juga tabungan lo sekarang juga, dan selamat mencoba The New Gacha Berhadiah. Untuk informasi lengkapnya, cek langsung website bca.id/gacha-bca. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pasteur terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Cicendo. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pajajaran terpantau padat.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Bebe.
1: Masih bersama Astri Ovi. Chester yang lagi ngobrol sama Rido juga. Tidak masalah, aman aja.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Cuma dia lagi ngobrolin soal TikTok soalnya.
0: Iya, cuman barusan ada juga sih kagetnya ya. Jutre.
1: Untung lu galat ayam-ayam.
0: Wow.
1: By the way, kita masih ada di sini di Geekwood Club bersama Ovi di sini ditemenin sama Chester juga.
0: Iya.
1: Sekarang udah jam 7 lewat 57 menit waktunya Delta FM di sini waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih ngebahas hal yang sama nih.
0: Betul.
1: Throwback ke masa-masa zaman dulu di mana lo ngelihat handphone tuh kayaknya canggih banget.
0: Kalau ngelihat tuh kayak orang have ini pasti dia.
1: Nah.
0: Apalagi pakai communicator. Tadi ada beberapa ada yang pakai engage juga. Wah.
1: Bener.
0: Pada masa sih itu menjadi tersohor ya kayaknya kalau pakai itu ya.
1: Benar-benar. Zaman dulu tuh kayaknya kalau udah ngelihat orang pakai handphone-handphone yang canggih, itu tuh bawaannya cewek aja tuh kayak pengen ngegebet gitu.
0: Wow. Gara-gara masalah handphone doang ya.
1: Benar. Dulu
0: asli.
1: Tuh tapi enggak dulu sih, sampai sekarang kayaknya gue bukan sampai sekarang sih, karena gue udah berjodoh juga ya. Tapi maksudnya sampai saat gue ketemu sama suami gue, itu tuh gue punya karakteristik handphone juga.
0: Ah, gimana maksudnya?
1: Jadi gue, kayaknya gue udah pernah cerita deh. Gue lupa, gue udah pernah cerita apa belum. Jadi intinya, gue itu mau pacaran sama orang yang handphonenya tuh sama gue.
0: Oh, jadi kalau misalnya lo ketemu cowok terus handphonenya Asia Gaya gitu, lo
1: gak harus tipenya ya, gak harus tipenya ya. Tapi karena gue menggunakannya tuh adalah, basicnya gue kan selalu pakai iPhone nih. Dari semenjak gue ganti iPhone tuh gue belum pernah ganti merek lain, ibaratnya. Nah, gue tuh sangat tidak bisa membuka handphone lain, Ches. Kayak tiba-tiba nih lo ngasih handphone Android lo, itu kan lebih canggih, ya kan? Itu gue gak bisa bukanya.
0: Ah, apaan lebih canggih? Enggak lah.
1: Enggak, maksudnya Android itu lebih canggih ya, dari segi tampilan
0: sistem gitu-gitu
1: kan lebih canggih. Nah, gue orangnya kan gaptek. Jadi gue mikir kalau misalnya nanti gue ketemu sama cowok yang pakai Android, nanti dia bisa nih nyimpen sesuatu yang gue nggak tahu kan, gue nggak bisa bukanya.
0: Overthinking gitu. Udah kejauhan. Lu juga nggak nanya sama dia juga nggak tahu cara bukanya gimana.
1: Nggak, tapi maksudnya karena waktu itu gue pernah diceritain sama temen gue yang diselingkuhin lah intinya. Dia bilang kayak iya, soalnya mantan gue itu nge-cloning handphonenya. Jadi handphonenya itu punya kayak, jadi di dalam satu gadget tapi punya dua akun yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya dia lagi ketemu sama pasangan yang mana, dia pakai si akun yang itu. Kalau misalnya ketemu sama si temen gue, pakai akun yang ini. Gitu. Terus gue bilang, bisa secanggih itu Android? Iya bisa. Terus gue langsung, ya udah kalau gitu gue cari pasangan harus yang pakai iPhone juga.
0: Oh, itu lu gara-gara based on lu ketakutan karena itu.
1: Iya, kan gue diselingkuhin mulu ya.
0: Iya, tapi kan lu juga mesti tahu yang gaptek juga enggak bukan lu doang. Banyak.
1: Lu juga ya?
0: Iya. Gue aja kagak tahu nih cara nge-cloning gimana.
1: Tapi maksudnya even kayak misalnya gue ngelihat tampilan handphone lo, gue tuh enggak bisa ngegerakinnya, Ches. Maksudnya gue bingung.
0: Ya kalau digerakin handphonenya diem, elunya aja yang gerak.
1: Oh ya, gue gini.
0: Iya. Rido. Langsung buat materi weekend kita.
1: Gue lupa di sini selalu ada klip ya. Tapi anyway, kalau misalnya lo apa cerita tentang handphone yang menurut lo paling canggih banget ya pada masanya gitu ya. Lo mau ceritain ke sini boleh di 0811 8878991 atau di live TikTok kita juga.
0: Boleh.
1: Selamat pagi.
0: Pagi
1: untuk yang sudah bergabung di sini, ada Fun.
0: Halo.
1: Dia mau cerita katanya. Kalau ngomongin soal handphone, karena aku gak boleh pakai handphone sampai aku SMA, aku baru pakai Samsung J Prime. Dan itu menurut aku udah bagus sih. By the way, aku mau request lagu The Girls Is Mine, Michael Jackson katanya. Have a great day. Nanti coba kita cek dulu ya, apakah lagu itu di tahun 90-an dan juga 2000-an. Kalau iya, nanti ada, kita gas ya.
0: Oke deh.
1: Ini ternyata memang benar nih.
0: Apa tuh?
1: Kak Kurnia Ayu lagi sambil jogging, makanya tadi
0: Iya, benar.
1: Tapi ada Kevin nih ternyata kirim voice note.
0: Kevin lagi, ntar curhat lagi dia.
1: Gue bismillah nih, sumpah. Ntar semoga dia cerita.
0: Iya, gue dengerin lo nih, tapi sambil makan tumpeng tuh gitu lagi.
1: Enggak, kalau dia panjang kayak gini biasanya dicerita. Coba kita dengerin ya.
2: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Ovi, Chester.
0: Halo.
2: Gue lagi belanja nih.
0: Kan, apa kata gue?
2: Kapan kos? Jadi kalau itu tuh kadang beli, kadang masak sendiri selagi bahan masih ada sih ya gue masak sendiri ya. Nah, ngomongin soal HP.
1: Nah, alhamdulillah dia ngomongin HP.
2: Gue tuh ya tadi gue udah bilang handphone gue tuh Siemens. Nah, itu pun bukan beli baru kayak bekasnya. Itu bekas siapa ya waktu itu, bekas nyokap atau bekas bokap?
0: Oh, biasanya lungsuran ya.
2: Lungsuran bener. Lama sempat itu pakai. Ya cuman dulu tuh pada saat itu pakai handphone itu yang enggak seperti sekarang lah ya kayak gitu. Nah, jadi dari situ gue dibeliin N-Gex. Nah, dari mulai N-Gex itu gue seringlah tuh megang handphone, tapi megang handphone itu tuh bukan untuk berkomunikasi atau untuk apa ya waktu itu, cuman main game seru-seruan aja gitu kan.
1: Gamer dia.
2: Lama-lama dari NGX itu gua ganti ke Sony. Bukan Sony, tapi Nokia, Nokia Xperia. Jadi itu Nokia itu yang masih ada keyboard, terus di sebelah di layarnya itu ada kayak tombol play button sama play pause musiknya juga gitu.
0: Oh iya iya tahu.
2: Nah, gua itu sebenarnya gua kan punya kakak dan punya abang gitu ya. Yang pertama sama yang kedua gitu loh, Vi. Jadi, setiap ada handphone yang kayak BlackBerry, itu gua pakai. Terus BlackBerry dari tipe yang Curve, yang Gemini, yang Dakota gitu-gitu kan. Johnson, nah itu gue tuh pakai, cuman itu gue bukan dibeliin, tapi tuh kayak turun-turun
0: lungsuran
2: dari mereka
0: terus,
2: gitu loh, warisan dari mereka ganti gue pakai, mereka ganti gue pakai kayak gitu loh, sampai akhirnya gue nyaman banget di handphone yang teman-teman gue udah masih pakai apa namanya BlackBerry. Gua pasti pakai BlackBerry dari abang gua, akhirnya di situ gua pengen minta sama bapak gua, akhirnya gua dibeliin. iPhone 4.
1: Masya Allah.
2: Itu gua seneng banget gua dipakein iPhone 4 itu tuh. Gua berasanya paling apa ya? Gua berasa keren
1: paling
2: banget.
1: Paling kece dia.
2: Handphone tebel banget ya, casannya lebar banget.
1: Iya lagi.
2: Menurut gua itu handphone itu tuh paling oke deh zaman itu gitu. Karena gantengnya gua nambah banget.
1: Gantengnya nambah katanya. Tuh, kalau kata Bunga, kayaknya lo harus baca tuh komennya Bunga Kevin. Kevin lo curhat apa bagaimana? Panjang uga katanya.
0: Pakai segala diceritain lagi belanja buat kosan lagi. Aduh, Vin.
1: Aduh, tapi kalau misalnya masih ada cerita lain, masih ada voice note lain juga, boleh banget di-share ke sini 0811-8878-991 atau bisa gabung juga di live TikTok kita.
0: Bener, ada di @deltafm. Tadi ngomong-ngomong si Kevin tuh apa namanya? Dia bilang pakai iPhone 4. iPhone kan 3 dulu enggak sih?
1: Iya, tapi kan iPhone 4 ada.
0: Iya, kan 3 abis 3 4 kan orang have berarti dia.
1: Orang have langsung yang baru.
0: Langsung emang.
1: Pinjam cepet dong, Vin.
0: Wow, GoPay ada enggak sih, Vin?
3: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
4: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
5: Dari berita pertama, startup Operation Bluebird meluncurkan Twitter.no, platform media sosial yang mengusung kembali logo burung biru, istilah tweet dan retweet, serta tampilan Twitter versi lama. Luncuran tersebut memicu gugatan dari X-Corp atas dugaan pelanggaran merek dagang. Dalam sidang di bulan April, hakim sempat menyebutkan X mungkin telah meninggalkan hak atas nama Twitter, logo burung, dan kata tweet, tetapi belum ada putusan. Sementara dari berita entertainment, film 4 musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andi Dini resmi dipilih sebagai wakil Indonesia untuk bersaing di kategori International Feature Film pada Academy Awards ke-99 atau Oscar 2027. Film

0: Jakarta membangun masa depan.
1: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Masih barengan sama Astri Ovi, ada Chester juga di sini yang menemani.
1: Yes.
0: Kita masih membahas soal handphone canggih pada masanya.
1: Banyak banget yang ikutan throwback pagi ini dan mengenang kembali. Wih, gue kalau lihat handphone itu sih gokil sih kayaknya.
0: Iya.
1: Kalau teman make tuh kayak pinjem dong. Ada beberapa teman gue yang pakai Engage, iya asli bikin iri.
0: Dulu tuh main game mulu soalnya kan. Kalau Engage tuh pasti gamenya tuh yang lebih daripada handphone-handphone yang lain gitu. Karena kan memang dia handphone yang spesifikasinya buat game.
1: Bener. Dan banyak juga teman-teman gue yang pura-pura nelpon supaya kelihatan keren pas lagi nelpon. Kan miring ya.
0: Miring-miring biar kelihatan tuh handphonenya ya.
1: Apalagi kalau papasan sama adik kelas atau kakak kelas yang lagi di, apa namanya, mau digebet gitu kan. Miring banget tuh kata gue. Lu nelpon mulu ada pulsa?

0: Ya gaya aja, oke deh sip.
1: Padahal kan otaknya yang miring ya.
0: Iya, oh, asli kalau itu mah.
1: Tapi selamat pagi untuk Suryawan yang katanya udah mau cabut dulu nih.
0: Kemana sih?
1: Katanya Suryawan mau nyusul Kang Rahmat. Kang Rahmat lagi di Changi sepertinya, mau balik ke Indonesia. Mungkin ke Jakarta dulu baru balik ke Bandung ya, Kang Rahmat, hati-hati di jalan.
0: Betul, take care Kang Rahmat.
1: Iya, udah dipanggil masuk ke pesawat.
0: Dah, hati-hati Kang Rahmat.
1: Terima kasih. Ada Eci Limpong juga yang udah bergabung di sini. Aku mau sapa-sapa dulu juga untuk Astrofil. Katanya inget banget dulu Nokia N90. Dulu random banget tukeran handphone sama temen. Nah dia pakai N90 katanya. Keren.
0: Nah itu juga gue gak paham ya, kenapa ada beberapa teman gue, mungkin lu juga termasuk kan yang tukeran handphone sama sahabat.
1: Iya.
0: Gitu. Ya mungkin mau nyobain, cuman kan kalau misalkan handphone lo kayak gak setara kan agak gimana gitu.
1: Mungkin
0: ya.
1: Mungkin karena kalau menurut gue ya, kalau sekarang itu kan dari handphone sendiri lo tuh udah banyak hal yang bisa lo kulik. Bener. Gitu. Kayak misalnya, ah iseng nih lagi gak ngapa-ngapain, gue edit-edit foto lama deh. Atau misalnya lo buka sosmed gitu ya. Kalau dulu kan gak ada pilihan itu. Jadi ya handphone tuh hanya sekedar alat komunikasi. Mungkin bisa foto-foto, bikin video singkat atau pesan suara, tapi gak sampai dikirim. Ya kan itu cuman rekaman suaranya aja. Nah kalau menurut gue kenapa tuker-tukeran dulu, itu salah satunya adalah karena kita tuh bosen sama handphone kita sendiri sebenarnya. Pengen ganti, tapi mungkin kan belum waktunya. Budgetnya belum ada.
0: Ya, cobain deh handphone.
1: Cobain deh gitu. Terus kadang juga rasa penasaran doang gitu loh. Kayak gue waktu itu pernah tukeran sama temen gue yang 3650 karena si tombolnya tuh bukan tombol yang biasa, tapi kan tombolnya muter. Nah, gue tuh pengen nyobain aja sebenarnya gimana sih chat pakai si handphone itu tuh gimana sih rasanya.
0: Nah,
1: gitu.
0: Zaman dulu kan secara keypad-nya kan juga bukan QWERTY kan?
1: Iya, ya kan? True.
0: Gue tuh pada masanya ngelihat pas BlackBerry keluar, aduh nih ribet sih. Kalau maksudnya kalau lagi di jalan lebih naik motor gitu kan. Mesti ngebalas si BBM itu pasti ribet. Karena kan sebelumnya kan kita gak QWERTY ininya.
1: Iya.
0: Tapi pada masanya juga sering berjalannya waktu lancar-lancar aja satu tangan.
1: Bener. Nih kalau Ardi bilang katanya kalau dia menurut dia yang paling menarik gitu ya dari handphone itu adalah kalau di Nokia gamenya itu adalah 3D Bounce.
0: Oh iya yang bola basket.
1: Tahu gue yang si bola itu bola yang jangan sampai pecah ya.
0: Betul.
1: Itu ada cheat code-nya tahu.
0: Oh iya.
1: 456-45 kalau gak salah.
0: Ah, ya kan? Sih?
1: Bener, supaya si bounce-nya itu tuh gak ini, gak pecah.
0: Jujur, gue baru
1: kebal.
0: Tahu. Oh iya, serius lo?
1: Ah, gue suka banget kata-kata Rido. Kebal, kata kebal. Iya, bener.
0: Ada pemilihan diksi tahan-tahan pecah, tapi lo lebih milih kebal ya. Lebih ke debus ya barusan ya. Iya, gue baru tahu sih, kalau misalkan itu bisa... bisa tahan pecah gitu.
1: Benar-benar. Kang Rahmat juga tadi sempat bercerita gadget pada masanya itu adalah pas keluar iPhone 3GS.
0: Oh iya iya.
1: Menurut dia unik banget, beda dari Android dan juga BB udah mulai redup abis itu. Terus ada Hans yang tadi ngecengin handphone gue tuh bilang gue sempat pakai 3530. Itu adalah handphone polyphonic pertama gue. Dimana kalau misalnya dinyalain tuh karena misal karena si body handphone-nya itu
0: transparan.
1: Jadi ketika kita gunakan
0: nyala.
1: Warnanya tuh kemana-mana si lampunya gitu.
0: Pada masanya juga kalau misalkan lu pakai handphone itu lu harusnya pakai sepatu yang kalau di gelap-gelap tuh nyala kalau diinjek.
1: Waduh.
0: Wow, agak rame ya.
1: Rame ya.
0: Tinggal pasang lagu udah jadi lu gerobak getuk lindri udah.
1: Iya, tapi ini di WhatsApp kita sudah ada yang bergabung di sini.
0: Halo.
1: Ada Dokter Gigi Vini.
0: Hai Dokter Vini.
1: Dia bilang katanya handphone pertamaku di tahun 97 adalah Motorola Microtech 5000 yang gede, baterainya pun gede, tapi tahan banting banget. Terus ganti Nokia yang IMPS atau yang mana ya, yang warna kuning kalau gak salah. Oh itu 3530 berarti ya. Terus Nokia Banana, terus ganti lagi Nokia 3650, terus Nokia 8250, terus sempat punya CDMA Asia juga pada masanya. Terus ganti BlackBerry Gemini, langsung ganti Torch.
0: Wow.
1: Terus abis itu baru deh iPhone-nya langsung 6S.
0: Walalala.
1: Mantap. Ada iPhone 12 Pro Max juga dan sekarang pakai 16 Pro Max.
0: Wow.
1: Lagi nunggu iPhone 18 katanya.
0: Aduh, kata gue sih yang duo aja mending ya.
1: Iya, Dokter Gigi Vini boleh kali ya beliin kita.
0: Asli. Gue sih kemarin ngelihat yang iPhone Duo itu ya, gue langsung berucap, aduh kayaknya iPhone Duo enggak deh. Kalau Sarimi Duo mungkin bisa gue.
1: Sarimi lagi. Ada FRC Dut juga nih. Halo. Di TikTok. Dia bilang handphone pertamanya dia handphone sejuta umat, Nokia 5110 katanya.
0: Oh, 5110.
1: Pada masanya sih emang sejuta umat ya. Tapi ini udah bergabung juga di sini ada Anissa Aini.
0: Hai Anissa.
1: Anissa Aini, kak aku tuh jarang banget deh ganti handphone. Di saat orang beli iPhone 5S, aku baru mampu beli iPhone 4. Terus ketika orang-orang beli iPhone 10, iPhone X itu ya, iPhone 10, itu aku masih bangga dengan iPhone 5S ku.
0: Oh.
1: Nah sekarang aku pakai iPhone 13 mini.
0: Okay.
1: Udah sampai gak bisa download ChatGPT karena iOS-nya tuh udah gak sanggup.
0: Udah katanya. Gak support lagi ya.
1: Sampai-sampai di handphone ku cuma ada WhatsApp sama perbankan doang. Gak ada tuh kayak model-modelan sosmed seperti IG dan G. Terus juga akhirnya hiburan aku lihat WhatsApp story Mbak aku dan juga tukang-tukang random yang aku save. itu hiburan sih.
0: Iya sih bener banget.
1: Doain aku kepingin beli iPhone 17 masih nabung nih. Semangat nabungnya.
0: Semangat.
1: Untuk Anissa Aini kita doakan. Dan juga untuk yang lainnya masih ada waktu untuk bercerita. Ceritanya kemana Cas?
0: Ada di WhatsApp TikTok kita. WhatsApp juga bisa di 0811-8878-991.
1: Atau
0: di TikTok kita juga bisa di @delta.
1: Benar banget, kita tungguin good friend cerita lo. Dan sambil kita juga muterin lagu-lagu enak tahun 90-an dan juga 2000-an, yang mau request boleh banget. Silakan.
0: Yes.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Masih ada Astri Ovi, ada Chester juga menemani di Good Mood Club. Kita masih ada sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Betul.
0: Masih ngebahas juga soal handphone yang menurut lo paling high-tech sekali. Mm-hmm. Teknologi nomor satu, canggih, super luar biasa pada masanya tapi
1: asli,
0: ya.
1: Asli, kalau misalkan lo lihat temen lo pakai handphone itu tuh lo ngerasanya, wah ini orang have sih, keren banget sih.
0: Keren
1: kayak,
0: banget.
1: Aduh. Andai gue punya handphone itu ya, kalau gue tadi tuh engage,
0: engage ya.
1: Engage.
0: Iya, kalau gue tuh tadi adalah P900i ya. Mm-hmm. Itu adalah Sony Ericsson yang menurut gue keren banget karena dia bisa touchscreen, pakai stylus, bisa ada keyboardnya juga. Keren sih.
1: Asli. Oh, sama communicator pastinya.
0: Oh iya, communicator pada masanya ya.
1: Kayaknya pebisnis-pebisnis yang make ya pada masanya ya.
0: Bener. Tapi kalau lo, menurut lo apa handphone yang menurut lo paling keren banget lah pada masanya ya? Boleh di-share di 0811-887-8991 atau juga bisa live langsung gak tuh?
1: Langsung.
0: Maksudnya komen langsung di live kita atau di @deltafm.
1: Betul, atau di bisa TikTok. Kirim voice note tadi udah ya.
0: Oh iya, voice note juga bisa ya di WhatsApp kita. Betul. Anyway, nanti juga mengingatkan jam 9 itu ada Mawar De Jong yang akan gabung di sini, akan sharing tentang lagu terbarunya, kira-kira seperti apa lagunya, terus seseru apa obrolannya, jangan kemana-mana makanya ya.
1: Ada lagu baru judulnya, teasernya dikit, judulnya Kan. Apa Kan? Gue bilang
0: Kan.
1: Lu sih udah gue kasih tahu, jangan nama dia, lu Kan. Lu sih.

0: Yang jatuh dari lantai 2 aman-aman aja handphonenya.
1: Ya bener lagi.
0: Prak gitu ya. Paling casingnya doang copot, dipasang lagi udah aman.
1: Gue penasaran banget sumpah. 8250.
0: Kalau enggak salah itu yang kecil ya, 8250.
1: Coba ya, kita cek. Oh iya bener. Iya kan? Bener. Ini kecil banget sih pada masanya.
0: Iya, karena bisa dimasukin ke kos kaki juga tuh. Pada masanya kecil. Gue pernah pake tuh 8250.
1: Oh, pada masanya di tahun 2000-an harganya 2,2 juta.
0: Mayan sih, mahal sih.
1: Pada masanya. Kalau sekarang berapa ya kira-kira Ces ya?
0: Enggak,
1: 10 juta ada kali ya.
0: Wow, mahal banget dong. Enggak, kalau yang kayak Engage gitu-gitu masih suka ada tuh di Live yang lagi jualan.
1: Bener.
0: Dan itu harganya masih lumayan karena si collectible item itu.
1: Benar. Tapi kalau lo apa kira-kira handphone lo yang menurut lo paling canggih atau bahkan lo enggak punya tapi menurut lo itu paling canggih aja gitu. Kalau raja toko murah yang ada di TikTok live kita. Dulu karena bukan orang have, belinya tuh handphone yang made in China. Yang enggak bermerek, Kak. Modelnya tuh buka tutup gitu. Eh, tapi model China tuh sekarang bahkan ada yang mirip sama iPhone juga.
0: Banyak.
1: Ya kan? Bahkan handphone Cina tuh udah membuat versi ada logo Apple-nya tapi flip dari zaman dulu tuh udah ada. Tapi kebetulan handphone-nya logo Apple-nya enggak kegigit. Masih full Apple-nya.
0: Belum lapar orangnya, belum dimakan.
1: Iya, tapi ada loh mereknya ada strawberry. Ada apa lagi ya?
0: Pada masanya tuh waktu BlackBerry juga ada teman gue jujur, kan gue minta PIN ya kan. PIN-nya berapa nih? Terus orangnya diem, PIN apaan ya kata dia gitu lah. Lu pakai BlackBerry kok enggak tahu PIN-nya apaan? Ya buat kita chat lah. Pas dikasih lihat nama handphonenya BlueBerry jujur.
1: Ada blueberry, ada strawberry, macam-macam berry asal jangan berry-berry ya.
0: Aduh. Kesiangan dong berry-berry.
1: Iya, tapi kalau ini nih ada yang udah gabung di sini. Nama akun WhatsApp-nya sih bapaknya Hipeng. Namanya siapa ya kira-kira ya? Tapi bercerita apa coba kita dengerin nih.
2: Dulu tuh yang punya Nokia 7610 itu yang kayak ketupat tuh. Kalau dia punya handphone itu tuh pokoknya kalau cowok ya cewek mana gitu yang gak nempel sama dia gitu loh.
0: Iya sih benar-benar.
2: Udah pasti orang punya dah. Itu yang udah paling top saat itu.
1: Oke. Mantep banget
0: asli.
1: Sih.
0: Asli. Ketupat tuh yang modelnya
1: iya.
0: Oh, ada lagi satu lagi
1: yang miring-miring.
0: Yang kayak sabun bentuknya.
1: Oh, yang kayak sabun. Aduh gue lupa sih.
0: Jujur,
1: kodenya berapa?
0: Kalau tipenya berapa lupa gue.
1: Iya, hai Mas Danang. Iya, tiba-tiba halo doang udah habis itu
0: dua kali kayak gitu deh.
1: Tapi anyway, kita masih ngebahas soal yang sama ya. Pembahasan kita adalah tentang handphone, perhandphonean. Terus juga mungkin ada handphone-handphone yang menurut lo pada masanya tuh wow, ini benar-benar high tech luar biasa.
0: Kalau lo ngeliat itu, kalau misalkan lo cewek terus ngeliat cowok itu pakai itu kayak ih keren banget.
1: Keren banget. Coba ya di share ke sini 0811-8878-991 atau
0: di TikTok kita di @deltafm. Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go.

0: This is Daft Punk and Pharrell Williams with Get Lucky. Baru aja lo dengerin ya.
1: Ada yang komen di TikTok katanya, wih, ajep-ajep gini pagi-pagi.
0: Iya kan.
1: Biar semangat aja.
0: Iya kan, Hendrik. Best asik. Kan. Biar ajojingan aja pagi-pagi kita ya.
1: Biasanya ada beberapa good friend juga yang dengerin sambil jogging kan. Tadi kayak Kak siapa tuh?
0: Ayu tadi, Kurnia Ayu.
1: Ya biar kita good mood aja.
0: Benar banget. Asik banget. Karena apapun kegiatan lo dan aktivitas lo, kita temenin good friend di jam 8 lewat 40 menit waktunya Delta FM.
1: Yes.
0: Dan kita masih lanjut lagi ngomongin soal perhandphonean.
1: Betul.
0: Perhandphonean yang canggih. Kalau zaman-zaman kita kan, gue kebetulan seumuran nih sama Chester ya.
1: Apaan? Lu kan 8.
0: Nah, mulai dong. Gimana
1: kan
0: nih, Dok?
1: 82. Gua kan 2005.
0: 82.
1: Iya.
0: Enggak dong, 89 gue.
1: Ah, gue kira lu setara salep. 88.
0: Wah. Yeah.
1: Ya lu kan 89. Gue kan 2005. Kenapa mirip-mirip sih?
0: Enggak, gue udah bilang, kan? Ches, enggak cocok lo bilang 2000 itu adalah tahun lahir lo.
1: Cocoknya?
0: Kembalian.
1: 2000.
0: Iya, kita masih ngomongin karena kan gue lumayan satu angkatan nih sama Chester, jadi kurang lebihnya tuh handphone-handphone kita pada masa sekolah tuh mirip-mirip. Nah, kalau misalnya lo mungkin ada juga di kurun waktu tertentu yang pengen lo ceritain, boleh banget ya. Silakan di @deltafm, ini udah banyak yang gabung. Di sini tuh udah ada siapa ya?
1: Ada Nova juga tuh ikutan di TikTok katanya.
0: Iya, Kak Nova, waktu iPad awal-awal tuh sungguh orang have sekali katanya. Iya. Berasa keren aja liatnya, pengen punya waktu SMP. Iya sih. Terus ada iPod juga kan, yang iPod apa yang bisa ada messengernya tapi nggak bisa telepon.
1: Oh iya.
0: Iya, iPod Touch namanya. Iya. Nah itu kayak kadang tuh teman-teman gue sosokan pakai kayak gitu padahal bukan iPhone. Asli. Sosokan bisa nelpon tuh.
1: Dan gitu pada masanya kan kita suka ngerasa kurang cocok ya kayaknya kalau misalkan pakai headset warnanya putih kan. Nah pada masanya tuh iPod headsetnya warnanya putih.
0: Bener.
1: Jadi menandakan emang lu lagi dengerin iPod gitu.
0: True.
1: Dan gak lama setelah itu semua headset warnanya putih.
0: Bener
1: ya.
0: Lagi.
1: Biar bisa kedengerin iPod.
0: Bener. Ada Freedom juga nih yang udah gabung di TikTok kita. Kalau aku tuh dulu di zaman BlackBerry, dulu yang aku pakai tuh masih Gemini.
1: Oh.
0: Tapi lihat teman pada saat itu udah ganti Torch. Udah ganti Torch. Buh katanya.
1: Berasa orang have banget.
0: Iya.
1: Berarti kalau misalkan lu tadi siapa yang ini yang cerita?
0: Freedom namanya.
1: Freedom. Kalau misalnya lu ngeliat Ovi pada masanya, lu akan ngeri kayak gitu juga. Karena Ovi pada masanya pakai Torch juga.
0: Gue tuh sebenarnya ada cerita tentang Torch gue.
1: Kenapa?
0: Torch itu kan ada dua keluaran kan.
1: Tapi lu
0: torch
1: bukan
0: Torch 1 sama Torch 2.
1: Itu Torchnya bukan yang bawa palu kan?
0: Enggak dong. Oh. Kok palu?
1: Tor
0: maksudnya ya. Oh, udah jauh ya.
1: Kan enggak pakai church, enggak pakai church. Bisa kali Vi bantuin.
0: Yeah. Bantu deh. Oke. Mantap.
1: Enggak pada masanya lu bukan pakai palu kan?
0: Enggak dong. Palu gada kan.
1: Aduh, palu gada.
0: Palu mau gua ada. Jadi gua tuh ceritanya adalah di pertama kali gua beli si BlackBerry Torch yang satu tuh yang warnanya masih hitam. Itu gue baru beli sekitar 3 minggu. Gue naro handphone gue di pinggiran mobil gitu. Dan tanpa gue sadari ada naro air minum gitu dari air kemasan tapi yang gelas tumpah.
1: Bocor.
0: Tumpah ternyata.
1: Terus
0: dan
1: keguyur.
0: Ya udah bukan keguyur, kerendem.
1: Oh.
0: Nah, akhirnya rusak nih. Gue betulin dong. Pada saat itu tempat servis langganan gue adalah di Ambassador. Gue bilang pokoknya yang penting datanya, gue butuh datanya. Gue bilang gitu, jangan sampai hilang. Terus ya udah sama dia dikloningin nih ke handphone gue yang jadi gue beli handphone lagi
1: beli
0: pada saat itu.
1: Lagi saat itu.
0: Lupa beli apa tapi BB juga terus dipindahin lah ke situ.
1: Okay.
0: Nah pas dipindahin ke situ terus yang benerin kabur. Jadi handphone Torch itu sampai detik ini gue nggak tahu ada di mana.
1: Yang benerin kabur.
0: Iya, yang benerin itu resign dari tempat kerjanya terus bawa handphone gue kabur.
1: Lah lu nggak minta yang ada di situ misalnya, itu biasanya kan bukan yang punya biasanya teknisi kan? Lu nggak nanyain lagi ke
0: udah nggak bisa karena katanya nggak ada bukti kalau gue. Ya udahlah pokoknya udah kemungkin kebetulan sialnya di situ. Nah, terus nggak lama kemudian pas gue punya rezeki lagi, gue belilah si handphone yang BlackBerry Torch 2 yang waktu itu warnanya tuh udah agak-agak ada silvernya ya kalau nggak salah. Jadi nggak full hitam. Terus setelah itu memang gue jadi apik banget megang handphone waktu BlackBerry.
1: Kok bisa sih ada orang handphonenya rusak terus beli lagi handphone yang sama dengan harga yang sama?
0: Iya,
1: kok
0: kan bisa ya? biar gampang aja. Gampang aja. Tapi itu gue nyesek banget sih karena itu adalah handphone pertama yang gue nyicil pakai duit gue sendiri. Terus kerendem, makanya abis itu gue kayak kalau begini caranya aku tidak bisa. Aku harus apik menggunakan barang begitu.
1: Iya sih, kerendem sih ya.
0: Terus
1: bukan
0: semenjak
1: guyur lagi.
0: Semenjak pakai iPhone, iPhone-nya kan kuat ya. Banting mulu.
1: Berarti yang iPhone belum kerendem.
0: Jangan sampai dong.
1: Aduh, kan bisa beli lagi.
0: Coy, ada Jesslyn nih.
1: Hai Jesslyn.
0: Kak, aku tuh dulu sempat punya handphone yang bentuknya tuh kepala Hello Kitty. Ya Allah, gemes banget.
1: Handphone apa?
0: Handphone kayaknya kalau misalnya handphone kepala Hello Kitty, terus Winnie the Pooh, kartun-kartun tuh kayaknya handphone Cina sih pada masanya.
1: Kepala Winnie the Pooh.
0: Iya, Kak, daripada kepala pundak lutut kaki.
1: Wah, nyanyi dong. Nggak, tapi jujur baru tahu gua ada kepala Winnie the Pooh.
0: Jadi handphone bentuknya tuh kayak kepala karakter gitu.
1: Iya, coba nanti gue lihat ya, gue cek ya.
0: Iya, ada Michael juga nih.
1: Hai Michael.
0: Handphone yang wah pada masanya kalau buat cowok itu adalah Nokia 9110i, 9210i, 9300 sama 8800. Ini aura pebisnis katanya.
1: Ah, asli.
0: Nah, kalau anak gaul pada masanya adalah N73, N70 Music Edition.
1: Benar.
0: Oh, benar tuh. Nah, buat cewek biasanya tuh yang model cantik tuh Motorola Razr V3 yang flip. Yang ada warna pink fuchsia-nya itu. Terus handphone pada masanya tuh adalah 3660. Oh iya bener lagi. Terus juga warnanya tuh cewek pada suka adalah Nokia 2100. Tapi Michael tuh inget banget zaman Nokia 8250 sama 8210 suka tukeran ringtone pakai infrared.
1: Aduh,
0: bener lagi.
1: Handphonenya yang ditempelin.
0: Kalau handphonenya bergeser sedikit koneksinya langsung putus. Ini juga berhubungan dengan handphone foto juga ya.
1: Bener.
0: Foto tuh pakai infrared gitu atau Bluetooth. Tapi Bluetooth-nya tuh masih gak bisa jauh.
1: Iya, belum canggih-canggih banget Bluetooth-nya saat
0: bener
1: itu.
0: Bener. Tapi seru banget ya mengenang masa-masa itu. Kalau lo masih punya ceritanya, masih ada satu kesempatan lagi untuk kita cerita-cerita tentang handphone-handphonean nih.
1: Boleh dong.
0: Boleh ya di 0811-8878-991. Kalau misalnya kayak Ovi kecepatan banget nih ngomong nomor WhatsApp-nya, gabung aja di TikTok Live kita di @LTFM.
1: Betul.
0: Nanti juga kita ada Mawar De Jong juga yang akan ngobrol di sini. Jadi pas tuh ngeliat yang manis-manis, yang cantik-cantik, enak kan pagi-pagi.
1: Enggak, bentar, manis-manis, cantik-cantik. Maksudnya yang Mawar yang mana nih?
0: Gue.
1: Oke.
0: Kan ada Mawar, ada Melati.
1: Oh iya, wow.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas dari Cawang yang mengarah ke Tebet terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Semanggi yang mengarah ke Pluit. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Lulu Jami yang mengarah ke Veteran terpantau padat.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: gue stop setelahnya. Jadi panik kecil. Kok belum nyala?
1: Tuh kan. Oh iya. Mic gue juga gak dinyalain. Oke, kalau misalkan Good Trend mau ngeliat keribetan Ovi pagi ini. Apa namanya, mengoperasikan mixer gitu. Cus, ini gimana Cus? Cus, aduh, abis ini apa Cus? Cus. Nah, kayak gitu bisa dilihat di TikTok deh.
0: Iya, di @deltafm. Karena abis ini juga kita bakalan kehadiran Mawar The Young. Yes. Yang akan ngobrol-ngobrol di sini. Tapi sebelumnya masih ada beberapa lagi nih. Respon dari teman-teman yang udah hadir di sini. Ada Bayu. Selamat pagi, Ovi Chester.
1: Hai, Bayu.
0: Kalau saya, handphone yang menurut saya spektakuler adalah Siemens S25.
1: Nah.
0: Handphone dengan warna abu-abu yang udah polifonik dan berwarna. Dulu pernah punya, terus bolak-balik dilihat ayah saya, lama-lama saya kasih ke ayah saya di tahun 2002. Dipakai ayah baru 2 minggu dicopet orang pas lagi di jalan di daerah Bance di Bandung. Ya, sayang, aduh, banget. Sayang banget.
1: Tapi ini juga lucu sih karena konsepnya kebalik. Biasanya kalau lungsuran kan dari bokap ya. Anak. Nah, ini anak ke bokap. Lucu,
0: oh iya,
1: sih.
0: Benar juga ya. Iya sih, tapi sayang ayah berarti kan.
1: Iya, benar.
0: Ada juga Noni Yuridais. Dia Noni bilang katanya aku pakai handphone pada masanya itu Sony Ericsson yang Walkman series.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kalau pakai itu tuh berasa anak musik banget. Kalau BB tuh pakainya BB Q10. Praktis banget, gak ribet. Dan kalau sekarang sih Samsung Ultra katanya, soalnya gak gitu suka modelan yang repot-repot macam Fold.
1: Okay. Ultra ini S berapa tuh?
0: S26 ya.
1: Baru keluar
0: biar susu,
1: tuh.
0: Biar susu bayi tuh.
1: Wow.
0: Sekalian ya.
1: Iya juga lagi.
0: Tapi Good Friend, yes, kita masih ada 1 jam lagi sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Makanya jangan kemana-mana, abis ini kita sapa bersama-sama Mawar The Young yang punya lagu baru.
1: Wah, abis ini gue ngerasa paling tampan sendirian. Wow. Di tengah dua wanita kan.
0: Menurut gue istighfar.
1: Wow, masa berdiri
0: sih. Menurut gue istighfar.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, aktor Johnny Depp disebut kembali dibicarakan untuk bisa memerankan karakter Kapten Jack Sparrow di Pirates of the Caribbean 6. Produser Jerry Bruckheimer sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya sudah berbicara dengan Depp soal kemungkinan kembali ke franchise tersebut. Sementara dari berita entertainment, 4 pihak menyatakan mundur dari rangkaian loop tour milik Ed Sheeran yaitu Aaron Rowe, Beoga, Lucas Graham, dan Phineas. Keempatnya menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk solidaritas kepada Macklemore yang dicoret dari tour setelah menyerukan dukungan untuk Palestina saat tampil di MetLife Stadium. Kita beralih ke berita sepak bola, performa impresif ditunjukkan 2 penjaga gawang timnas Indonesia bersama klub masing-masing di Eropa jelang FIFA Asian Cup 2026. Emil Audiero berhasil membawa Rayo Vallecano memetik kemenangan 2-1 atas Espanyol di Liga Spanyol, sementara Martin Paz tampil solid mengawal kemenangan telak Ajax Amsterdam dengan skor 5-1 atas Willem di Liga Belanda. Kedua penjaga gawang ini dipercaya tampil penuh sebagai starter dan masing-masing mencatatkan 3 penyelamatan gemilang.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Novi, di sini juga ada Chester. Kita masih menemani di Good Mood Club ya, good friend. Dan seperti janji kita tadi, akan ada satu perempuan cantik yang kebetulan ada di depan gue nih. Gue sampai terkesima sendiri, padahal gue sama-sama cewek loh. Tapi gue tuh mengakui sekali kecantikan dari perempuan yang satu ini.
1: Asli, terkesimanya gimana?
0: Terkesima sekali, apalagi kalau udah nyanyi. Wah, auranya udah beda banget. Karena beberapa waktu yang lalu gue sempat ngeliat Doi nyanyi nih
1: di sebelah ya.
0: Iya, betul.
1: Langsung tadi saja. Yang lu bilang ini mirip banget sama lu itu kan.
0: Iya, karena ponian.
1: Wow,
0: yang
1: iya.
0: Yang penasaran apakah mirip atau enggak, coba masuk ke live TikTok kita.
1: Dimana
0: di Delta
1: sih?
0: FM ya.
1: Itu dia.
0: Langsung saja kalau begitu kita sambut ini dia, Mawar Dea. Sumpah ya. Mawar, kamu harus tahu, biasanya studio kita itu sepi, tapi begitu dibilang Mawar mau datang, rame nih laki-laki.
1: Wow.
0: Kenapa nih?
1: Ini empat
0: rajin
1: orang
0: nih.
1: Empat orang tuh tadinya pada cuti semua.
0: Iya.
1: Terus, oh, ada Mawar datang. Oke, gue masuk deh.
0: Iya, ada
1: okay.
0: Mawar enggak jadi cuti katanya. Mawar, apa kabar?
1: Kabar.
0: Ah, senang sekali bisa ada kamu di sini. Tadi gue sempat bercerita, Ches, gue tuh menonton Mawar beberapa waktu yang lalu, waktu ada salah satu acaranya Taman Bright Spot di sebelah kantor
1: di sebelah
0: kita kebetulan. Jadi pada saat itu benar-benar penuh banget di area itu. Gue parkir di sini, gue jalan ke situ cuma buat nonton Mawar.
1: Wow.
0: Iya, karena gue tuh penasaran banget gitu, kayak gimana sih live-nya, lagu-lagunya juga enak-enak banget. Dan gue pernah punya kesempatan juga untuk mewawancarai dia pada saat itu. Waktu itu lagi COVID ya kita ya.
2: Iya.
0: Di
1: tahun berapa tuh?
0: Di tahun 2020 atau 2021?
1: Oh,
0: iya.
1: Okay.
0: Kalau nggak salah ada kayak semacam gathering bersama para fansnya tapi online pada saat itu. Cuman dari situ aku mengikuti perjalanan musikmu, lagu-lagumu aku mendengarkan juga. Terima banyak kasih. Yang enak-enak. Hari ini bawa sesuatu yang baru katanya.
1: Wah, iya sih pastinya. Katanya ada sebuah lagu. Ini kalau misalkan orang curhat, terus udah gitu yang dicurhatin nih pasti akan bilang ini, kan? Apa kata gue? Kan? Lu sih.
0: Karena emang judulnya adalah
1: Kan.
0: Nah, ini gimana ceritanya? Apa yang membuat lagu terbaru kamu ini terdengar fresh dan beda dari lagu-lagu kamu yang lain?
2: Jadi lagu Kan ini menurut aku lebih playful. Terus juga ini kayaknya momen-momen yang kita temukan sehari-hari ya. Ini kayak kita dicerhatin, tapi saran kita gak pernah didengar gitu. Tapi tiap sedih curhatnya ke kita.
1: Nah, itu kan. Banget.
2: Jadi kayak ini adalah Kan.
0: Kayaknya ya kalau gue pada saat itu masih dengan toxic relationship gue yang lama, kayaknya temen gue bakal ngasih lagu ini deh ke gue.
1: Lu yang curhat mulu, lu yang gak dengerin, giliran lagi lu patah hati balik lagi. Emang biasanya kayak gitu sih.
0: Sampai terakhir temen gue bilang gini, udah deh next kalau lo cerita lagi lu pendem aja gak usah lo cerita. Karena ujung-ujungnya sama ya, terjatuh-jatuh juga. Ini kenapa, ada cerita dari kamu ngalamin sendirikah ketika kamu ngedenger kayak teman kamu curhat terus bebel banget nih dikasih tahu atau gimana?
1: Sampai emang udah bosan dengerin cerita-cerita yang lu lagi ceritanya itu lagi kayak dari tahun 95 itu lagi ceritanya deh gitu atau
0: lama
1: gimana?
0: Ya 95 ya.
1: Oh iya,
0: ya. Gimana tuh Mawar?
2: Kayaknya both deh kak. Jadi aku juga sempat menjadi teman yang curhat dan sempat menjadi teman yang dicurhatin gitu. Dan sebenarnya banyak banget momen-momen Kan di dalam hidup ini ya menurut aku. Kayak aku udah tahu aku gak boleh ngopi karena aku punya asam lambung. Dan teman-teman aku udah ngingetin kayak jangan ngopi ya, jangan ngopi gitu. Tetep lah aku ngopi dan asam lambung naik. Jadi kayak Kan gitu. Jadi kayak apa ya, katakan ini simple tapi meaningnya banyak gitu.
1: Iya sih, bener sih.
0: Bener lagi.
1: Kalau di beberapa kata tuh bisa ditambahin juga, ada tata, jadi kan, tatakan gitu.
0: Tatakan, lucu nih.
1: Iya, nah kalau tadi kan dia sering dicurhatin dan sering curhat juga. Nah pada saat ketika lo dicurhatin dan temen lo lagi-lagi tidak mendengarkan, ekspresi lo gimana?
2: Sebenarnya kalau di realitanya mungkin tetap berusaha menjadi teman yang baik sih. Jadi
1: betul.
2: Kayak mungkin dengerin dulu, tapi mungkin nanti di saat momen dia udah mulai reda, kayak udah mulai dingin, baru kayak sebenarnya
0: kemarin itu
2: gue pengen bilang sesuatu sih gitu. Tapi mungkin gak di momen dimana dia lagi sedih sih.
0: Okay. Karena kan biasanya kalau lagi sedih justru kita jadi support teman kita kan, secara mental dulu gitu ya, sampai dia udah balik lagi ke mental dia yang normal. Baru kita kayak kan ada emnya dulu tuh biasanya kan. Tapi kalau dari lagu ini sendiri gitu, ketika kamu mendengarkan draftnya pertama kali, langsung suka kah dengan lagunya, atau mungkin jatuh cinta duluan sama liriknya, atau gimana?
2: Jadi aku ingat banget waktu itu Kamala ngirimin lagu ini.
0: Oh iya, Kamala
2: Abah.
0: Abah ini.
2: Nah, lagu ini dibikin sama Kak Iqbal, Kak Faisal, Kak Dennis, dan Kak Kamga. Jadi ingat banget momen pertama aku dengar lagu itu, aku langsung senyum kayak ini sering banget lagi terjadi.
1: Aduh,
2: di pertemanan kita gitu
1: lagi,
2: karena
1: gitu
2: ya. Apalagi kadang-kadang perempuan kayak ingin ngefix seseorang gitu. Jadi kayak I can fix him, gak apa-apa, aku bisa jalanin ini dulu gitu. Jadi ini kayak langsung narik aku balik ke momen-momen itu gitu. Jadi ini sebuah lagu yang sangat fun dan playful sih. Jadi senang banget bisa nyanyiin lagu ini.
0: Dan juga kalau misalnya sempat ngelihat video klipnya juga fun sih sebenarnya. Walaupun memang kerasa banget kayak kan ya tuh berasa gitu ya sampai ke yang nonton. Di sini ada beberapa good friend yang sudah bergabung juga di TikTok live kita. Ada Suryawan, meni gue katanya poninya sama kayak Ovi. Sama kita poninya.
1: Mirip banget, 11-12.
0: Terus dia nanya, Mawar keturunan Holland ya?
2: Iya, bapakku Belanda.
0: Eh, aku juga Holland.
2: Oh iya.
0: Bakery.
1: Wow, bagian roti tepung tuh ya. Oke.
0: Okay. Katanya Suryawan suka banget soft spoken soalnya kamu. Mirip ya sama Ovi ya?
1: Mirip banget. Asli.
0: Cutie.
1: Wow, gimana cutie-nya?
0: Cutie. Wow. Tapi penasaran nih, mau nanya-nanya lagi sama Mawar, tapi jangan kemana-mana. Mungkin kita dengerin lagu-lagu yang hits, yang enak-enak lainnya dulu, sebelum nanti kita ngobrol lagi barengan sama Mawar Dion.
1: Tapi kalau di TikTok kita masih lanjut terus.
0: Lanjut terus, gabung di @deltafm.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Masih barengan sama Astri Ovi, ada Chester dan juga masih ada
1: Mawar De Jong.
0: Ini benar-benar ramai banget studio kita.
1: Penonton bayaran ini semangat sekali ya di situ ya.
0: Benar. Terus juga di live TikTok kita juga banyak sekali yang menyapa Mawar tadi. Ada Munska yang bilang twinsnya Ovi nih.
1: Wow.
0: Ada Pepe juga bilang 11-12 banget sama lu, Vi.
1: Ah, itu dia.
0: Makasih ya. Tapi Ji langsung ngomong di bawahnya, sabar ya Mawar. Main sama gue. Tuh kata Zahra, cantik banget Mawar katanya. Wah, pada kaget banget nih ada Mawar De Jong di sini. Tapi by the way Mawar, yeah. Ini kan kita lagi ngomongin soal single kamu yang judulnya adalah Kan. Yang benar-benar cuma kayak 3 huruf doang gitu ya, Kan. Nah, ini tuh kayak sebenarnya kan kata-kata yang identik banget kita kasih tahu ke orang yang udah dibilangin panjang lebar gitu ya, tapi nggak mau dengerin juga. Nah, di dalam keseharian kamu, apakah kamu termasuk yang sering juga mendengar kata kan, atau mungkin teman-teman kamu sering ngomong ke kamu kayak kan Mawar?
2: Lumayan sering sih di rumah, kayaknya mama deh yang paling
1: sering. Wow, itu kan. Udah pasti ya
0: kayaknya. Kan tuh biasa kalau orang tua gini, kos kaki di mana mah, misalnya gitu kan. Di kanan, di lemari yang sebelah kanan, yang mana, apa segala macam gak dapet. Terus nanti pas mama datang bro, kan, ada kan.
1: Udah gitu kalau misalkan kita gitu ya, panas-panas minum es, jangan minum es ntar batuk. Kan, nah, itu dia.
0: Jadi sebenarnya emang unik banget ya si judul ini ya, kita mendengarkan kata-kata ini di keseharian kita gitu. Apakah ini juga dibalik alasan kamu memutuskan kayaknya judulnya Kan aja deh, atau memang dari awal udah ada judulnya justru?
2: Sebenarnya tadinya judulnya mau tapi kan susah ya.
1: Oh iya.
2: Bercanda-bercanda.
0: Dia soalnya bercanda aja kayak gitu, serius ya. Okay, nanggepinnya ya. Kayaknya gak mungkin dia bercanda sama gue.
1: Asli, tadi gue pengen ngasih saran gitu aja judulnya.
0: Diam dong orang yang dengerin. Jadi emang dari awal gitu.
2: Jadi dari awal emang udah kan judulnya. Karena emang kan ini 3 huruf yang menggambarkan banyak sekali perasaan sih menurut aku. Jadi kayak misalkan kadang iya kayak lagi nyesel kan, ngomong kan gitu. Kayak kita sebenarnya udah tahu ini akan kejadian tapi tetap dilakuin. Jadi kayak ya kan mau gimana gitu. Jadi 3 kata dengan banyak makna.
0: 3 huruf.
2: 3 huruf ya, sorry.
0: 3 huruf dengan banyak makna ya. Tapi benar sih yang kayak tadi Mawar bilang, maksudnya banyak banget maknanya, karena kan enggak cuman di masalah hubungan, mungkin memang liriknya dan cerita dari lagu ini itu kan ngebawanya ke perasaan dan percintaan.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya dari judulnya aja tuh bisa relate dengan berbagai macam kegiatan dan kejadian yang ada di sekitar kita gitu kan. Tapi anyway kalau berbicara tentang kan ini kan kayak ngomongin kayak nih lo udah dikasih tahu juga tapi nggak ngedengerin gitu kan. Tapi biasanya kita yang menjalani itu tuh punya intuisi tersendiri bahwa hubungan ini tuh kayaknya bakal nggak sehat deh sebenarnya gitu, dan akhirnya tuh bakal kandas-kandas juga gitu. Kayak gue waktu itu pacaran beda agama tuh.
1: Wow.
0: Apa gak kandas ujungnya? Wow. Kan temen gue tuh udah memperingati, tapi gue nya tuh masih kayak diem aja gitu. Gue merasa kayaknya masih bisa nih untuk diperjuangin, padahal intuisi juga mikir kayak ini kayaknya bakalan gak berakhir baik gitu.
1: Biasanya kalau temen lo tuh yang lo curhatin kayak gitu, dia pasti bilang, lo nyari apa sih Vi? Gitu. Apa sih yang mau dicari?
0: Apa sih yang lo cari? Tapi anyway kalau ngomongin

0: rasa nyeselnya dulu baru bisa berhenti gitu.
1: Karena berarti, rasa nyesel juga bisa bikin kita belajar kan sebenarnya. Iya,
2: benar. Tapi pertanyaannya butuh berapa kali si orang yang dicurhatin itu bilangkan
1: baru sampai kamunya sadar.
2: Iya, iya juga sih ya gitu, sama mungkin kasusnya kayak tadi Ovi, misalnya pacaran beda agama, temennya udah Vi, masih dicoba lagi, udah Vi, udah. Nah, berapa kali kan tuh kalau seorang Mawar Diyong kira-kira?
0: Tapi kayak mungkin di lagunya juga dibilang kayak ini bukan kali pertama kamu ibaratnya buta karena jatuh cinta. Jadi kayak ketika kita lagi in love, banyak banget hal-hal buruk yang sebenarnya ketutup gitu. Kayak red flagsnya ketutup dengan green flagnya gitu.
2: Jadi, tapi seorang Mawar Diyong pernah buta karena cinta. Harusnya si cowoknya sih, menurut gua.
1: Tapi kalau hubungan dia yang sekarang cutie banget, gue suka. Tapi mungkin kalau yang dulu-dulu pernah punya pengalaman yang gak enak juga dari percintaan kamu ya.
2: Bisa sampai 20 kali kan katanya ya, yang dicuratin ya. Gimana pengalaman itu saat itu?
0: Jadi aku gak tahu gimana cerita ini. Tapi ya aku pernah ada di momen itu, kayak teman aku ngingetin, kayaknya ini kan bukan, kalian udah debatin ini beberapa kali gitu, kayaknya udah gak ketemu di jalan keluarnya, udah masih dilanjutin gitu. Tapi kayak, tapi masih sayang gitu.
2: Aduh,
0: jadi tayang. Jadi dilanjutin, setelah itu mendebatkan hal yang sama lagi gitu. Jadi kayak gitu.
1: Baru deh temen lo bilang kan.
2: Udah ke 25 kalinya berarti kalau itu. Udah tekan lagi.
1: Ini tapi ada beberapa nih yang tanya-tanya di sini. Ada LBJ25, Mawar masih nyanyi enggak sih sama Juicy Lucy katanya?
0: Iya, kebetulan kita ada satu lagu duet. Judulnya Tadi Tanganku.
1: Tadi Tanganku. Iya benar. Yeah. Katanya liatin ke Mawarnya aja. Makasih Yuko. Kalau kamera diganti ke gue dia marah ya. Ada Just G, dia bilang ya ampun cute banget, bisa bercanda tapi juga kayak serius. Ya itulah Mawar ya. Tapi kalau kamu sendiri termasuk temen yang dicurhatin gak sih sama teman-teman kamu?
0: Iya, lumayan sering dicurhatin sih.
1: Biasanya curhatan apa aja yang masuk ke kamu?
0: Bisa apa aja sih kak, kayak aku termasuk lumayan jarang ketemu sama temanku, jadi setiap kita ketemu tuh kayak benar-benar
1: quality time,
0: langsung ceritain semua A sampai Z gitu.
2: Tapi iya, ekspresinya seorang Mawar Diyong tuh ketika dicurhatin, mungkin kan kalau tadi kan Mawar yang curhat, nah ini Mawar yang dicurhatin nih, nah itu bisa berapa kali tuh kayak, duh capek deh gue, lu ceritain ini lagi, ini lagi.
1: Kalau gitu, batas maksimalnya banget kamu sebagai seorang teman ngomongkan ke teman kamu sendiri yang curhat tuh berapa kali biasanya?
0: Sejujurnya aku bukan tipe yang langsung ngomongkan sih kak. Mungkin kayak mungkin setelah beberapa kali ngomong, mungkin setelah hubungannya selesai baru aku berani ngomongkan. Tapi bukan tipe yang langsung berani kan gitu.
2: Mungkin itu pertemuan kedua, ketiga, keempat ya. Ada pasti ada gitunya kan. Gua kata juga apa.
1: Tapi kalau sekarang sebenarnya gampang.
2: Apa tuh?
1: Mawar enggak mesti ngomongkan. Tinggal kasih
0: share
1: aja lagunya.
2: Iya juga.
1: Gua punya lagu buat lo.
2: Aduh.
1: Lo diem di situ, gua punya lagu buat lo. Nih, gua kirim.
2: Gua temenin kegundahan lo ya, yang dan pertanyaan lo yang itu-itu lagi.
1: Tapi ini seru banget obrolan kita sama Mawar, masih ngomongin soal lagu terbarunya, judulnya adalah Kan. Nah kalau misalnya mungkin good friend mau tanya-tanya sama Mawar, mau lihat Mawar nih secara langsung lagi live di sini, silahkan gabung di live TikTok kita di @deltafm. Kita dengerin lagu dulu, nanti kita balik lagi cuma di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Good Mood Club masih di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Masih ada Ovi, masih ada Chester, dan masih ada
1: Mawar.
0: Seru sekali kita ngobrol-ngobrol dari tadi, even lagi lagu sekalipun ya, kita tetap ngobrol di TikTok. Makanya kalau misalnya ada yang mau ngobrol-ngobrol juga nih, mungkin casual chat gitu sama Mawar, boleh gabung di TikTok live kita di @deltafm.
2: Boleh dong.
0: Di sini ada beberapa komen yang udah masuk ya. Ada Lily Evi, Mawar nyanyiin sebaik aja dong lagu duet bareng Visa Bestari dulu yang jadi teman saat COVID katanya. Itu ternyata fun fact-nya adalah bukan lagu asli kamu ya.
1: Jadi waktu itu buat Bumi Manusia, kebetulan Kak Firsa salah satu yang ikut ngisi soundtracknya. Waktu itu lagunya Kulihat Ibu Pertiwi gitu. Sedang bersusah.
2: Gak bisa Mawar dulu aja gak?
0: Bagus banget suaranya. Itu
2: makanya.
0: Ini ada juga nih, ada Bunga tadi kan bilang, halo Mawar, aku Bunga, kita masih satu spesies loh katanya.
1: Halo Bunga, aku Mawar.
0: Iya, Jusji juga tadi nanya prefer makanan asin atau manis. Ternyata kamu sweet tooth ya.
1: Sweet tooth, aku suka banget makanan manis.
0: Dan coklat-coklatan.
1: Dan coklat-coklatan.
0: Sering dikasih sama pacal nge coklatnya.
2: Waduh, sayang. Biasanya kan, kata gue juga, kalau misalnya mau manis lu harus makan es krim tiap hari dah.
0: Iya.
2: Sehari 3 kali makan es krim.
0: Gue tuh sama laki gue biasanya gitu.
2: Dikasih
0: kita makan es krim atau makan coklat, dessert-dessertan gitu. Tapi abis itu kan gue minta main course lagi.
2: Buset, nambah.
0: Tapi ada siapa lagi nih? Ada
2: Evi tuh tadi katanya, Mawar boleh dong nyanyiin sedikit Lebih Dari Egoku gitu.
1: Boleh.
0: Gimana sih?
1: One.
2: Aduh, two, bagus banget.
0: Belum.
2: Oh, oke.
0: Satu, dua, tiga.

0: Keren banget, keren banget. Aduh. Suaranya, aduh.
1: Suaranya bikin lo mau istighfar ya.
0: Aduh, istighfar sih.
1: Ini ada juga pertanyaan dari BDMJ MDJ Moment. Mm-mm. Kapan keluarin album Mawar? Tadi kan kita sempat tanya nih sebenarnya. Emang biasanya kalau single-single tuh dikumpul-kumpulin, nanti lama-lama jadi album atau EP?
0: Nah, ujungnya tuh biasanya EP.
1: Gimana nih kalau dari kamu sendiri?
2: Jadi aku belum bisa kasih tahu banyak, tapi yang pasti kan ini adalah satu lagu dari lagu-lagu selanjutnya yang yang akan seru-seru banget dan dan adalah sebuah project yang aku tunggu-tunggu dan aku gak sabar untuk bagikan, tapi aku belum bisa bagikan banyak sekarang. Jadi tunggu info selanjutnya.
0: Coba tebak apa? Projectnya apa kira-kira? Kalau gua mini konser.
1: Wah, amin.
0: Kalau lo?
1: Gue EP tapi akan dibawa roadshow.
0: Wow, ada turnya ya. Oh, satu lagi kalau gua. Mungkin ini adalah soundtrack film barunya Mawar.
1: Bisa jadi ya. Karena kan kalau yang kita tahu memang Mawar selain sebagai seorang penyanyi juga aktif sekali menjadi seorang aktris.
0: Betul.
1: Di Indonesia dengan banyak sekali wajahnya dia di layar-layar. Ini tuh kalau kita ngelihat di OTT aja tuh ada satu film kamu kan ya yang lagi tayang juga. Dia jadi 10 film yang lagi banyak ditonton.
0: Iya.
1: 10 besar film yang lagi banyak ditonton. Judulnya adalah
2: Ayah Ini Eranya Kemana Ya.
1: Nah itu dia.
0: Itu yang dari novel itu kan.
2: Itu yang dari iya.
0: Itu sedih sih, gue kayak nggak sanggup deh gue kalau nonton itu tentang orang tua gitu.
1: Tapi kalau kamu kan maksudnya acting sama nyanyi juga ya. Sedangkan biasanya tuh orang-orang salah satunya doang. Nah kalau kamu bisa keduanya, gimana nih rasanya bisa punya keduanya sekaligus? Maksudnya kayak ada karir di film juga, tapi juga berkarir juga di musik.
2: Jadi kalau jadi penyanyi itu sebenarnya udah mimpi aku dari aku masih kecil. Jadi aku selalu pengen banget jadi penyanyi. Setiap pulang sekolah selalu buka acara musik, bernyanyi di depan TV, nari-nari gitu. Dan acting sendiri adalah sesuatu yang gak pernah aku bayangin sebenarnya sebelumnya. Tapi aku jatuh cinta juga sama dunia seni peran gitu. Jadi aku bersyukur banget aku bisa mengeluarkan single karena adalah salah satu mimpi aku juga, dan senang banget bisa acting kayak merasakan berbagai apa ya sudut pandang dari orang-orang yang berbeda, cara menghadapi masalah dengan cara yang berbeda-beda, dengan kepribadian yang berbeda-beda juga. Jadi semuanya seru banget dan bersyukur banget.
0: Tapi kalau misalkan dia suka nyanyi dari kecil, Mawar suka nyanyi dari kecil, lagu apa sih yang terinspirasi atau men-trigger kayak gue harus jadi penyanyi? Katanya Michael Jackson ya katanya. Bukan. Lagu apa tuh Mawar kalau boleh tahu?
2: Jadi dari aku masih kecil, Mama tuh selalu ngasih kayak CD-CD Westlife, terus Backstreet Boys, terus kalau dari papa aku ngasih girl band Belanda waktu itu namanya K3 Kadri gitu. Jadi itu adalah salah satu yang selalu aku ulang-ulang sih.
1: Apa karena suka boy band awalnya jadi nyari pacar aja harus yang mantal personil boy band?
0: Emang begitu banget apa?
1: Iya. Aku juga baru sadar loh kalau Brian tuh ternyata
0: dan kan boy satu band best friend forever lagu pacarnya gitu kan. Lu gak tahu kan, Fi?
1: Iya, dia dulu nonton Dahsyat Terus.
0: Bukan dong, inbox bagian depan.
1: Tapi ini mau Bunga tanya, katanya Mawar lebih suka nyanyi atau acting? Gak bisa pilih gak sih?
2: Gak bisa sih kak, karena dua-duanya beda banget sih kayak interacting with the audience. Kalau nyanyi tuh adalah sesuatu yang magical, terus kalau di film tuh sesuatu yang magical dan sangat-sangat apa ya, seru banget, kayak kita kerja kolektif bareng-bareng menciptakan sebuah karya gitu, dan itu magical banget menurut aku, kayak menghidupi kehidupan orang lain gitu. Jadi kalau ditanya milih salah satu, kayaknya belum bisa sih.
1: Gak bisa belum sih pasti. Tapi kalau aku setuju sih, kalau Mawar bernyanyi itu kan kamu menjadi purely diri kamu sendiri gitu, dengan warna suara gitu, terus juga pilihan-pilihan lagu yang kamu banget gitu, dan bagus sekali kamu bawakan. Tapi kalau misalnya acting justru gak jadi kamu nih, jadi orang lain gitu. Jadi kayaknya butuh keduanya juga ya, tetap untuk bisa punya jati diri kamu yang sekarang.
0: Betul banget. Tapi di lagu ini kan ada beberapa yang terlibat juga. Ada Kamga, ada Dennisnya Juicy Lucy gitu. Nah pas rekamannya ada kesulitan gak? Atau mereka sangat membantu Mawar sekali di lagu ini?
2: Jadi lagu kan ini sebenarnya pengen bercerita banget. Jadi anggap aja ini ada teman kamu yang udah kamu ingetin beberapa kali tapi dia gak pernah dengerin kamu. Jadi kayak emang pengen nyanyinya tuh selight mungkin dan se-playful mungkin, se-fun mungkin. Jadi mungkin itu salah satu kesulitannya, gimana lagu ini terdengar seperti seorang teman yang sedang mengingatkan temannya tetapi tersenyum gitu. Jadi kayak udah di momen yang gue tuh udah kehabisan kata-kata, gue cuma bisa senyum doang gitu.
1: Sedangkan biasanya kalau ada di momen yang kayak gitu kayak gitu kan, udah gemes gitu ya.
0: Berarti ini gak relate sama teman-teman lo, Vi. Teman-teman lo kan udah gemes banget. Lu lagi cerita itu lagi, itu lagi.
1: Iya sih. Tapi gimana proses dari kan tadi ada Kamga, berarti bantu untuk arrange vokalnya juga kan?
2: Vokal directingnya juga.
1: Itu gimana?
2: Seru banget kerja bareng sama Kak Kamga, selalu seru banget sih. Kita aku kagum banget sih Kak Kamga, kayak gak pernah kehabisan ide, terus suaranya juga bagus banget. Ngefans.
1: Terus katanya dia selalu punya ide-ide di waktu-waktu yang kayak udah mepet mau selesai, terus kayak coba ini deh gitu gak sih?
2: Dan selalu selalu bagus banget gitu, Kak, yang kayak kita gak pernah kebayang gitu. Tiba-tiba Kak Kamga datang dengan ide itu kayak wow gitu.
0: Gue berapa kali nonton behind the scene, ada lagu-lagu yang diproduksi sama Kamga, vokal directornya, itu kok kepikiran ya bikin ada kayak gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Gitu. Best juga ya, kepikiran ya kayak gitu.
1: Dan kadang tuh bisa justru membuka suara dari si penyanyinya yang mungkin lo gak ngerasa kayak kayaknya dia gak kayak gini deh warna suaranya. Tiba-tiba jadi kayak jadi beda. Dan itu bisa kerasa banget di lagu ini. Kalau mungkin good friend yang mendengarkan di sini pengen denger juga lagunya, udah ada di seluruh
2: digital streaming
1: platform. Jadi tinggal dicari aja, sama video klipnya juga udah ada ya.
2: Iya.
0: Abis ini deh kita berolin video klipnya.
1: Boleh. Abis ini kita tanya-tanya soal video klipnya lagu Kan dari Mawar The Young. Jangan kemana-mana.

0: yang siap mengguncang Indonesia di Yellow Fin Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
2: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfie Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari Bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sultan Agung terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Majapahit. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Telogosari terpantau ramai lancar.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
5: Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Mawar Dijo. Masih ada Ovi juga, masih ada Chester di sini. Tadi kita sudah sempat menyinggung soal music video. Yeah. Gue mau ngomong video klip tapi terketahuan umur gue ya. Jangan gitu. Ngomong, gak boleh ya kak sekarang music video.
4: Betul.
5: Ngomongnya ya.
4: Udah gitu udah video klip sutradaranya Rizal Mantovani. Ketahuan banget umurnya.
5: Ketahuan banget umur lo. Tapi kalau dari music videonya, tadi aku sempat nonton. Yeah. Fun banget loh itu.
6: Terima kasih.
5: Itu gimana sih ceritanya dari pembuatan music videonya?
6: Jadi karena kan ini lagu yang sangat-sangat fun dan juga playful, jadi itu juga yang pengen diimplement ke music videonya. Mm-hmm. Jadi emang dari looknya mungkin beda sama look di music video sebelumnya, terus
5: betul.
6: Juga ceritanya, terus juga funnya kayak tiba-tiba masuk ke dalam TV gitu. Jadi sangat-sangat playful, sangat-sangat fun.
5: Itu di mana sih syutingnya?
6: Syutingnya di Kemayoran.
5: Di Jakarta ya.
6: Kayak salah satu studio gitu.
5: Terus dengan konsep-konsep si kumis-kumis, ya kan? Yeah.
6: Dan aktor cowoknya by the way adalah satu orang yang sama, yang jadi mantanku dan si pemerannya.
5: Oh gitu? Aku gak ngeh lagi kalau mereka orang yang sama. Karena dibikin beda banget kan?
6: Iya, dibikin beda banget.
4: Pas proses ini pembuatan video klipnya ada yang memorable moment gak? Atau yang lucu
6: yang menarik
4: lagi gitu.
6: Yang seru-seru. Kayaknya hampir semuanya sih kak, karena secara pakaiannya juga beda banget. Terus juga konsepnya, cara actingnya juga beda, pengambilan gambarnya kayak lebih zoom in zoom out gitu kan. Jadi timingnya semuanya harus pas. Seru banget semuanya. Semuanya sih seru.
5: Dan kalau misalnya kita nonton dari awal, itu tuh jadi kayak cerita tersendiri gitu kan, yang sesuai dengan lagunya juga gitu. Jadi video klip,
4: ketahuan banget tuh umurnya.
5: Music video yang benar-benar menggambarkan cerita setiap liriknya juga gitu. Jadi ini sangat menarik sekali, karena kan banyak kalau kita lihat music video kan kayak sebenarnya gak nyambung-nyambung banget sama jalan cerita lagunya gitu kan. Tapi kalau ini tuh benar-benar relate banget ya.
6: Iya,
5: itu yang bikin seru banget.
4: Nah si lagu ini kan juga pasti kan banyak yang relate nih. Ngedengerin di kondisi yang sama. Kalau dari Mawar sendiri pengen ngasih pesan apa sih yang ngedengerin lagu ini gitu khususnya?
6: Untuk teman-teman yang mendengarkan lagu ini atau tiba-tiba teman kamu nge-share lagu ini no context. Kayak tiba-tiba aja. Gak apa-apa banget lagi kayak kalau misalkan pada saat itu kamu belum bisa mendengarkan karena banyak hal-hal negatif yang tertutup pada saat itu. Tapi teman-teman kamu, orang-orang tersayang kamu pasti gak mau apa ya, sesuatu yang merugikan kamu. Jadi sesuatu yang dia omongin pasti karena mereka peduli sama kamu sih. Jadi gak ada salahnya buat dengerin gitu.
7: Nah ini kalau misalnya rilis di zaman-zaman pet dulu ya, ini pasti akan ada no playing, more playing kan. Iya kan, iya kan, relate banget.
5: Bener lagi.
7: Banyak banget di masanya.
5: Tapi kalau sekarang udah bisa kok kode-kodein juga, karena beberapa digital streaming platform kan bisa kayak send ke IGS misalnya, gitu. Jadi bisa kok kode-kodein temen lo gitu. Kalau lo udah capek gitu ya dicurhatin sama dia, kirim lagu ini, posting lagu.
7: Terus bawahnya di tulisannya, eh gak sengaja ketek.
5: Atau gak kayak semoga lo ngerti.
7: Aduh, udah mentok banget tuh kayaknya.
5: Udah mulain ya. Tapi kalau kamu sendiri, harapannya apa sih dari lagukan ini untuk para pendengar setia kamu atau mungkin fans setia kamu, harapannya apa?
6: Harapannya semoga lagu ini bisa menjadi teman sih. Jadi mungkin di saat kamu sedang siap-siap, saat sedang di jalan, atau mungkin saat sedang mengalami hal yang sama di lagu ini gitu. Jadi semoga kan ini bisa menjadi teman juga untuk kamu.
7: Nah itu dia, bisa karena juga jadi pengingat kalau misalkan lagi posisinya ya pengen curhat, terus udah curhat berkali-kali nggak didengerin nih, ya kan? Terus udah gitu ngasih saran nggak didengerin, lu dengerin ini jadi muhasabah diri dah.
5: Betul, benar-benar. Tapi ya gue setuju sih, maksudnya kayak semoga ini bisa jadi teman karena nggak cuman harus yang relate dengan ceritanya yang bisa dengerin, karena memang lagunya juga enak banget. Betul. Gitu. Jadi bisa dengerin kapan aja. Anyway, sebelum kita tutup perbincangan kita dan obrolan kita hari ini, mau dong dinyanyiin sebait aja dari lagu Kan.
6: Boleh banget.
5: Oke. Oke, ini dia Mawar Dion.

0: Suaranya sih soft spoken banget ya.
1: Asli lo harus nih next kalau misalnya Mawar De Jong ada show lagi ya atau perform di mana, lo wajib nonton sih. Asli. Menurut gue karena kemarin tuh gue bener-bener ngerasa syahdu banget ngedengerin dia nyanyi.
0: Asli.
1: Kayaknya itu sejam ya.
2: Iya,
1: hampir sejam loh, tapi gak berasa sumpah. Dan itu tuh momennya emang kebetulan kan waktu itu lagi yang rumput-rumput terus agak piknik-piknik. Lagu-lagunya dia cocok banget.
0: Gue kalau pada masanya ya, ada operator pager yang suaranya kayak Mordo yang mau pesan apa mas? Gitu. Enggak mbak, saya mau denger suaranya aja. Udah.
1: Lo gak jadi kirim pesan.
0: Iya,
1: ya?
0: Iya, gak usah kirim pesan. Ketahuan umurnya kan.
1: Aduh, pager, ya. Pake pager. Mawar mana tahu tuh pager ya. Tadi apa itu?
0: Apa itu, ketahuan banget
1: teknologi umurnya. Teknologi apa itu?
0: Mawar, thank you banget.
1: Thank you banget. Sudah ada di sini.
0: Dan nantinya kita tunggu juga project kedepannya.
1: Betul.
0: Kalau nanti mau ada album misalkan main lagi kesini dong.
1: Iya dong. Pasti. Apapun projectnya pokoknya main-main aja ke Delta FM, sering-sering main kesini. Sukses untuk lagunya.
2: Terima kasih.
1: Kan juga ini bisa didengarkan di seluruh digital streaming platform sekarang. Boleh di request juga tentunya di Delta FM kalau kamu suka sama lagunya ya.
0: Kalau tadi juga penasaran video klipnya, gimana sih video klipnya? Udah ada video klipnya.
1: Jangan video klip, music video.
0: Oke, video. Lupa lagi.
1: Terima kasih sekali lagi Mawar.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sekalian juga kita mau menutup nih hari ini.
1: Betul, pamitan dulu sama good friend ya. Besok ada lagi, Ovi sama Danner udah lengkap besok.
0: Betul sekali.
1: Langsung aja kalau begitu, kita dengarkan lagu-lagu enak lainnya. Sampai nanti sore, lo bisa dengerin Ilham Ramdana cuma di Mangkal bareng Ilham.
0: Bye-bye.
1: Bye.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Good friend, buat lo yang tinggal di Jakarta ada info penting nih, biar dompet lo semakin happy. Pemprov DKI Jakarta lagi bagi-bagi diskon 5% buat pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Lumayan banget kan potongan harganya? Tapi ingat ya, jatuh tempo pembayarannya itu tanggal 30 September 2026. Jadi kesempatan lo buat dapat diskon 5% ini cuma sampai tanggal 30 September 2026. Daripada nunggu makin mepet, mendingan langsung aja good friend. Cek tagihan PBB P2 lo sekarang dan bayar sebelum batas waktunya habis. Bayar PBB P2 tepat waktu, bikin dapat diskon. Tapi yang utama, kita juga ikut berkontribusi langsung buat pembangunan Jakarta tercinta. Buat info lebih lengkapnya, langsung aja cek media sosial resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta ya. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
1: 50 tahun telah berlalu, tetapi cerita masa sekolah selalu punya cara untuk membawa kita pulang. Reuni Emas 50 Tahun SMA N1 Budut Angkatan 76 merajut kenangan lama melanjutkan persaudaraan. Yuk catat waktunya, Sabtu 3 Oktober 2026 mulai dari jam 10 pagi di Ballroom Soho Building Pancoran, Jakarta Selatan. Akan ada keseruan DJ Performance, Kim's Games, Door Prize, Goodie Bag, dan Grand Prize TV 43 inch. Ayo bernostalgia, berbagi cerita, dan mempererat persaudaraan yang telah 50 tahun terjalin. Lihat info detailnya di Facebook Budut 76. Reuni Mas SMA N1 Budut Angkatan 76 didukung sepenuhnya oleh Delta FM.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah. Delta Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Good friends, untuk liburan dan akhir pekan ini, jalan-jalan ke Ciwidey yuk, ke situ Patenggang. Ada danau seluas 1,2 hektar dikelilingi kebun teh yang hijau sejauh mata memandang. Seru banget loh, bisa naik perahu ke Pulau Cinta, bisa foto-foto, dan udaranya dingin banget, bikin tenang. Ingat ya, nikmati indahnya, jaga alamnya.
3: Pesan ini dipersembahkan 94,4 Delta FM Bandung, hits terenak.
0: Delta Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
0: Delta Bandung.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Let me tell you.

0: Dan siap-siap, ada event besar yang wajib masuk ke kalender kamu, GTEX 2026. Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SMEs Expo dari tanggal 16 sampai 19 September 2026 di GXPO Kemayoran, Jakarta. Di GTEX 2026, kamu bisa ketemu eksibitor lokal dan internasional, explore produk UMKM, ikut business matching, investment forum, talk show, workshop, kulineran, dan masih banyak aktivitas seru lainnya. Gak cuma itu aja, di GTEX 2026 juga akan ada special performance dari Project Pop, Wijaya 80, dan Adrian Halif. Yuk ikutan, gratis loh. Kamu cuma perlu daftar masuk di website register.gtex.id dan follow Instagram @gtex.id. GTEX 2026, ignite the economy.
1: 2, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Antri. Saya aja yang butuh, kadang-kadang 4 galon sama 4 ember udah. Kasihan yang lain teh.
3: Mempertanyakan dan klarifikasi kepada kepala dinas. Lalu kepala dinas mengiyakan, membenarkan, meminta maaf.
4: Jabar Now edisi Kamis 17 September diantaranya mengenai kedatangan dua jenazah korban KM Virgo 8 di Garut disambut isak tangis keluarga. Di Bogor, korban investasi properti datangi rumah terduga pelaku. Kekeringan meluas di 7 kecamatan di Kuningan. Ratusan warga berebut air bersih bantuan BPBD. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana haru dan isak tangis warga menyelimuti kedatangan dua jenazah korban musibah kapal tenggelam KM Virgo Transport 8 di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Rabu petang. Kedua jenazah yakni Erik Mausul Latif dan Rishan Kurnia Putra diserah terimakan ke keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat.
5: Tiba sekitar jam 5:30 petang, armada ambulans yang membawa kedua jenazah disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan menuju rumah duka. Usai disalatkan, jenazah Rishan Kurnia Putra langsung dimakamkan di TPU Kampung Cibolerang, Desa Karangsari. Pihak keluarga mengaku bersyukur jenazah almarhum berhasil ditemukan meski saat ini masih cemas menanti kepastian kabar sang ayah, Enjang, yang masih dalam pencarian. Isak tangis serupa juga mewarnai kedatangan jenazah Erik Mausul Latif di Kampung Panyingkiran Desa Situ Saer sebelum akhirnya dimakamkan pada Rabu malam. Mewakili pemerintah Kabupaten Garut, Asisten 3 Sekda Garut Margianto menyampaikan, Pemkab telah menerima secara resmi kedua jenazah dan terus berkoordinasi intensif dengan Basarnas serta Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses pemulangan 12 korban selamat yang kini masih menjalani perawatan medis di Banjarmasin sekaligus mempercepat pencarian korban hilang.
6: Kita menerima kedatangan jenazah almarhum saudara Arif Mansur Latif dan Rishan Kurnia Putra. Kalau total korban saat ini kita ada 2 orang yang meninggal dunia. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya dengan Basarnas maupun dari Kementerian Perhubungan terkait evakuasi maupun pemulangan korban yang berasal dari Kabupaten Garut.
5: Berdasarkan data Pemkab Garut, dari total 22 warga yang menjadi korban musibah KM Virgo 8, 12 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 8 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
4: Sebanyak 46 investor mengaku menjadi korban dugaan penipuan investasi properti di Kota Bogor. Para korban menyebut total kerugian yang mereka alami mencapai sekitar 4 miliar rupiah.
7: Para korban mendatangi dua rumah di Jalan Raya Bojong Baru, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang disebut berkaitan dengan terduga pelaku. Para korban membawa spanduk dan memasang foto terduga pelaku karena mengaku belum menerima pengembalian dana meski sebelumnya dijanjikan akan dibayarkan. Mereka juga mengaku pernah mendapat jaminan berupa sertifikat tanah yang disebut berkaitan dengan bangunan kontrakan. Namun belakangan, para korban mengaku mengetahui sertifikat tersebut diduga bermasalah. Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi, sementara terduga pelaku tidak terlihat di tempat.
8: Korban penipuan dari Poppy Oktaviani Susanti. Dia menggunakan sertifikat hak milik palsu. Dengan modus digandakan, kemudian mencari konsumen, nasabah untuk digade. Dengan iming-iming investasi yang besar. Nah, lepas itu kalau sudah mentok, dia akan gade isi. Itu pun menggunakan satu sertifikat yang disebarkan palsu, dibikin banyak, tumpang tindih. Jadi kami akan bongkar siapa pembuat sindikat sertifikat palsu ini.
7: Para korban meminta kasus dugaan penipuan investasi ini diungkap dan diproses sesuai hukum, termasuk menelusuri keabsahan dokumen yang digunakan sebagai jaminan.
4: Satreskrim Polres Sukabumi memeriksa seorang pria berinisial TIP terkait laporan dugaan pelecehan terhadap seorang siswi SMK yang sedang menjalani praktik kerja lapangan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sukabumi.
9: TIP dibawa petugas ke ruang perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Sukabumi pada Selasa 15 September 2026. Ia sebelumnya dijemput petugas untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan yang dibuat pihak sekolah. Setelah menerima pengaduan mengenai dugaan perlakuan tidak pantas terhadap salah seorang siswi yang tengah melaksanakan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Kepala sekolah berinisial N membenarkan bahwa pihaknya telah menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan tersebut. Kasus ini mencuat setelah pihak sekolah menerima informasi mengenai dugaan pelecehan yang dialami seorang siswi kelas 11 selama mengikuti kegiatan PKL. Menurut keterangan pihak sekolah, dugaan perlakuan tidak pantas itu terjadi ketika korban menjalani program PKL, namun mengenai bentuk perbuatan secara rinci serta kronologi lengkapnya masih dalam proses penanganan dan pemeriksaan aparat kepolisian.
3: Setelah saya konfirmasi dan klarifikasi, ternyata Sekdes Perhubungan tidak mengakui dan tidak merasa melakukan hal apapun. Setelah itu, saya belum puas terkait jawabannya. Saya mempertanyakan dan klarifikasi kepada Kepala Dinas. Lalu Kepala Dinas mengiyakan, membenarkan, meminta maaf atas perlakuan rekan kerjanya.
4: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, gedung kantor wali kota Banjar terbakar pada Rabu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melahap area utama penerima tamu dan bagian umum yang diduga dipicu korsleting alat pengisi daya ponsel. Percikan api menyambar dekorasi berbahan styrofoam sehingga api dengan cepat membesar dan membakar fasilitas di ruang resepsi. Saksi mata sekaligus ASN bagian umum Ferry Nureka mengaku sempat mendengar suara letupan beruntun dari dalam ruangan sebelum kobaran api terlihat.
10: Mendengar suara letupan pertama sekali, dua kali, semakin cepat. Ini ada apa? Pas keluar kebakaran, lari ke sapu.
4: Wali Kota Banjar Sudarsono yang berada di area pendopo usai rapat langsung meninjau ke lokasi kejadian. Penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah si jago merah merambat ke lantai 2 maupun ke dokumen penting pemerintah.
11: Habis rapat di pendopo, mau pulang jam 10 lebih 5. Kita bahwa setelah kebakaran, saya langsung ke sini dan jam 10 lebih 10. Api masih kecil, tapi dibanjur, disiram pakai air dari kran sementara. Alhamdulillah.
4: Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara penyebab pasti kebakaran kini dalam penyelidikan Polres Banjar.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
14: Harsyada 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Ribuan warga Dusun Cirandek, Desa Cihaur, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda sejak 4 bulan terakhir.
15: Rabu 16 September 2026 siang, ratusan warga langsung menyerbu mobil tangki bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kuningan. Dengan membawa ember, jerigen, dan galon, mereka saling berebut air di tempat penampungan karena khawatir tidak kebagian.
16: Udah berapa lama sih, Bu? Ini nggak ada air, Bu?
17: Udah 3 bulan, 4 bulan mah ada lah. Kalau saya mah sumur gali, kering.
16: Udah kering?
17: Udah kering. Paling ngambil dari itu pembuangan dari ledeng, ngambil itu juga antri. Saya aja yang butuh. Antri kadang-kadang 4 galon sama 4 ember udah. Kasihan yang lain teh antri.
16: Oh gitu.
17: Iya.
15: Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Kuningan, krisis air bersih kini telah meluas dan melanda sejumlah desa di 7 kecamatan. Untuk mengatasinya, petugas menyalurkan air bersih secara bergiliran. Selain dari BPBD, bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak juga disalurkan oleh Polres Kuningan dan Basnas Kuningan.
18: Sekitar 5-6 desa yang mengajukan permohonan untuk pendistribusian air bersih untuk kita. Ada desa Cihaur, terus ada desa Mekarjaya, ada desa Cihandaro juga, ada desa Kananga juga, ada beberapa lagi.
16: Sumurnya udah mengering atau gimana?
18: Rata-rata ya.
4: Sebuah rumah kosong di perumahan Pangauban, Silih Asi, RW 14, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung Barat, digerebek polisi karena dijadikan sebagai laboratorium klandestin yang memproduksi tembakau sintetis.
19: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait sebuah rumah kosong yang diduga digunakan sebagai lokasi produksi narkotika jenis tembakau sintetis. Dalam pengungkapan kasus tersebut diamankan dua orang tersangka yang masing-masing berinisial RMF 30 tahun serta rekannya yang berinisial AIS 31 tahun yang memproduksi tembakau sintetis di rumah kosong untuk diedarkan kembali di wilayah Bandung Raya dan sejumlah daerah di luar Provinsi Jawa Barat. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti tembakau sintetis sebanyak 150,8 kg yang memiliki nilai ekonomi sekitar 15 miliar rupiah. Dengan terbongkarnya pabrik tersebut, maka polisi berhasil menyelamatkan sebanyak 627.392 jiwa dari penyalahgunaan narkotika.
20: Tersangka ini memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis ini berdasarkan suruhan dari pemilik Instagram dengan inisial NF. Sekarang sedang dalam pengejaran, mudah-mudahan ketika kita bisa mengamankan, kita bisa juga mengembangkan kasus ini untuk mendapatkan jaringan yang lebih besar. Berdasarkan pengakuan dari kedua orang tersangka juga, bahwa peredarannya ini adalah lintas provinsi.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.ppssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Good friends, buat kamu yang senang foto-foto estetik, ayo datang ke Jalan Braga Bandung. Di sini banyak gedung-gedung art deco, ornamen lampu gantung, kafe lawas, semuanya masih ada. Foto-foto di sini itu vibes-nya beda banget, kayak ada di Eropa, padahal masih di Bandung loh. Tapi jangan lupa kecantikan Braga karena kita yang jaga. Jangan buang sampah sembarangan, jangan coret tembok cagar budaya,

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung segera operasikan angkot listrik. Sampah dari SPPG harus ditangani secara khusus. Persib Bandung ukir sejarah baru di tingkat Asia. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung segera mengoperasikan kendaraan angkutan kota atau angkot berbasis tenaga listrik. Pengoperasian kendaraan angkot listrik nantinya dilaksanakan oleh Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat kegiatan diskusi publik dan Business Matching Bandung Inisiatif di Pendopo pada Rabu 16 September 2026. Menurut Farhan, penyediaan angkot listrik merupakan komitmen ekosistem ekonomi digital di Kota Bandung berbasis blockchain, terutama pelaksanaan ekosistem angkutan listrik untuk menunjang moda transportasi bus rapid transit atau BRT. Rencananya armada angkot listrik melewati rute Bandara Husein Sastra Negara Ledeng, Cimindi Sederhana, dan Sarijadi Stasiun dengan tarif mulai Rp2.000 hingga Rp7.000 per penumpang per perjalanan.
2: Ekosistem ekonomi digital ini berbasis blockchain. Nah, para pelakunya sudah datang ke Kota Bandung, tadi ada 6 pelaku, di mana titik pertama yang akan kita masuk sebagai entry point-nya atau pintu masuknya adalah pelaksanaan implementasi ekosistem angkutan listrik sebagai penunjang BRT. Nah, ini melibatkan 6 perusahaan ya, yang mulai dari menyediakan mobilnya, menyediakan baterainya, perawatan mobilnya, perawatan baterainya, pengamanan mobil dan baterainya, SPKLU-nya, dan juga tentu saja spare part dari SPKLU dan juga mobil dan baterai. Kemudian pelaksananya sejauh ini adalah Kopamas, di mana Kopamas ini nanti salah satu angkot yang boleh masuk ke Bandara Husein.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas, Budi Kurnia, mengatakan jumlah armada angkot konvensional di bawah pengelolaan Kopamas sebanyak 212 unit. Sedangkan angkot listrik yang dikelola baru ada 2 unit karena pihaknya sedang meningkatkan kesadaran para anggota, pemilik, dan pengemudi mengenai kendaraan listrik termasuk pengoperasiannya. Saat ini pihaknya sedang melakukan survei titik-titik lokasi untuk pengisian baterai atau SPKLU karena angkot listrik harus disimpan di pool agar perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara tersentralisasi.
3: Jadi kan sering ada salah kaprah tuh bahwa angkot listrik itu menggerus angkot yang ada. Tidak seperti itu. Angkot listrik itu mengganti angkot yang ada, artinya peremajaan, supirnya pun juga yang ada. Kita alihkan menjadi angkot listrik ini semuanya tetap pemain lama. Kita sudah ketemu dicoba. Jadi kan tidak bisa serta-merta kita ini kan, karena kami harus bangun dulu awareness kepada para anggota, pemilik, dan para pengemudi kan juga tidak apa ya, ada hal lainnya. Handling kendaraan ini beda dengan kendaraan biasa.
1: Sampah yang dihasilkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kota Bandung harus ditangani secara khusus karena merupakan sampah basah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan saat ini jumlah SPPG di Kota Bandung mencapai lebih dari 200 unit dengan rata-rata sampah yang dihasilkan 200 kg per SPPG per hari. Darto menyatakan jika tidak ditangani secara khusus, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru persampahan di Kota Bandung.
4: Saat ini, SPPG yang beroperasi di Kota Bandung itu kisarannya sudah mencapai angka 271 unit SPPG yang beroperasi dengan rata-rata sampah yang dihasilkan adalah kurang lebih 200 kilo per SPPG per hari. Nah, ini perlu penanganan secara khusus terkait sampah terutama organik dan sampah food waste yang dihasilkan. Kami memang sudah pernah mengumpulkan kurang lebih sejumlah 200-an lebih dari SPPG yang ada dan kita sudah mulai melakukan sosialisasi dan rencana penanganan terkait sampah yang dihasilkan. Inline dengan statement Pak Wali Kota.
5: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru.
1: Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13-15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19-20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Sebuah keluarga yang tinggal di lahan TPU Pandu, Kota Bandung, sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Ahmad Taufikur Rahman mengatakan, sesuai instruksi gubernur, warga tersebut diberi bantuan sejumlah dana untuk tempat tinggal yang layak dan modal usaha. Sebelumnya viral di media sosial mengenai sebuah keluarga yang tinggal di lahan pemakaman Pandu, Kota Bandung dengan seorang anak berkebutuhan khusus. Ternyata keluarga tersebut memiliki rumah permanen yang layak huni, tapi kondisinya rusak.
6: Setidaknya mereka sudah punya tempat tinggal yang dinilai ya cukup layak sebenarnya tinggal, ada beberapa yang harus diperbaiki. Tadi kami melarang Pak Gubernur gitu bahwa kondisinya memang Pak Dadang dan Bu Yati ini gitu ya, dan yang pernah Pak Dadangnya bekerja mencari nafkah di sekitar makam Pandu dan Ibu Yatinya ini berjualan di pasar ya, dan kebetulan dia memiliki putri yang memiliki kebutuhan khusus dan tetap kami bantu gitu ya, yang pertama untuk biaya hidup, kemudian juga untuk modal dan juga perbaikan rumahnya gitu ya. Karena rumah yang sekarang ini dinilai cukup membahayakan lah, apalagi kalau misalnya turun hujan segala macam itu mengakibatkan kebocoran dan juga ada potensi runtuh ya.
1: PT Bio Farma meluncurkan vaksin tifoid konjugat BioTCV atau tifoid konjugat vaksin yang dapat diberikan kepada bayi usia 6 bulan hingga individu dewasa. Kehadiran vaksin ini diharapkan memperkuat upaya pencegahan demam tifoid di Indonesia sekaligus mewujudkan kemandirian vaksin nasional. Direktur Utama Bio Farma, Sadiq Akasya, mengatakan demam tifoid masih menjadi tantangan kesehatan bagi masyarakat Indonesia sebagai negara endemis. Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada vaksinasi, tapi juga perlu perbaikan sanitasi. Di sisi lain, Bio Farma terus berupaya meningkatkan kemampuan Indonesia membangun ekosistem pengembangan vaksin dari hulu hingga hilir, karena akan menghemat devisa negara sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan nasional.
7: Karena tifoid itu menyangkut dengan lingkungan, dari makanan, dari sanitasi, kesehatan lingkungan ini lebih menonjol. Memang di negara-negara Eropa ini tidak terlalu sensitif terhadap tifoid tersebut, karena sedikit. Tapi di kita, di Asia, kemudian di Afrika, itu masih cukup tinggi. Oleh karena itu kita mendorong produk yang dimiliki Bio Farma itu bisa juga digunakan untuk program imunisasi nasional. Jadi kalau kita bisa masuk rotavirus ini, artinya kita sudah bisa menghemat devisa. Kita bisa juga menimbulkan ketahanan kesehatan nasional, yaitu yang utama. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, kita akan mencari untuk peluang ekspor.
1: Sejarah baru di kompetisi antar klub Asia tercipta usai Persib Bandung menjadi klub Indonesia pertama yang berhasil meraih kemenangan saat bertandang menghadapi klub Korea Selatan. Persib menundukkan FC Seoul 1-0 pada laga perdana Grup E ACL 2 2026-2027. Gol tunggal kemenangan Persib dicetak Julio Cesar pada menit kelima. Hasil tersebut lebih dari sekedar 3 poin bagi Persib, tapi turut memutus catatan buruk klub-klub Indonesia ketika menjalani pertandingan tandang di Korea Selatan pada kompetisi antar klub Asia. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku sangat gembira dengan kemenangan yang diraih oleh Maung Bandung di kancah Asia. Menurutnya kemenangan ini merupakan pencapaian besar Persib Bandung yang membawa nama Indonesia. Selain itu Persib Bandung juga menyumbang banyak poin dalam koefisien Liga Indonesia di ranking AFC.
8: Kemenangan pertama tim Indonesia bermain di Seoul atau di Korea dengan skor 0-1. Kita bisa menang di sana. Ini selain mencetak sejarah juga membuat pemain Persib lebih percaya diri lagi. Nanti ke depannya Persib bukan hanya di Liga tapi di Champion Asia.
5: Terima kasih
9: Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa, lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi, gimana? ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Kota Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Good friends, buat kamu yang senang foto-foto estetik, ayo datang ke Jalan Braga Bandung. Di sini banyak gedung-gedung art deco, ornamen lampu gantung, kafe lawas, semuanya masih ada. Foto-foto di sini itu vibes-nya beda banget, kayak ada di Eropa, padahal masih di Bandung loh. Tapi jangan lupa kecantikan Braga karena kita yang jaga. Jangan buang sampah sembarangan, jangan coret tembok cagar budaya, hormati pejalan kaki dan UMKM lokal. Siapa lagi yang akan menjaga keindahan dan nostalgia Jalan Braga kalau bukan kita semua? Jejak sejarah jaga bersama.
3: Pesan ini dipersembahkan 94,4 Delta FM Bandung, hits terenak.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good friend, mau cari inspirasi, ilmu baru, dan style seru seputar desain? Nah, pas banget nih, Indonesia Design Week 2026 balik lagi dengan tema Collective Culture. Mulai tanggal 18 sampai 27 September 2026, lo bisa nikmatin Design Experience Installation, Design Talks, Artisan Alley, ICAD by The Bay, dan IDW Design Spotlight. Tahun ini, Indonesia Design Week nggak cuma di Indonesia Design District Peak 2, tapi juga ada di berbagai destinasi di kawasan Peak, mulai dari Batavia, Pancoran, Central Market, By the Sea, Lands End, sampai Orange Grove Peak 2. Jangan sampai kelewatan, good friend. Yuk cek infonya di www.indonesiadesignweek.com atau Instagram di @idedesignweek dan juga @indonesiadesigndistrict.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
2: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari Bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
3: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
4: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory!
2: Delta FM, hits terenak!

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Seorang WNI berusia 36 tahun menjadi orang pertama di Malaysia yang menjalani hukuman penjara terkait kasus membuang puntung rokok sembarangan. Kasus ini terjadi di kawasan Setulang, Johor pada Februari 2026. Pria yang bekerja sebagai pekerja umum itu terbukti membuang puntung rokok di tempat umum Good Friends. Pengadilan Malaysia menjatuhkan denda sebesar RM1.000 atau sekitar 4,3 juta rupiah. Tapi pria tersebut ternyata nggak mampu membayar denda tersebut. Karena denda tersebut nggak dibayar, dia mulai menjalani hukuman penjara selama 1 bulan sejak 28 Agustus 2026. Jadi bukan berarti setiap orang yang buang puntung langsung di penjara, tapi kasus ini berujung penjara setelah denda yang dijatuhkan pengadilan tidak dibayar. Dan untuk berita kedua, Good Friends, ada studi yang bilang kalau cowok makin cinta makin ngantukan, sedangkan kalau cewek makin cinta makin emosional. Ada penelitian yang memang menemukan hubungan antara kualitas hubungan dan juga kualitas tidur. Studi pada pasangan nunjukin, hubungan yang lebih positif berkaitan dengan tidur yang lebih baik. Bahkan ada temuan bahwa pengaruh tidur pasangan terlihat lebih kuat pada pria. Tapi bukan berarti makin cinta makin ngantuk ya. Yang lebih tepat, hubungan yang nyaman dan positif bisa berkaitan dengan tidur yang lebih berkualitas. Nah, kalau soal emosi, memang ada penelitian yang nemuin beberapa perbedaan rata-rata antara laki-laki dan juga perempuan dalam pengalaman maupun ekspresi emosi yang tertentu Good Friends. Tapi hasilnya sangat tergantung jenis emosi, situasi, dan juga konteks sosial. Dan untuk berita terakhir, grup band Ali bakal menyambangi 15 kota dalam tur ke Amerika Utara. Mulai dari Austin, Phoenix, Los Angeles, San Francisco, Portland, Vancouver, Seattle, Salt Lake City, Denver, dan masih banyak lainnya. Perjalanan mereka dimulai 12 September di Austin, Texas lewat penampilan di Festival Levitation 2026. Festival ini berlangsung 10-13 September dan menghadirkan musisi dari berbagai genre. Sekian MBA dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
4: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
5: Iya.
4: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
5: Mak lu kaku.
4: Susah kayak gitu.
5: Mak lu gue pengen nyetrum.
4: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
5: Mak lu bunyi belentang.
4: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
5: Jadi jangan bakalan berisik lu, malu lobet.
4: Ada tamu nih, Denny, mamah mana? Mama dicat.
5: No lagi nyenderan di samping colokan.
4: Malu dicat.
3: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
6: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
2: 50 tahun telah berlalu, tetapi cerita masa sekolah selalu punya cara untuk membawa kita pulang. Reuni Emas 50 Tahun SMA N1 Budut Angkatan 76 merajut kenangan lama melanjutkan persaudaraan.

0: Yuk catat waktunya, Sabtu 3 Oktober 2026 mulai dari jam 10 pagi di Ballroom Soho Building Pancoran, Jakarta Selatan. Akan ada keseruan DJ Performance, Kim's Games, Door Prize, Goodie Bag, dan Grand Prize TV 43 inch. Ayo bernostalgia, berbagi cerita, dan mempererat persaudaraan yang telah 50 tahun terjalin. Lihat info detailnya di Facebook Budut 76. Reuni Mas SMA N1 Budut Angkatan 76 didukung sepenuhnya oleh Delta FM.
1: Delta FM, hits terenak.
2: Siap. Yep.

0: Good friend, mau cari inspirasi, ilmu baru, dan style seru seputar desain? Nah, pas banget nih, Indonesia Design Week 2026 balik lagi dengan tema Collective Culture. Mulai tanggal 18 sampai 27 September 2026, lo bisa nikmatin Design Experience Installation, Design Talks, Artisan Alley, ICAD by The Bay, dan IDW Design Spotlight. Tahun ini, Indonesia Design Week nggak cuma di Indonesia Design District Peak 2, tapi juga ada di berbagai destinasi di kawasan Peak, mulai dari Batavia, Pancoran, Central Market, By the Sea, Lands End, sampai Orange Grove Peak 2. Jangan sampai kelewatan, good friend. Yuk cek infonya di www.indonesiadesignweek.com atau Instagram di @idedesignweek dan juga @indonesiadesigndistrict.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru, good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Oke, good friend. Jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gue dek?
1: Bakso.
0: Iya.
1: Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, namanya apa?
0: BCA Expo.
1: Bukan, tapi
2: BCA Expo.
1: Bunganya?
3: Bunga.
1: Promonya?
2: Promo.
1: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor incaran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Yuk ke BCA Expo 2026. Kunjungi expo.bca.co.id sampai 31 Oktober. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
5: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
6: Biar nggak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits. Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
4: 3 orang, sekarang udah lebih dari 100 ribu orang. Peningkatan usia harapan hidup Jepang dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk kemajuan layanan kesehatan, pola makan, dan juga perbaikan kondisi hidup. Pola makan tradisional Jepang juga sering dikaitkan dengan konsumsi ikan dan sayuran serta relatif rendah lemak jenuh. Dan untuk berita kedua, good friends, kebakaran masih terjadi di Indonesia. 14 gunung di Jatim alami karhutla. Bukan cuma satu atau dua gunung, 14 kawasan gunung di Jawa Timur tercatat terdampak kebakaran sepanjang musim kemarau 2026. Di antaranya Semeru, Arjuna Welirang, Butak, Bromo, Wilis, Argopuro, Ijen, Raung hingga Lawu. Per 15 September kemarin, kebakaran di Bromo, Semeru, Argopuro, Kawinajeng dan Lawu masih dalam penanganan. Vegetasi yang mengering selama musim kemarau membuat kawasan pegunungan semakin rentan terbakar. Dan untuk berita terakhir, BNPB ungkap 94 korban gempa NTT meninggal di pengungsian, termasuk seorang balita 2 tahun akibat hipotermia. Angka tersebut merupakan bagian dari total 142 korban meninggal akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu. Hingga 15 September, BNPB mencatat 48 orang meninggal secara langsung akibat gempa dan 94 lainnya meninggal di pengungsian. Selain itu, 1.603 orang mengalami luka-luka dan masih terdapat 46.000 warga yang mengungsi. Gempa juga mengakibatkan 103.000 rumah rusak, serta kerusakan pada ratusan fasilitas pendidikan, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, kantor, jalan, hingga fasilitas irigasi. Sekian MBA dalam berita, bersama gue Max Vito.
5: Aku Dere.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM,
3: hits terenak.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
0: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Potret terbujuk. Ini good friends, gue mau ngobrol sama salah seorang ya. Jadi kan seperti yang kita tahu, Kanye West Yay live in Jakarta 24 Oktober di GBK. Sorry, bahkan kalau misalnya kemarin lo udah lari-lari di CFD kalau gak salah, lo bisa foto di backdropnya, itu keren banget, parah. Jadi Jakarta jadi satu-satunya kota di kawasan Asia Tenggara dan Oseania yang dikonfirmasi bakal dikunjungi di tour ini. Tiketnya diminatin penggemar dari 73 negara. Jumlah pembeli asing terbanyak berasal dari Australia. Ya karena ya cukup dekat dan mungkin buat orang Australia kan Indonesia affordable banget ya. Nah makanya untuk ngobrolin soal konsernya kita bakalan ngobrol sama Karen. Halo Karen.
1: Hi, how are you?
0: Baik sekali, apa kabar Karen?
1: Baik-baik kak.
0: Lagi di mana nih? Suaranya kayaknya lagi kurang sehat nih.
1: Lagi sibuk-sibuk.
0: Iya karena hamin sebulan ya.
1: Iya, 27 hari lagi.
0: Ah, gila, deg-degan enggak?
1: Lumayan, tapi excited, very excited.
0: Pasti. Kita kan tahu nih penampilan perdana di Indonesia nih. Sebenarnya gimana sih proses sampai akhirnya Jakarta dipilih jadi salah satu kota dalam konser ini?
1: Iya, mungkin kita sedikit kali ya backgroundnya sampai Jakarta bisa menjadi satu-satunya kota di Asia Tenggara dan Oseania ini. Mulanya tuh sebenarnya dari berbincang-bincang dari akhir Desember.
0: Oke.
1: Akhirnya bulan Februari kami berangkat ke Los Angeles, Amerika Serikat untuk bertemu Kanye dan juga dengan timnya gitu. Akhirnya setelah berbincang-bincang, kita juga menjelaskan Jakarta tuh apa sih sebenarnya secara infrastruktur, dan kita juga share gitu Indonesia sebagai negara kita punya such a diverse culture dan art yang saat history-nya sangat panjang gitu. Kita juga share bahwa kita punya lebih dari 17,000 islands here. And then one of the conversations that we had di situ adalah kita sebenarnya share bahwa, you know what, do you remember kamu pernah sampling satu lagu gitu. Salah satu lagu yang dia pernah sampling itu dari salah satu band 70-an dari Indonesia loh, namanya Rasela gitu. Dan lagu ini dipakai di lagu dia sama A$AP Rocky, Jukebox Joint. And so kita share nih kayak we shared about the history of music, tentang kita punya instrumen-instrumen Indonesia yang banyak banget history-nya. Kita juga share bahwa secara lokasi kita tuh Jakarta is actually a very strategic place.
0: Betul.
1: India dan Oceania, kita juga bilang kita punya infrastruktur yang siap, kita punya one of the biggest stadium di Southeast Asia, Bung Karno. Kita juga mempunyai airport yang sudah very very proper. Kita punya MRT dan segala macam yang sudah develop lah over the last 2 years. Kita ceritakan semuanya ke dia. Akhirnya kita, I think how it ended up here adalah nggak hanya dengan obviously things yang kita share, tapi juga ada relationship yang kita build sama satu bulan di LA itu. Sampai mungkin salah satu dari tim kami juga hadir tuh pas syuting yang Father, video Father yang terakhir itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di situ kita jadi build that relationship going forward. Akhirnya kita lock jadi Jakarta. Terus mungkin sekitar sebulan yang lalu, tim kami juga berangkat ke Kazakhstan di Almaty untuk nonton show-nya dan juga berbincang-bincang dengan timnya lagi untuk kita bilang, make this the only show in Southeast Asia yuk, gitu, in Oceania. Jadi itu kita bertemu dengan timnya, dengan manajemennya, juga bareng Andre Troutman. Kalau mungkin foto yang All the Love yang main pianonya, ya, sama juga ada Tony Williams produsernya, sama ada Oscar.

0: Taylor, creative directornya. Jadi, I think the relationship our team built with them juga took time. Cuman right now we are proud to be the only city in Southeast Asia
1: and Oceania. Jadi emang di awal ceritanya bukan sekedar ayo dong konser di sini, tapi ada story-nya dulu ya, behind why you should come to Jakarta gitu kan. Nah, salah satu yang paling menarik perhatian adalah Globe Stage. Bisa ceritain lebih jauh enggak sih sebenarnya konsep panggungnya bakal kayak apa? Kan kita juga udah lihat tuh orang-orang pada foto di sana kan. Apa sih yang Kanye mau sampein lewat desain panggung yang kayak gitu?
0: I think desain panggung ini benar-benar it's really amazing ya, kayak kita maybe Kanye sendiri ini bukan hanya penyanyi hip hop, tapi he's actually a cultural icon. The way he thinks, his work of art is really insane. I don't think our mind bisa comprehend or even come up with a concept like that kan. Jadi dia akan bawa globe dia yang mungkin kita udah sering lihat ya di social media, yang dia udah perform di SoFi Stadium, di Istanbul, dimanapun itu, he's gonna bring the exact same globe to Jakarta.
1: Itu
0: akan ada 360 globe, he will be standing on top of that, dan kita juga akan ada pyrotechnic, segala macam lighting show, kembang api, semua itu akan ada. Dan I think the unique part about this globe adalah mau kita duduk atau berdiri dari manapun, the view is gonna be different gitu. Jadi it's in the no bad seat in the concert, tapi perspektifnya aja beda, energinya akan beda di semua angle. So I think it's gonna be very interesting, karena untuk pertama kalinya di GBK ini akan menjadi 360 stage pertama di GBK.
1: Jadi the stage gonna be 360 stage dan juga no corner. Jadi itu akan bisa dinikmatin dari penonton masing-masing kategori tiket, itu akan menikmati stage-nya secara maksimal gitu ya.
0: Benar. Even yang buat kita bikin di festival ya, karena mungkin banyak banget konten-konten orang kan kayak tuh, kalau gue nonton festival nanti aku nggak bisa ngeliat ke Kanye-nya nih karena aku kalau ke. Nah, kita udah siapin, jadi semua barik. We will make sure that even kalau lu di front row-nya festival tuh, kamu gak ke atas gitu, kamu masih bisa lihat.
1: Betul.
0: Masih kelihatan gitu.
1: Jadi kalau kayak gitu, what's different between the festival stage kategori 4 gitu kan, buat orang-orang yang masih bingung nentuin kayaknya gue harus nonton di mana ya, what's different experience yang akan mereka alamin?
0: Kalau aku personally sendiri dan juga timku yang sudah nonton show-nya di berbagai kota, mereka bilang energy, the pit, the festival, the place to be, karena energinya akan gila banget gitu. Tapi at the same time, kalau mau nonton even dari Cat 1, Cat 4, it's totally the experience will be totally different. Mungkin kalau teman-teman yang duduk di Cat 4 itu bisa ngelihat semuanya dari atas ke bawah ya.
1: Mm-hmm.
0: And you'll be able to see all the pyrotechnics and everything. There's no bad seat in the show. It's all about preference. Mungkin selera teman-teman kali ya maunya nontonnya di mana gitu.
1: Iya. Yeah. Mungkin kalau yang udah pinggangnya sakit-sakit ya, lama-lama berdiri, atau pengen ngelihat helikopter view, itu bisa dari atas gitu kan. Nah, yang menarik banget nih Karen, ini kan akan jadi satu-satunya kota di Asia dan Oceania ya. Bisa dibilang bakal banyak orang-orang dari luar negeri untuk beli tiket di sini kan. Apakah memang dari awal dari promotor akan melihat ini sebagai tidak cuman sekedar konser, tapi ini akan sangat menghidupkan industri MICE nih. Hotel pasti penuh, makanan pasti penuh di mana-mana, terus merchandise dan lain-lain. Apakah dari awal emang sudah melihat itu sebagai sebuah hal yang lebih menarik? This is more than or beyond there just a concert gitu.
0: Yes, I think as a collective, Provision Collective ini kita bangun dari awal adalah kita tuh a group of friends with some different backgrounds.
1: Mm-hmm.
0: Kita mempunyai visi adalah dua, which is untuk membawa artis-artis besar dan iconic ke Indonesia. Tapi yang kedua adalah we want to put Indonesia and Jakarta di dalam in the global stage. And when we got this opportunity, kita langsung tahu ya, balik lagi ke visi kita, which is to put Indonesia to the global stage,
1: mm-hmm,
0: and to bring impact to Indonesia. Ya ini dari awal memang kita tahu banget nih dengan adanya konser ini di Jakarta sebagai single show, ini akan membawa tourism yang sangat tinggi kepada Indonesia. Dan what a better time to showcase Indonesia to the world kan. Jadi karena aku tahu dengan dari 24 jam pertama aja, sebanyak 52,8% pembelian tiket tercatat berasal dari 73 negara di luar Indonesia.
1: Nice.
0: Jadi ini mungkin dalam history konser salah satu pertama, konser pertama di Indonesia yang tourism-nya is as high as this gitu. So I think kita juga kemarin sudah press conference bareng Menteri Pariwisata, bareng Gubernur DKI Jakarta, dan kami bersyukur banget ya didukung karena they saw how this could impact not only secara ekonomi kepada Indonesia, tapi juga for the future gitu, akan kalau ini with this running well, more artists will be coming in, more tourists will be coming in. Karena pasti kan orang datang nggak cuma nonton ya, terus pulang kan.
1: Betul.
0: Hotel-hotel juga udah mulai penuh, mungkin kalau boleh dicek dia sudah penuh, pesawat sudah penuh. Tapi kan mereka juga akan spend a lot, mereka akan makan, pergi travel, exploring Jakarta, and even perhaps banyak banget yang akan lanjut ke Bali.
1: Supposed to be like that ya.
0: Iya.
1: Karen, terima kasih banyak nih buat informasinya. See you on the day ya. Yang penting jaga kesehatan, jangan sampai sakit.
0: Thank you so much. See you. Jangan lupa tanggal 24 Oktober nanti kita berjumpa ya.
1: Ah, siap. Take care. Thank you ya. Okay.

0: Friends, siap-siap. Ada event besar yang wajib masuk ke kalender kamu, GTEX 2026. Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SMEs Expo dari tanggal 16 sampai 19 September 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Di GTEX 2026, kamu bisa ketemu eksibitor lokal dan internasional, explore produk UMKM, ikut business matching, investment forum, talk show, workshop, kulineran, dan masih banyak aktivitas seru lainnya. Gak cuma itu aja, di GTEX 2026 juga akan ada special performance dari Project Pop, Wijaya 80, dan Adrian Halif. Yuk ikutan, gratis loh! Kamu cuma perlu daftar masuk di website register.gtex.id dan follow Instagram @gtex.id. GTEX 2026, ignite the economy.
1: 2, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Seorang WNI berusia 36 tahun menjadi orang pertama di Malaysia yang menjalani hukuman penjara terkait kasus membuang puntung rokok sembarangan. Kasus ini terjadi di kawasan Setulang, Johor pada Februari 2026. Pria yang bekerja sebagai pekerja umum itu terbukti membuang puntung rokok di tempat umum Good Friends. Pengadilan Malaysia menjatuhkan denda sebesar RM1.000 atau sekitar 4,3 juta rupiah. Tapi pria tersebut ternyata nggak mampu membayar denda tersebut. Karena denda tersebut nggak dibayar, dia mulai menjalani hukuman penjara selama 1 bulan sejak 28 Agustus. Kasus 2026. Jadi bukan berarti setiap orang yang buang puntung langsung di penjara, tapi kasus ini berujung penjara setelah denda yang dijatuhkan pengadilan tidak dibayar. Dan untuk berita kedua, Good Friends, ada studi yang bilang kalau cowok makin cinta makin ngantukan, sedangkan kalau cewek makin cinta makin emosional. Ada penelitian yang memang menemukan hubungan antara kualitas hubungan dan juga kualitas tidur. Studi pada pasangan nunjukin, hubungan yang lebih positif berkaitan dengan tidur yang lebih baik. Bahkan ada temuan bahwa pengaruh tidur pasangan terlihat lebih kuat pada pria. Tapi bukan berarti makin cinta makin ngantuk ya. Yang lebih tepat, hubungan yang nyaman dan positif bisa berkaitan dengan tidur yang lebih berkualitas. Nah, kalau soal emosi, memang ada penelitian yang nemuin beberapa perbedaan rata-rata antara laki-laki dan juga perempuan dalam pengalaman maupun ekspresi emosi yang tertentu, Good Friends. Tapi hasilnya sangat tergantung jenis emosi, situasi, dan juga konteks sosial. Dan untuk berita terakhir, grup band Ali bakal menyambangi 15 kota dalam tour ke Amerika Utara. Mulai dari Austin, Phoenix, Los Angeles, San Francisco, Portland, Vancouver, Seattle, Salt Lake City, Denver, dan masih banyak lainnya. Perjalanan mereka dimulai 12 September di Austin, Texas lewat penampilan di Festival Levitation 2026. Festival ini berlangsung 10-13 September dan menghadirkan musisi dari berbagai genre. Sekian MBA dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, mulia tuh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

Jangan kemana-mana dulu ya. Nanti Ilhamnya balik lagi kok.

0: Aduh. Jam 6 nih emang kadang-kadang
1: bikin ngantuk ya.
0: Iya, jam 6 tuh lumayan ngantuk sih. Tapi
1: ngopi sih enak banget sih.
0: Umur-umur kita emang enggak juga ya, harusnya lagi seger-seger ya tau jam segini.
1: Mah.
0: Gue tadi habis ngopi soalnya di salah satu mall yang lagi rame.
1: Lu habis mandi habis ngopi lagi lu tadi.
0: Ngapain mandi
1: kan.
0: Aduh. Eh tapi gue doain, Bang, umur lu nyampe 100 tahun.
1: Gue sih ngomong aja asal bermanfaat dan sehat. Gue tadi ngerepotin orang lain gitu.
0: Jangan sampai ngerepotin.
1: Soal guru gue ngajarin doanya begini, kalau habis salat umurku panjang bermanfaat,
0: tidak ya ngerepotin orang
1: dan tidak direpotkan juga gitu.
0: Iya, amin. Soalnya gue seneng tau ngeliat orang-orang yang tua di atas 100 tahun tuh, menurut gue orang-orang tuh hebat banget.
1: Iya.
0: Kayak neneknya istri gue ya, itu kalau nggak salah tahun ini dia ulang tahun ke 98. Tahun ini. Apalagi 98 men.
1: Kayak gue masuk kerja pertama kali kerja di radio jam 98.
0: Iya. Sama.
1: Apalagi jadi, umur 100 tahun masih suka trek-trekan motor underbone gitu kan.
0: Nah kalau neneknya istri gue ini masih main bola lapangan gede, Bang.
1: Oh.
0: Mana-mana pakai celana jeans ketat gitu. Seringnya pakai celana-celana pendek gitu 100 tahun.
1: Ketatnya di pinggang doang kan.
0: Aduh. Soalnya kenapa gue seneng liat orang-orang 100 tahun, karena menurut gue wisdomnya itu pasti banyak gitu.
1: Iya.
0: Banyak yang bisa pelajarin, banyak yang bisa diceritain. Kayak di Jepang nih. Sekarang Jepang punya 107 ribu orang.
1: Kayaknya terbanyak
0: yang dunia. Umurnya 100 tahun, yang terbanyak di dunia. Lu bayangin aja, berarti angka kehidupan di Jepang tuh tinggi sekali gitu. Angka ini naik 7.914 orang dibanding tahun sebelumnya. Dan ini jadi kenaikan yang lumayan oke selama 56 tahun berturut-turut.
1: Signifikan banget.
0: Dan mayoritas yang usianya lebih dari 100 tahun,
1: iya,
0: itu perempuan.
1: Ya, bisa jadi dia track record-nya nih gak ngerokok, ya. Rajin olahraga, banyak gerak, ya kan.
0: Kalau di Jepang rata-rata orang banyak gerak, Bang. Soalnya, gue di sana, itu semua orang tuh pada suka jalan kaki.
1: Iya.
0: Dari satu stasiun ke stasiun lain itu jalan kaki. Gue juga di, kalau di luar negeri jalan kaki setiap hari tuh bisa 20.000 langkah.
1: Iya.
0: Bukan hal yang berat. Kalau di sini tuh paling ya 6.000.
1: Di sini mama beli bumbu dapur aja
0: naik motor. Apalagi sekarang lo bayangin deh, Vito nih misalnya, lo dari rumah ke sini naik motor, ke atas ke lantai 2 dia naik lift. Habis dia duduk, udah begitu tuh. Terus kadang tiap hari bertahun-tahun.
1: Lantai 2 kadang naik motor juga dia.
0: Nah itu kadang-kadang kayak gitu. Aduh. Udah gitu ya, mayoritas perempuan ada 87,6%. Laki-lakinya cuman sisanya cuman 12,4%.
1: Bisa jadi faktornya ini, Ham, lingkungan tempat tinggalnya dia agak dingin, gunung, kurang polusi. Yang kedua, makanan dia tuh yang
0: alami-alami. Nah,
1: nek-nek kok gak fast food, fast food gitu.
0: Iya, betul. Tapi orang Jepang ini yang tua-tua ini makan nugget gitu-gitu gak ya? Sosis-sosis murah. Iya,
1: mereka rebus-rebusan. Iya. Kayak lobster rebus gitu, kepiting rebus.
0: Mereka rebus-rebusan, nugget rebus. Kalau dulu nih ya, tahun 63.
1: Nugget rebus banyak.
0: Tahun 63, itu pertama kali tuh Jepang nyatet orang-orang yang umurnya 100 tahun ke atas tuh dicatet tuh. Baru tahun 63 tuh pertama kali. Cuman 153 orang. Sekarang 107 ribu lebih.
1: Itu.
0: Dan yang paling tua namanya Fuyo Kishimoto, warga Kyoto.
1: Kendal.
0: Sekarang umurnya 114 tahun. Kalau cowok, paling tua Hikaru Kato. Ini warga Kumamoto, umurnya 112 tahun. Gila ya, 114 tuh.
2: Udah seabad lebih.
0: Iya, udah seabad lebih. Ya kan namanya 100 tahun ya seabad lebih.
1: Waduh. Statement lu enggak banget.
0: Tahu.
1: Enggak, dia
0: masih main basket enggak ya kalau 114 tahun nih?
1: Enggak, dia suruh flashback. Masih inget enggak dia lulusan coret-coretan waktu lulusan SD gitu?
0: Masih inget enggak waktu SD dia duduk sebangku sama siapa? Kok bisa panjang umur di Jepang? Ini emang ada beberapa faktor ya. Jepang tuh salah satu negara dengan harapan hidup terpanjang di dunia. Salah satu negara yang harapan hidup terpanjang di dunianya,
1: iya,
0: itu juga Itali. Gitu. Karena di Jepang itu, pertama, kemajuan layanan kesehatan.
1: Oh iya.
0: Kedua, pola makan dan perbaikan kondisi hidup. Kan pola makan Jepang tradisional tuh konsumsi ikan,
1: iya,
0: sayur, rendah lemak jenuh.
1: Iya.
0: Ikannya pun dibikin sashimi mentah.
1: Nggak atau goreng-gorengan dia, juga
0: atau dikukus. Sayurnya juga tidak digoreng-goreng. Jadi memang harapan hidupnya panjang. Tapi

0: Nih ya, Jepang itu bukan bukan ngumpulin kakek-kakek, ngumpulin nenek-nenek di rumah sakit, enggak. Warga Jepang yang atas 100 tuh umurnya itu tetap aktif dan sehat.
1: Betul. Mereka ada PON-nya ya, Pekan Olahraga Nasional untuk
0: lansia. Bahkan ini bukan cuma umur panjang aja ya, tapi juga health span-nya, berapa lama orang bisa tetap sehat dan aktif, bukan sekedar sampai umur berapa. Tapi di sisi lain, jumlah 100 tahun orang ini yang banyak ini nunjukin kalau Jepang tuh lagi ngadepin masyarakatnya itu semakin tua. Kebutuhan layanan kesehatan pasti lebih mahal. Jaminan sosial, dukungan lansia juga ikut meningkat. Ironisnya, ini kan 100 tahun banyak orang-orang di Jepang lebih dari 100 ribu. Tapi jumlah kelahirannya kecil banget.
1: Itu dia, mereka banyak yang gak mau nikah. Bahkan kalau yang nikah pun gak mau punya anak gitu. Jadi mau itu, enak gak mau anak gitu.
0: Nah itu dia kan, makanya sekarang tuh Jepang krisis penduduk. Makanya kalau misalnya kita bisa pindah ke Jepang, itu banyaklah tunjangan-tunjangan yang bisa keterima. Dan juga orang-orang Jepang tuh happy tahu kawin sama cowok-cowok Indonesia, cewek-cewek Jepang. Karena cowok Indonesia mungkin ya, ya mungkin yang dilihat gua kali ya. Itu jadi kayak iya seneng banget gitu. Karena cowok-cowok Indonesia buat orang-orang luar negeri tuh kita itu baik-baik banget.
1: Iya, betul.
0: Mau ngerjain kerjaan rumah, kita mau ngurusin anak. Soalnya kalau di Jepang nih, ketika lu nikah, karir kantor lu udah pasti hancur. Udah gitu kan kalau orang-orang di Jepang yang kerja, kalau nikah biasanya suaminya doang, ceweknya di rumah. Misalnya kita suaminya nih di sana kan budaya pulang kantor mabuk-mabukan sama bos itu biasa banget. Dan gitu. Istri tuh enggak usah nanya, enggak usah apa, ya udah layani aja. Suami lu sebaik-baiknya gitu.
1: Rusak juga ya mabuk-mabukan gitu.
0: Ya kayak lu zaman dulu lah.
1: Gua enggak pernah.
0: Masih rusak.
1: Minum gua enggak pernah. Gua jualan minuman doang.
2: Woi. Duh, kalau Senin kenapa bawaannya enggak mood banget ya?
3: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
2: Emang ada apa aja di situ?
3: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
4: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
5: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham, sekarang di Delta FM. Come on.

0: Delta FM.
1: Hits terenak.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Mangkal bareng Ilham Linkin Park.
1: Wah. Lo tau nggak ada fun fact tentang Linkin Park?
2: Apa tuh?
1: Jadi kala itu lagi jaya-jayanya dia nih, tiba-tiba labelnya, direktur labelnya ini manggil Chester, ruangannya.
2: Terus?
1: Apa yang diperintahkan, diminta sama direkturnya?
2: Apa?
1: Mereka bilang pecat Mike Shinoda, band ini akan terasa rocknya lebih kental kalau nggak ada Mike Shinoda.
2: Terus akhirnya?
1: Si Chester ini langsung keluar ruangan, nelfon Mike Shinoda, langsung masuk ke label lagi. Nggak akan, ini demi persahabatan gitu, nggak akan gue pecat gitu. Kalau bisa,
2: bagus.
1: Ini apa? Karena ada Linkin Park, Anda bisa mengambil rupiah banyak.
2: Iya, gitu. betul. Itu baru pertemanan yang mantep tuh ya.
1: Betul.
2: Jangan berteman tapi buang puntung rokok sembarangan. Ini WNI malah masuk penjara nih.
1: Vito ini hampir masuk penjara.
2: Gara-gara?
1: Buang puntung rokok di mata temennya.
2: Aduh. Jadi kejadiannya, ini ada WNI umur 36 tahun, jadi orang pertama di Malaysia yang menjalani hukuman penjara gara-gara buang puntung rokok sembarangan. Ini di kawasan Setulang di Johor, Februari kemarin. Ini cowok jadi pekerja umum, emang kebukti tuh dia buang puntung rokok di tempat umum. Awalnya kena denda 1000 ringgit Malaysia.
1: Gak mampu
2: itu
1: dia.
2: Itu 4,3 juta, gak terlalu mahal sebenarnya. Tapi ternyata gak mampu, akhirnya masuk penjara bos.
1: Emang dia gak naik banding apa?
2: Satu bulan, 28 Agustus udah masuk penjara. Jadi emang konteks itu bukan ya lu bisa buang puntung rokok langsung di penjara, itu gak kayak gitu. Tapi ini kasus penjara gara-gara denda dijatuhin, tapi dia gak bisa bayar. Dan belum selesai sampai situ, dia juga diwajibin kerja sosial selama 6 jam. Dan yang gue seneng adalah di luar negeri memang ketat banget. Kayak misalnya lu di Malaysia, di Singapura, lu gak boleh ngerokok sembarangan. Di Jepang gak boleh ngerokok sembarangan. Di mana lagi, Australia boleh sih, gue gak. Singapura sama Jepang sih menurut gue agak ketat. Kalau di Australia tuh masih lebih bebas, di Inggris masih agak bebas, walaupun ada beberapa tempat-tempatnya tapi masih cukup bebas lah gitu. Waktu itu ya, gue sekarang gak tahu. Emang aturannya ketat banget. Ada section 77A bilang Solid Waste and Public Cleansing Management Act 2007. Sanksinya bisa sampai 2000 ringgit Malaysia atau perintah kerja sosial. Salah satunya waktu gue ke Singapura nih dulu sama Wadia Bala gitu ya. Gue nonton Charlie Puth kalau gak salah di Singapura.
1: Jauh-jauh amat, gue tuh di SBSD.
2: Iya, gak apa-apa. Ini kan namanya juga ngawal kaula muda dulu ya.
1: Iya.
2: Sama Wadia Bala nonton Singapura, nonton Charlie Puth di Singapura. Salah satunya ada,
1: gimana lagunya? Puter liput.
2: Wah, iya, itu betul-betul. Nah, salah satunya tuh waktu itu mau main ke Universal Studios.
1: Oh iya.
2: Di sana kan ada halilintar tuh, ada dua tuh, ada yang merah, ada yang biru. Nah, abis kita naik halilintar nih, tapi sebelumnya makan siang dulu, makan banyak naik halilintar, naik lagi dua kali. Abisnya abis itu gue muntah kan. Gue udah sama Nadia Julia tuh, gue udah tidur-tiduran aja tuh di taman gitu kan. Oh, gue gak tahan banget. Akhirnya dipanggil Najib, lu tau Najib kan?
1: Iya tahu.
2: Dia bilang, Ham ayo Ham kita ke kamar mandi, gue gak kuat banget Jib, gak kuat banget. Gue muntah aja disini gak apa-apa dah. Lu didenda $1,000 Singapura, gue bisa bayar tenang aja gue bilang. $1,000 itu sekitar 10 jutaan lah waktu itu, $1 kan 10 ribu.
1: Enggak.
2: Gak apa-apa Jib, gue bayar aja gue bilang gitu.
1: Muntah aja sampai suruh dibayar, suruh bayar gitu.
2: Ya iya, lu gak boleh muntah, lu gak boleh buang puntung. Pokoknya lu gak boleh membuang suatu hal di mana-mana. Waktu itu gue di taman lagi kan. Terus si Natjul akhirnya beliin minum, beliin ini. Jangan Ham, lumayan 10 juta. Jangan. Gak apa-apa, gue bisa bayar. Iya tapi disimpan aja. Akhirnya gue dipapah gitu. Sampai ke kamar mandi sama Najib sama Natjul.
1: Lalu beli botol yang 1 liter, 1,5 liter.
2: Gak ya? Bisa dong, gimana kan itu palanya kecil.
1: Ya kokop.
2: Nah itu kan makin aneh-aneh aja. Jadi emang ternyata bukan dia doang nih. Otoritas Johor bilang ada 107 kasus ujungnya ke perintah kerja sosial.
1: Oh, gak dibayar dong.
2: 59 warga Malaysia, 48 warga asing. Dan kerja sosialnya ngapain? Bersihin area publik, saluran air, toilet umum, atau pekerjaan-pekerjaan yang emang melihara lingkungan. Jadi jangan, lu jangan nganggap di Malaysia ayolah buang puntung doang kayak di Indonesia. Di sana tuh enggak. Itu hal yang penting. Dan happy-nya, gue setujunya adalah
1: warganya jadi disiplin ya.
2: Itu bagus gitu.
1: Ini ada kerja sosialnya ngapain sih, Am?
2: Apa dia tadi bersihin area publik, saluran air, toilet umum, pemeliharaan lingkungan.
1: Enggak, gue pikir gini. Dia suruh keliling Malaysia, jadi ada orang ngerokok udah tinggal dikit nih. Sini puntungnya saya matiin gitu.
2: Enggak. Kurang kerjaan ya. Ada juga fenomena papan peringatan bahasa Indonesia di luar negeri. Ini gara-gara turis Indonesia tuh banyak banget.
1: Ngaco-ngaco ya.
2: Di Simending ada, Taipei ada, di Thailand ada. Bahkan lo kalau misalnya ke Jepang, waktu itu yang gue lihat banget itu ketika gue di Kyoto, itu tempat-tempat makan ada tulisannya tersedia musola gitu. Walaupun dingin banget tuduhnya kan.
1: Bahkan halal.
2: Ah, halal, kalau halal udah banyak kalau halal. Itu bahasa-bahasa Indonesia tuh banyak banget kalau di luar negeri, kalau lu jalan, terutama negara Asia ya, tapi kalau misalnya kayak Australia, ya negara-negara barat gitu yang orang-orang bule itu jarang.
1: Tapi gue pernah di Mekah banyak. Bahkan
2: gue ikut lu ya kan, gue bilang orang bule, Mekah kan kagak bule.
1: Bule juga mereka.
2: Ya kagak. Bahkan kalau di waktu itu gue pernah di Victoria Market di Melbourne, gue udah mau beli topi tuh. Gue udah bilang, "How much is this one? This one and this one." Dia bilang, "Oh, kalau 3 12 dolar." Gue bilang,
1: kalau gue lagi di Mekah waktu umroh, Jokowi 3, 100 ribu 3, beli gamis. Uang Jokowi.
2: Iya, bisa bayar pakai bahasa Indonesia, pakai uang rupiah kan.
1: Pas mulai pergantian, orang bilang, pedagang satu bilang, "Uang Jokowi 100 ribu 3 kata dia gini, "Bukan, sekarang uang Prabowo." Oh gitu.
2: Kayak gitu. Dan jadi selarangan yang banyak ditemuin di luar negeri itu, yang pertama dilarang ngerokok. Imbauan dilarang buang sampah, milah sampah. Kan kalau misalnya kita buang sampah tuh ada beberapa kotak sampah kan, lu pilah di mana. Terus kalau misalnya ada lu ngapa-ngapain, ada informasi, lu didenda sekian. Intinya adalah hal yang sangat bagus, jadi masyarakatnya disiplin. Walaupun memang kalau masalah toilet umum ya, menurut gua Indonesia salah satu yang bersih loh.
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Oh iya betul.
2: Ah, kalau di luar tuh lebih kacau, orang lebih jorok-jorok. Ampun. Iya najis. Yaudahlah, ini kita kasih nih.
1: Cakar nih.
2: Aduh, buat Nova nih yang minta EDM. Ini dia almarhum Avicii nih ya. Wake me up. Avicii. Maghrib-maghrib suruh joget lu, Bang.

0: juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Per 1 September 2026, Jepang punya 107.677 orang berusia 100 tahun atau lebih. Angka ini naik 7.914 orang dibanding tahun sebelumnya dan menjadikan kenaikan selama 56 tahun berturut-turut. Dari jumlah tersebut, 94.000 adalah perempuan, sementara laki-lakinya 13.000-an. Kalau dibandingkan dengan tahun 1963, perubahannya gila banget, good friends. Saat Jepang pertama kali mulai mencatat jumlah warga berusia 100 tahun ke atas, jumlahnya cuma 153 orang. Sekarang udah lebih dari 100 ribu orang. Peningkatan usia harapan hidup Jepang dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk kemajuan layanan kesehatan, pola makan, dan juga perbaikan kondisi hidup. Pola makan tradisional Jepang juga sering dikaitkan dengan konsumsi ikan dan sayuran serta relatif rendah lemak jenuh. Dan untuk berita kedua, good friends, kebakaran masih terjadi di Indonesia. 14 gunung di Jatim alami karhutla. Bukan cuma satu atau dua gunung, 14 kawasan gunung di Jawa Timur tercatat terdampak kebakaran sepanjang musim kemarau 2026. Di antaranya Semeru, Arjuna Welirang, Butak, Bromo, Wilis, Argopuro, Ijen, Raung, hingga Lawu. Per 15 September kemarin, kebakaran di Bromo, Semeru, Argopuro, Kawinajeng, dan Lawu masih dalam penanganan. Vegetasi yang mengering selama musim kemarau membuat kawasan pegunungan semakin rentan terbakar. Dan untuk berita terakhir, BNPB ungkap 94 korban gempa NTT meninggal di pengungsian, termasuk seorang balita 2 tahun akibat hipotermia. Angka tersebut merupakan bagian dari total 142 korban meninggal akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu. Hingga 15 September, BNPB mencatat 48 orang meninggal secara langsung akibat gempa dan 94 lainnya meninggal di pengungsian. Selain itu, 1.603 orang mengalami luka-luka dan masih terdapat 46.000 warga yang mengungsi. Gempa juga mengakibatkan 103.000 rumah rusak, serta kerusakan pada ratusan fasilitas pendidikan, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, kantor, jalan, hingga fasilitas irigasi. Sekian MBI dalam berita, bersama gue Max Vito.

0: Ya ya ya ya ya ya. Udah gue matiin mic-nya, tenang aja.
1: Itu dia mah.
0: Jam 7 malam nih, selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo. Jam 7 kita mau ngomongin soal AI. OpenAI, Google, sama Anthropic ini lagi bikin aturan main buat AI. Sekarang canggihnya gila-gilaan sih.
1: Iya.
0: Gue, Suno, gue lagi main, Suno.
1: Lo ngapa, bikin lagu?
0: Hah? Bikin bubur ayam, Suno bikin lagu, gue suka banget tuh. Terus, Raja aja udah bisa bikin lagu pakai Suno kan.
1: Iya, cuma green chord hardcore gitu, gue ngeri denger lagunya. Dari mana dia suka gitu, perasaan gue nyetelnya lagu-lagu
0: religi. Gak mungkin, gak mungkin. Itu pasti dari bapaknya, dari siapa lagi coba. Enggak. Dia dari mana denger lagu green chord?
1: Gue juga gak ngerti, kan gue gak punya stok-stok lagu itu gue.
0: Ah, yang bener.
1: Bener, Ham. Gue lagu yang paling keras paling Dream Theater doang.
0: Ya,
1: Metallica, Sayo Sakato.
0: Ah, iya.
1: Rancak.
0: Tapi banget. Orang-orang tuh lagi pada bingung kenapa OpenAI, Google sama Anthropic malah bikin aturan main buat AI. Padahal kan ini pada saingan nih perusahaan-perusahaan ini. Tapi mungkin ya saking takutnya bahwa nanti dunia itu bakal kayak Terminator.
1: Betul.
0: Gue juga agak ngeri sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya AI sampai bisa berpikir sendiri, bahayanya luar biasa. Lu sampai bikin aplikasi, bikin apapun sekarang pakai vibe coding, beres.
1: Apa pembuatnya aja sampai takut sendiri dia.
0: Iya, makanya, makanya.
1: Ngeri enggak lo tiba-tiba banking orang pada hilang-hilang semua gitu.
0: Jangan dong,
1: AI-nya tiba-tiba jadi jahat gitu.
0: Iya, sistemnya jadi jahat, dia berpikir sendiri. Tapi nanti kita bakalan bahas panjang ya. Sekarang kita punya One Direction, Drag Me Down. Oh, drag me down.
1: Oh.

0: Delta FM.
1: Hits terenak.
0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
2: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
3: Iya.
2: King Charles.
3: Wih, dia berarti raja ya?
2: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
3: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
2: tenene. Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun, kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
3: Iya.
2: Tunjangannya nih per bulan, itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
3: Buat bayar ini home.
2: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
3: Apa tuh?
2: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
3: Iya.
2: Lu makan gratis setiap hari kerja.
3: Iya.
2: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
3: Wow.
2: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
3: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
2: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi boker.
3: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
2: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
3: Iya.
2: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
3: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
2: Nah itu kalau nggak DIY.
3: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
2: bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
4: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
0: Delta FM,
1: hits terenak.

0: Vibrasi yang sekarang udah kagak ada bandnya. Iya. Gak ada bandnya. Gara-gara gede, terus dia lupa diri kali ya.
1: Nggak jadi siap mental.
0: Iya, jadi itu banyak kasus. Jadi ternyata cobaan tuh bukan ketika susah doang. Justru kecoa nih ketika kayak gini-gini cobaan nih ketika gede dang.
1: Dia lupa makin tinggi kedudukan lu makin tinggi makin kenceng
0: makin
1: anginnya.
0: Makin kenceng anginnya.
1: Betul.
0: Ini tadi ngomongin soal AI ya, perusahaan yang biasanya saingan malah kerjasama, ada OpenAI, ada Google sama Anthropic, mau bikin aturan baru, aturan main buat AI. Idenya datang dari Dennis Hassabis, ini pendiri Google DeepMind. Dia ngusulin ada badan yang modelnya kayak terinspirasi dari FINRA gitu, lembaga di Amerika yang ngatur aktivitas industri sekuritas. Jadi AI-nya kurang lebih mau dites dulu lah. Salah satu gagasannya adalah model AI canggih dievaluasi sebelum dirilis atau dipakai secara luas. Jadi bukan sekedar AI, jadi launching aja, jadi launching. Kalau di Amerika, kalau di dunia kesehatan namanya FDA gitu.
1: AI sudah secanggih ini belum sih? Soalnya ada beberapa kali ada orang dia biasanya video editing apa video maker untuk iklan segala macam lah gitu.
0: Udah pada AI semua sekarang ya?
1: Enggak, jadi dia minta contoh dong yang bahasa Inggris, udah 3 kali project gitu, gue kirim-kirim, biasanya dia nggak, gue pakai ini, sekarang udah ngirim, udah nggak ada kabar aja begitu, udah 3 kali gue ngirim sampel-sampel gitu, gue curiganya apa ya udah secanggih itu, jadi sampel yang gue kirim mereka tinggal bikin skripnya suruh.
0: Oh iya bisa.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Nah yang gue bingung kenapa kemarin gue
0: kasih ke dia.
1: Enggak, terus gue kemarin rekaman yang dialog 5 jam itu. Kenapa enggak pakai AI aja? Katanya itu buat AI juga.
0: Iya, itu buat AI training. Yang ngawasin adalah kemitraan publik swasta. Jadi pemerintah kan punya fungsi pengawasan, sementara pendanaannya dari industri. Nantinya ada pakar teknis independen juga yang ikutan evaluasi. Dan kenapa sekarang jadi serius? Karena ada beberapa insiden ketika agent AI-nya diuji justru melakukan tindakan tidak diharapkan. Dia bisa mikir sendiri, termasuk ngakses atau nyerang sistem komputer lain. Dan ini dipertanyakan sebenarnya AI ini aman atau enggak. Dan Anthropic itu punya ide pengawas independen. CEO-nya namanya Dario Amodei ngusulin adanya evaluator atau pengawas pihak ketiga yang kerja secara independen di dalam perusahaan AI buat mantau praktek keselamatan. Enggak semua perusahaan sepakat.
1: Jadi kayak
0: ada Mark Zuckerberg dilaporkan tidak dukung, gua gak mau.
1: Dia Facebookers ya?
0: Iya, perusahaan AI punya insentif untuk ngejaga keamanan produknya masing-masing. Tujuannya itu bukan buat satu perusahaan, tapi tujuannya itu buat ekosistem keseluruhan. Jadi sebelum di launch nih ya, ada pengujian, evaluasi, keselamatan model AI yang canggih. Dan OpenAI juga bilang, dia udah ngobrol sama beberapa organisasi eksternal untuk kemungkinan standar konkret yang bisa diterapin. Kalau gua sih harusnya emang ada.
1: Mereka ketakutan sendiri ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini, kayak miara anak
0: macan,
1: harimau ya.
0: Iya di rumah, ya emang harusnya
1: dia nyakar gitu.
0: Nah itu makanya ngeri banget kalau AI-nya bisa mikir sendiri, bisa nyerang sistem lain,
1: nah,
0: bisa bikin sistem sendiri kan bahaya.
1: Ibarat AI ini ibaratnya macan gitu ya. Mungkin dari kecil kuku sama taringnya digunting aja dipotong.
0: Iya memang harusnya begitu.
1: Jadi satu saat nggak gigit lu nggak nyakar lu. Kalaupun lu digigit, gigit macan ompong.
0: Wah, geli-geli dong.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Mana?
1: E17, it's
0: 98,
1: time.
0: 98 ya,
1: 98. Oke.
0: Okay. Selamat malam juga nih buat good friend yang lagi di jalan menuju pulang ya. Hati-hati di jalan.
1: Hati-hati di jalan. Semoga selamat.
0: Iya, betul.
1: Kalau ngantuk melipir, ngopi dulu.
0: Enggak usah ngebut-ngebut, yang penting selamat, bahagia bisa berkumpul dengan keluarga di rumah. Ada juga teman kita yang lagi di jalan katanya nih, lagi dengerin kita seperti biasa. Mbak Ambar Delta FM.
1: Oke.
0: Okay. Hati-hati Mbak Ambar.
1: Hati-hati ya. Tom Holland jadi aktor dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa.
0: Iya, tahu. gokil dia.
1: Total filmnya gila-gilaan nih. Ini juga film-film yang nempatin Tom Holland jadi pemeran utama. Nice. Sekarang udah menghasilkan 15,5 miliar secara global.
0: Dolar loh itu.
1: Gila, Spider-Man jadi penyumbang terbesar udah jelas.
0: Iya
1: kan? Sampai sekarang Spider-Man Brand New Day. Ini brutal banget di bioskop, ngasilin 2,45 miliar di seluruh dunia. Tapi enggak Holland enggak cuman ngandangin Spider-Man doang. Dia kan muncul juga nih tahun ini di Telemachus, itu filmnya Christopher Nolan.
0: Iya.
1: Di Odyssey juga. Jadi setelah bertahun-tahun identik sama superhero, dia nunjukin bahwa dia bisa main di luar itu juga bisa gitu. Di Odyssey juga meledak kan, dapat 1,68 miliar secara global.
0: Tapi meskipun gitu dia tetap humble, orangnya sederhana, tawadu. Dia masih mau makan di warkop atau warteg bahari gitu.
1: Makan sampah-sampahan juga mau dia.
0: Itu gembel dong.
1: Dua film besar di satu tahun ada lebih dari 1 miliar ya, Spider-Man sama Odyssey. Ini jadi dua film yang jadi backbone-nya box office di 2026 ke level dapat rekor. Dari Billy Elliot sampai Spider-Man. Jadi Tom Holland sebenarnya udah main film tuh dari kecil, dari panggung Billy Elliot The Musical. Cuma masuk MCU jadi Peter Parker.
0: Begitu di Spider-Man itu dia.
1: Iya, dan semuanya terjadi di usia 30.
0: Enggak kelihatan dari umurnya.
1: Iya, udah 30 dia.
0: Dia masih kayak 29 gitu.
1: Aduh, Tom Holland ini udah banyak film secara kumulatif ya. Dia udah ngasilin belasan miliar dolar di box office secara global.
0: Mantap.
1: Paling gede tuh Tom Holland. Yang kedua Zoe Saldana, ada Scarlett Johansson, Chris Pratt, Samuel L. Jackson.
0: Scarlett Johansson tuh yang jadi Black Widow-nya.
1: Betul. Gila ya, keren itu, banget lu Tom.
0: Ada artis yang tukang kentut tuh.
1: Chris Pratt. Gila, tajir banget tuh Tom sekarang tuh. Mantep.
0: Tapi
2: Delta FM hits terenak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Jam 8 malam. Iya. Lady Gaga Just Dance Dance Dance
1: ini
0: Dance.
1: Ini cewek yang berani.
0: Dia juga serba bisa, acting-nya bagus banget lagi.
1: Apa tuh?
0: Itu Lady Gaga, acting-nya bagus banget, nyanyi suaranya bagus banget. Menurut gue sempurna.
1: Gaga juga, dia enggak gagal kan? Enggak pernah berhasil juga dia.
0: Gagal Lady Gaga. Oh, iya. Aduh. Jam 8 malam nih, kita mesti cabut dulu ya. Besok kita ketemu lagi gak sih?
1: Iya, kan?
0: Besok Jumat.
1: Buat good friend yang udah sampai rumah, jangan pergi lagi.
0: Nah, terserah dia, kenapa ngatur-ngatur lu?
1: Nggak mandi dulu.
0: Kalau di rumah sambel habis gimana? Kalau nggak ada kecap habis gimana? Kan mesti keluar lagi.
1: Kan minta ke kejadian yang disensi itu, ke bakso apung, minta kecapnya.
0: Aduh. Kita ketemu lagi besok ya, Bang Den, Vito, Abe, pokoknya semuanya,
1: semua,
0: thank you
1: semua.
0: Ya. Keburu banyak ngomong yang blunder-blunder nih, kita langsung aja.
1: Indra Budi.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends, terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
3: Sobat Delta yang lagi di jalan,
0: pulang kantor.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicat.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
4: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Wow.

0: kasih.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada
0: semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh
0: cinta. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: dengarkan 100% lagu enak.
1: Bila memang
0: lagu baru terenak kayak yang ini.
2: Asli, beneran enak banget. Gak pernah bosan deh dengarnya.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: Lagu baru terenak di Delta FM. Ini dia, Somebody Love, Louis Capaldi.

mendengarkan 100% lagu enak. Lagu baru terenak kayak yang ini.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Lagu baru terenak di Delta FM. Delta FM.
2: Ada cinta yang sejati.
3: Halo, aku Isyana Saraswati.
2: Masih memikirkannya. Aku masih berharap kau memikirkan.
0: Ini dia Isyana Saraswati, masih berharap.

0: gak pernah bosan deh dengernya. 'Cause when you love someone,
1: you open up your heart. When you love someone, 100% lagu enak.

0: Delta FM
1: Hits terenak.
2: Delta Celebrate Java Jazz Festival 2015. Ini dia salah satu artis yang bakal tampil tahun ini.
3: Sheila on 7 dan

terenak kayak yang ini. Walk me home in the day.

ya lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Indonesia mengandalkan sejumlah pemain muda saat menghadapi Rumania di Grup Dunia 2 Piala Davis 2026. Tim Merah Putih akan menjamu Rumania di Stadion Tenis Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 18-19 September 2026. Indonesia disebut tetap ingin memaksimalkan kesempatan tersebut untuk memberikan pengalaman kepada para pemain yang baru memasuki level senior. Sementara dari berita entertainment, My Chemical Romance memberikan sinyal kuat sedang mempersiapkan album penuh baru di tengah kesibukan tur konser mereka belakangan ini. Album itu akan menjadi karya studio pertama mereka dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Selain membocorkan rencana karya baru, MCR juga mengumumkan peluncuran edisi spesial perayaan 20 tahun album legendaris The Black Parade yang menyajikan sejumlah materi lagu yang belum pernah dirilis. Kita beralih ke berita sepak bola, Lionel Messi mencapai torehan impresif di Inter Miami. Messi baru saja mencetak golnya ke-100 yang membantu Inter Miami memenangi Champions Cup 2026. Saat ini Messi sendiri sudah mencetak 929 gol di sepanjang karirnya di level klub dan internasional.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok, di sini aja ya.
0: Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Selamat pagi, good friend. Hai, selamat bergabung di Good Mood Club bersama Sri Ovi dan Argu Milang. Seperti biasa, Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Waktunya kita buat nemenin lo ya di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Kalau misalnya pagi hari ini sudah mulai aktivitasnya, sudah dimulai kegiatannya, ataupun mungkin ada yang udah di jalan pengen kasih info traffic, boleh banget sekalian sapa pagi. Jadi sapa paginya boleh lewat WhatsApp di 0811 8878991, atau juga boleh lewat Instagram @astriovi@danargumilang. Nanti juga kita bakalan live di TikToknya @deltafm. Jadi buat lo yang mungkin mau menyapa pagi, jadi sapa paginya boleh by voice note, terus juga boleh kalau misalnya mau kasih pesan-pesan atau saran, salam-salam. Kenapa jadi saran tiba-tiba? Kalau mau salam-salam juga boleh banget ya, sekali lagi di 0811 8878991. Nanti sambil ditungguin juga ya untuk requestannya lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an, cuma di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Good Word Club, selamat pagi.
1: Halo.
0: Good friend. Format lengkap hadir kembali nih di hari ini setelah 2 hari sendiri-sendiri.
1: Iya. Terus gila-gila percuanan kembali. Deh.
0: Ah, wow, indis ekonomi guys.
1: Indis ekonomi ya, benar sih.
0: Boleh guys ya, boleh.
1: Tapi selamat pagi, good friend. Untuk yang tadi udah sempat WhatsApp ke sini, ada beberapa tuh yang udah request sebenarnya. Nah,
0: ya.
1: Salah satunya tuh tadi boleh nggak dibukain, ada
0: ini yang request hadir ini Zah. Adalah Nana, kamu Nana pendek atau Nana panjang, ayo.
1: Nananya gemes nggak?
0: Atau Nana. Ih, lagunya enak tuh.
1: Iya, tapi by the way tadi kan dia request lagunya Seza yang open arms kan. Tapi kita cari di bank lagu kita adanya yang Kill Bill. Jadi tadi diputerin yang Kill Bill nggak apa-apa ya?
0: Mudah-mudahan sih masih aman dan juga masih nyaman untuk bisa didengar pagi hari ini. 17 menit lewat dari jam 6 pagi waktu Indonesia bagian barat. Selamat pagi buat teman-teman semua yang baru saja bergabung. Gue tuh kan kemarin sempat beres event, beres MC, sempat nge-gym fee.
1: Okay.
0: Terus di tempat gym gue, ya mungkin sama lah ya, di banyak gym-gym yang ada tuh adalah banyak TV-TV yang bisa ditonton. Salah satu yang benar-benar gue lihat itu tuh adalah tentang kecelakaan yang terjadi di Jawa Timur, Vi. Jadi memang di hari Minggu kemarin kan kapal penumpang KMP Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di Laut Jawa ya. Dan memang kapal itu tuh sebenarnya lagi dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Itu ada sekitar 243 orang. Ada 213 penumpang dan juga ada 30 kru. Jadi memang ini terjadi kecelakaan di sana. Karena memang kapalnya tuh awalnya dilaporin menghadapi cuaca buruk dan gelombang tinggi. Update terbaru, 108 orang ini berhasil diselamatkan. 6 orang meninggal dunia dan 129 orang masih dinyatakan hilang sampai sekarang ini, Vi.
1: Betul sekali. Dan gue kemarin sempat di threads juga baca salah satu threads dari istri salah satu penumpang yang masih dinyatakan hilang. Beliau mengetik sesuatu yang menurut gue bikin, ya gue kan adalah seorang istri ya, Nar. Jadi gue ngerti banget concernnya dia tuh terhadap keselamatan suaminya ketika bekerja. Karena kalau gak salah, jadi suaminya tuh ABK kalau gak salah di kapal
0: salah
1: ini.
0: Salah satu krunya itu dari 30
1: orang tadi.
0: Salah satu krunya, ya.
1: Betul. Ya, jadi dia bilang, kamu pasti selamat sayang, aku tahu kamu bisa berenang jauh, dia bilang.
0: Bahkan gitu. Kemarin tuh gue sempat ngelihat ada satu video gitu, ada satu orang selamat, lo tahu gak dia berjam-jam mengapung di laut dengan bantuan tabung gas. Tabung gas LPG kalau nggak salah. Jadi kayak dia berlindung di situ. Terus akhirnya terselamatkan oleh tim SAR pada saat sudah menepi. Wah, dia tangisannya luar biasa sekali sih.
1: Semoga juga tim SAR diberikan banyak kekuatan ya, supaya menemukan teman-teman yang masih dinyatakan hilang.
0: Amin.
1: Semoga juga bisa selamat dalam keadaan yang sehat.
0: Amin. Dan mungkin buat teman-teman pun yang mau berpergian gitu ya, maksud gue bukannya jadi menakut-nakuti, tapi menurut gue say something to your loved ones before you leave the house itu tuh menjadi salah satu hal yang sangatlah manis loh untuk bisa dilakuin setiap pagi. Mungkin di pagi hari ini lo belum lupa tadi ya mau sun sayang sama pasangan di rumah, atau mungkin sun bude, lo tau kan sun bude?
1: Yang
0: iya endus apa dihirup itu gue bilangnya sun bude.
1: Tapi kalau misalnya ada yang mau sapa-sapa boleh di WhatsApp kita di 0811-887-8991. Ada beberapa yang udah kirim voice note juga, Nah.
0: Yes, ini ada beberapa yang hadir, salah satunya memang datang dari Bandung. Selamat pagi untuk yang satu ini another Delta Kids pasti ya. Good morning.
1: Kita ulang kali
0: Okay.
1: Ya.
0: Tadi belum ini sebentar. Okay, kita hadirkan kembali.
2: Selamat pagi Om Dana dan Sandovi. Aku lagi dari Bandung.
1: Batuk loh dia.
2: Saat nanti Jumatan. Aku nanti
1: tugas lagi.
2: Bertugas sebagai membaca surat pendek.
0: Okay.
2: Semoga surat-suratnya bener ya.
0: Amin.
2: Aku, ya. Oh iya, aku pengen mau request lagu This Love dari Maroon 5. Makasih Om dan Tante. semangat juga untuk gabung di Delta FM. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Terima kasih Augie.
0: Ini kayaknya Augie tuh masih di rumah. Iya. Terus tadi gue mendengar di belakang kayak Delta FM. Gemes banget sih. Selamat pagi juga mungkin buat teman-teman yang baru saja bergabung. Ada Kang Hendy juga. Good morning Kang Hendy. Katanya kondisi lalu lintas Arcamanik Antapani udah mulai padat merayap nih di pagi hari ini. Hati-hati di jalan. Mungkin buat good friend yang memang di Bandung mau melintasi daerah tersebut, ya kadang suka gini ya, ya mau gimana lagi, lewat itu doang tempatnya. Mau lewat apa namanya, jalan tikus pun juga kadang suka udah ketahuan sama banyak orang. Akhirnya macet juga. Macet juga.
1: Lebih
0: ya
1: Vi. Macet bahkan.
0: Ini ada yang datang dari Bogor nih Vi.
1: Iya nih, ada Benji. Dalam perjalanan menuju ke sekolah hari ini, ulangan agama katanya. Semangat okay. Benji. Aku juga sembari ya mau request lagu Melompat Lebih Tinggi dari Shalan 7 Delta FM Hits terenak buat teman yang untuk
0: buat teman yang terus bergerak dari Beijing.
1: Untuk teman yang terus bergerak maksudnya.
0: Itu dia. Oke, good friend, buat teman-teman yang mau request pagi hari ini, mau sapa pagi boleh banget. Delta Kids-nya coba dihadirkan di sini. Di Jumat pagi ini bareng sama Ovi sama Danar. Kita masih akan seseruan sampai jam 10 pagi waktu Indonesia bagian barat. So, 0811-8878-991 atau bisa mampir ke Instagram kita berdua ya.
1: Boleh banget, @astriovi, @danargumilang, dan sesaat lagi kita juga akan live di TikTok ke Delta FM, jadi standby terus.
0: Sembari nunggu requestan lo, This Is This Love, Maroon 5.

0: kerjanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
6: Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Malioboro terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Margo Utomo. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kaliurang terpantau ramai lancar.
5: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: bareng sama Danar Gumilang dan juga Ovi.
1: Gue sampe bingung, kok lo mikir? Gue kayak, Danar Ovi.
0: Gue mau ngomong kayak Dovi tadi kayak ya seperti biasa disapa oleh teman-teman semuanya. Oh, tuh kayak agak gimana gitu ya.
1: Tapi selamat pagi juga nih untuk yang sudah bergabung di WhatsApp kita di 0811-8878-991. Ada beberapa yang sudah kirim voice note juga. Ada beberapa yang sudah menyapa kita juga.
0: Yes. Baika salah satunya.
1: Hai Baika.
0: Morning Davi. Akhirnya komposisi lengkap ya. Iya.
1: Komposisi.
0: Kita tuh adalah 100 gram tepung beras ditambah dengan 100 liter air ya. Terus kemudian diaduk ditambah sejumput
1: sejumput
0: ya garam di situ dan 5 sendok MSG.
1: Sendok teh.
0: Semangat siarannya, udah di ujung weekend, yay. Sehat-sehat semua, Good Mood Club dan semua kru Delta FM.
1: Amin.
0: Mau dengerin lagunya Bon Jovi yang It's My Life biar seger menuju weekend katanya.
1: Yes,
0: gitu.
1: Kita bikin seger menuju weekend ya.
0: Ini ada juga teman Nisa. Kita yang hadir, Nisa, good morning. Katanya mau kirim salam untuk teman-teman sekolah, juga keluarga, terutama suamiku yang lagi bertugas di Berau, Kalimantan. Seru sekali. Di Berau itu tuh ada memang banyak sekali keajaiban alam yang memang ada di sana, Vi. Salah satunya gitu. Adalah ubur-ubur.
1: Ubur-ubur ikan lele.
0: Ubur-ubur ikan lele.
1: Kenapa ubur-ubur?
0: Lanjutin nilai. Ubur-uburnya tuh enggak menyengat. Oh, cuman gitu. ada dua di dunia.
1: Lucu banget dong.
0: Iya, jadi ubur-uburnya tuh banyak banget tapi tidak menyengat.
1: Enyel-enyel gitu
0: kita. Enyel-enyel.
1: Bisa pegang-pegang gitu kan.
0: Betul. Cuman ada dua di dunia sama satu lagi kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah ya kura-kura. Kura-kuranya.
1: Oh, I see.
0: Gitu, indah sekali di sana. Katanya lagi sakit di situ, cepat sembuh, mau dengerin lagunya Sheila on 7 yang apa aja. Oke. Siap. Sambil seperti biasa nih, banyak yang menghadirkan voice note dari Delta Kids. Kita coba kumandangkan.
1: Boleh dong.
2: Halo dan sama si Sofi, aku Dias.
0: Hai.
2: Apa kabar?
0: Baik dong.
2: Baik, aku nge-voice note. Oh iya, kemarin itu ayah aku habis beli mobil baru.
0: Oh, wow.
2: Jadi ada mobil listrik dari rumah 2.
0: Asik.
1: Seru banget.
0: Mau dong dibeliin
2: aku
0: juga.
2: Aku mau request lagu Bon Jovi yang mana aja.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Siap. Nanti kita barengin deh It's My Life ya, biar barengan sama Mbak Eka juga.
0: Boleh,
1: ya,
0: boleh, boleh. Aduh, seru banget nih punya mobil baru.
1: Satu
0: mobil
1: dong buat
0: baru.
1: Aku.
0: Boleh, Tante.
1: Soalnya kan ada dua katanya.
0: Gak masalah, nanti dikirimin versi gantungan kuncinya aja ya. Atau mungkin yang sekarang lagi diminati oleh anak-anak zaman sekarang.
1: Apa tuh?
0: Printer 3D itu.
1: Oh wow, benar-benar yang bisa bentuk apapun kan.
0: Gua berusaha untuk tidak menunjukkan ini keponakan gue.
1: Karena nanti pengen ya. Soalnya takut keponakan gue kemarin udah minta yang pen 3D.
0: Apa tuh?
1: Yang pulpen tapi bisa ditulisnya ke atas gitu.
0: Hah?
1: Iya ada.
0: Pulpen nulisnya ke atas?
1: Iya, karena tintanya tuh kalau kering jadi plastik.
0: Hah?
1: Seperti printer 3D kok, tapi dia nggak printer, dia manual.
0: Oh iya.
1: Ada.
0: Aman.
1: So far sih aman ya ponakan gue.
0: Oh, gue takutnya ntar zaman-zaman kita kecil dulu kan terlalu banyak cerita-cerita beredaran di mana-mana. Pulpen itu kan baunya ada narkobanya.
1: Gosip pulpen wangi ya.
0: Gosip pulpen wangi pada masa aja. Oke, kita lanjut lagi nih, ada yang ngirimin voice note. Siapakah gerangan?
3: Pagi Opi Dana.
1: Good morning. Hai.
3: Selalu ya.
0: Amin.
3: Semoga hari ini cerah.
1: Amin.
3: Secerah hati. Kalian berdua.
1: Oh, hati kita.
0: Gue pikir ya, hati gue.
3: Mau request lagu dong.
0: Apa tuh?
3: Dari 5 Minutes.
0: Ya.
3: Apa aja deh judulnya.
1: Oh, yang apa aja. Coba kita cari dulu ya. 5 Minutes itu yang selalu pakai sarung itu kan ya.
0: 5 Minutes itu biasanya snooze alarm.
1: 5 menit sekali. Sebel. Tadi kamu terin ya requestannya.
0: Oke, sambil kita tunggu juga buat teman-teman yang lain, ayo mampir kita sapa pagi di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar.
1: Betul.
0: Sebentar lagi Fawas akan menyalakan satu keseruan yang ada di live TikToknya Delta FM. Buat yang mau mampir ke WhatsAppnya kita bisa kemana, Vi?
1: Boleh di 0811-8878-991.
0: Atau bisa mampir ke Instagram kita berdua juga boleh dulu.
1: Boleh banget.
0: @danargumilang @astriovi. Yang masih kita seseruan sampai jam 10 pagi nanti cuma di
1: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Bergeraknya lompat dulu.
0: Let's go.

0: Good morning.
1: Masih ada kita berdua, Astri Ovi dan Argu Milang menemani lo ya. Kenapa sinar itu hand and body diskonan kemarin?
0: Begini kayak ya Allah centil banget perempuan
1: iya,
0: ini.
1: Iya, sorry ya banget. Jadi gue tuh nggak tahu kenapa ya Nar, semenjak siaran kan mungkin karena baru bangun biasanya
0: I woke up like this.
1: Biasa tuh banyak gitu loh kegiatan gue abis mandi.
0: Apa?
1: Iya maksudnya kan kayak abis mandi terus kayak pakai hand and body lotion dulu lah, apalah skincarean gitu-gitu.
0: Oke.
1: Okay. Emang kalau bangun subuh ada kegiatan itu?
0: Nah siapa tahu kan, lo ngelakuin itu tuh ketika lagi nyetir gitu. Biasa perempuan-perempuan itu kan multitasking.
1: Bener sih,
0: cuman ya kan?
1: Gue tidak semultitasking itu ya karena gue lagi konsentrasi untuk kumpulin nyawa.
0: Oh bener, bener.
1: Jadi gue bawa aja kesini.
0: Apakah sama kayak good friend yang pagi hari ini lagi mencoba untuk mengumpulkan nyawanya ketika berkendara? Coba dong ceki-ceki ke kita, pesan-pesan ke kita. Eh, kita udah mulai live juga di TikToknya Delta FM.
1: Iya nih.
0: Jadi buat teman-teman semua yang lagi santai mau mampir ke TikToknya kita, silahkan. Kemarin tuh gue kan nge-MC ya, Vi. Tiba-tiba ada yang nyamperin gue kayak, kakak aku sering ngeliatin kakak di TikTok pagi-pagi. Oh wow, terima kasih banyak. Siapa namanya?
1: Widya,
0: Ayu atau
1: kemarin gue juga sempet ada kerjaan kan di hari Rabu. Nah, salah satu pembicaranya, selamat pagi Pak Ihsan.
0: Hai,
1: dari
0: Pak Ihsan.
1: Warta Ekonomi.
0: Oke.
1: Beliau bilang beliau pendengar kita pagi-pagi di Delta FM. Katanya kalau aku lagi di perjalanan pasti aku dengerin kalian, dia bilang gitu.
0: Aduh, luar biasa sekali. Happy deh rasanya kalau misalnya kita lagi ada off air, lagi ada di mana, terus ada yang nyamperin. Sama kayak gue gemas banget ketika lagi di ini, Vi, ada lagi di jalan, ada orang lagi belanja, tiba-tiba dia hold belanjaannya, nyamperin gue, kak. Gue kayak, mbak-mbak itu belanja lagi di ini, dia lagi bayar di kasir. Gue kayak, mas, dia ditinggal gitu aja. Gue kayak, buruan gitu.
1: Dan katanya adalah karena
0: agak dia pendengar. Terus kayak abis itu ya udahlah, kayak aduh gemes banget, orang lagi di kasir dia kayak nahan dulu buat melakukan errandsnya, dia menyapa gue kayak, tapi terima kasih banyak loh buat good friend. Happy rasanya ketika kita di acknowledge sama teman-teman ketika lagi ada off air, terus atau mungkin kita lagi ada di mana terus disapa. Truly happy rasanya, ibaratnya kayak jadi apa ya, jadi teman aja gitu ya, menemani pagi-paginya. Henry, good morning.
1: Hai.
0: Ada Mbak Retno juga, Mbak Eka sudah hadir di sini. Eh, Mbak Eka tuh tadi bilang katanya dia mengirimkan sesuatu ke kita, udah diterima belum?
1: Nanti coba kita cek dulu ya. So far kita belum menerima apapun, tapi nanti kita coba ceki-ceki ke bawah juga nih.
0: Yes.
1: Ada Abah Hendy, ada Mas Harlis juga udah bergabung di TikTok live kita, ada John Miharja, Rema. Hai, ini Aidan katanya.
0: Hai, Aidan.
1: Hai.
0: Itu Johninya apaan tuh enggak?
1: John Pantau.
0: Miharjanya Jaja Miharja. Sorry banget
1: apa
0: nih.
1: Apa tuh?
0: Apaan tuh? Pagi ini ada beberapa juga yang sudah mampir ke WhatsApp-nya Delta FM 0811-8878-991. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ada Kamandalu Sweta. Namanya bagus deh, Kamandalu.
1: Iya.
0: Kayak nama resort gitu, Kamandalu. Iya gak sih?
1: Stop ya.
0: Ada nama resortnya Kamandalu.
1: Emang iya?
0: Karma Kandara tuh apa?
1: Beda kali.
0: Itu beach club ya. Kalau Karma Kandara kan beach club. Kalau gak salah ada. Boleh gue lanjut ya? Iya.
1: Menyapa apa ini?
0: Assalamualaikum Kokoh Danar Cici Ovi. Semoga di hujan rezeki di Jumat Barokah ini. Amin. Mau amin. Dengerin lagunya Naughty by Nature biar pagi-pagi joget katanya gitu. Pagi-pagi joget.
1: Cakep.
0: Enggak, bukan mantun. Anyway, ini ada yang ngirimin voice note juga. Coba kita kumandangkan dulu yuk pagi hari ini, yuk. Ada siapa nih?
2: Selamat pagi Kak Dana dan Kofi. Ini aku, Jasmine. Kak Dana dan Kofi, hari ini ada yang sesuatu yang spesial. Karena hari ini di sekolahku ada sholat istiqo. Doain ya, semoga kita bisa turun hujan.
0: Amin.
2: Besok-besok atau hari ini. Nah, Kak Dana dan Kofi, aku mau request lagu itu dong, Folded dari Kehlani. Terus aku juga mau sekalian nanya, di playlist ada lagu itu gak, Merry Christmas Please Don't Call dari Bleachers? Kasih kak.
1: Coba kita cari.
0: Kalau Merry Christmas mungkin di bulan Desember kita puterinnya ya Jasmine ya. Bukannya gimana-gimana, belum seasonnya kebetulan ya.
1: Iya,
0: kita lagi nunggu seasonnya, season hujan dulu boleh gak ya?
1: Bener lagi.
0: Karena memang Vi, gue tuh ngerasa Jakarta kan memang lagi panas banget. Mm-hmm. Dan kemarin pun juga kalau ngelihat ada satu berita musim panas atau musim kemarau yang ada di Indonesia pun juga semakin panjang dibandingkan biasanya. Dan bukan cuma Jakarta yang merasakan si musim panas ini, tapi juga ada kota-kota lain kayak misalnya di Bali, terus juga ada di beberapa daerah yang dimana musim kemaraunya ini nih sampai agak bikin gak ngenakin gitu. Kemarin gue ngerasanya tuh adalah ini Vi, kendaraan makin cepat kotor.
1: Oh iya, karena debunya makin banyak juga ya.
0: Udah gitu dan mobil kita hitam ya.
1: Bener lagi. Dan maksudnya polusi kan tetap berjalan seperti biasanya. Mm-mm. Kemarin juga gue sempat membaca satu artikel yang bilang bahwa kita juga mulai harus menghemat air ya.
0: Bener.
1: Karena memang ini tuh ada status awas kekeringan dari BMKG juga. Jadi memang kita sudah diimbau untuk menghemat air.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Jadi DKI Jakarta ini resmi masuk wilayah yang diperingatin sama BMKG soal potensi kekeringan seperti itu.
0: Iya sih benar. Jadi semakin harus berjaga-jaga buat teman-teman semua. Gubernur pun juga kemarin kan sempat menyampaikan demikian ya, gak cuma di Jakarta, tapi juga ini ya wilayah dengan status awas pun ada di Bali, Banten, Gorontalo,
1: betul.
0: Jawa Barat, Jawa Tengah, terus juga buat teman-teman yang ada di daerah Sulawesi, Sumatera Selatan juga nih, apa namanya, menurut BMKG juga masuk ke dalam status awas. Jadi seluruh provinsi di beberapa, bukan di seluruhnya ya, beberapa provinsi di Indonesia memang lagi dalam status awas. Jadi memang diimbau untuk berhemat air ya. Betul. Jadi gak apa-apa gak mandi pagi hari ini?
1: Iya, jangan gak mandi juga dong.
0: Bukan ya.
1: Mandinya satu kali tiga hari. Gak, tetap harus mandi loh, biar bersih loh.
0: Oke, kita abis ini akan lanjut lagi nih good friend. Di jam kedua akan ada obrolan-obrolan yang mudah-mudahan bisa kita saling berinteraksi ya satu sama lain. Ada Nano-Nano dari Sulsel Bone juga yang menyapa kita pagi hari ini.
1: Ada Claudia dari Medan juga.
0: Yes, terima kasih banyak buat teman-teman. Langsung bergabung yuk di TikToknya Delta FM. Sambil kita puterin dulu lagu yang di request sama Jasmine. This is Kelani with Folded di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.

0: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gede?
1: Bakso.
0: Yeah.
1: Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, namanya apa?
0: BCA Expo.
1: Bukan, tapi
2: BCA Expo.
1: Bunganya?
3: Bunga.
1: Promonya? Promo. Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor inceran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Yuk ke BCA Expo 2026. Kunjungi expo.bca.co.id sampai 31 Oktober. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.